0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang, bapak-bapak, ibu-ibu, pelanggan-pelanggan pecelepleknyes, gandul-gandul. Injang menika kula mbah demin sapa lepen jogoroga dana rasa sundul langit gek ngaturi pinarak ingkang sekeca wonten ing dinten menika Senin tanggal 6 ulane wulan Juli 2016. Wonten ing adicara sarapan pecel Injang menika kleresan warung gaul, warung pecel leblekenyes pun kula buka. Dagangane pun kula siapne, kula tata gek sing nyemek pedes. Level-levelan kongging pun kula tata, ubur rampini barang kiyo wis tak siap nih. Ini kongge kanggune putu-putu nih mbae. Keselak rambut. Ingkang sampun siap wontening layar TikTok. Mirsani goki sing podo wis kalungan radio karo sing podo siap-siap monggo kula derek nih, kula tetes nih sing pingin anu mbah kena impulo kera mbah aku hirar lagi ya disiap nih disik ya dungone di anu diwaca disik Yai Semar Noto Dasar garing sing nyereng Petruk sing celak celuk Bagong sing gawa wong, Janaka Sembadra sing dodol, laris-larisno daganganku, dagangane anak putuku. Salah katur. Pun, kula buka, sing antri yuwi suka tenan.
1: Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang.
1: Terus pundi kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah. Saya
1: mantun diruwat apa?
0: Saya mari diruwat aku. Ya justru apa? Aku ki sing ngeruwat.
1: Tak pikir sampean diruwat pisan, Pak.
0: Lek kaya mbah iki lek katik diruwat ki malah balik-balik diruwat. Malah bocor halus.
1: Kok sing medeni wedi kabeh kan.
0: Lah ngene kok pripun pawartosipun
1: Bapak Widi? Alhamdulillah, Mbah.
0: Nggih.
1: Wingi petuk buyat.
0: Weh, buyat ya carik, ya yatem iki dodolane ya akeh. Ana lah iya.
1: Kok ana kete karnaval
0: wong. Oh, ate karnaval mengane melu karnaval. Anak sing
1: kaji kepingin roh lokasi ni omae macam lu pak.
0: Oh mekaten ning
1: tempat. Ikan sari iri kiba.
0: Sari i urip. Sari i lurip. Nika wonten males, wong males mikir, kang Ramadan, kang emnu Mbak Yutitin, sing ono
1: salam kenal kape mbak yo, lagi sedulur ae.
0: Langgi niko, sing lagi.
1: Salam Rien, Mbah.
0: Gie kali kulo, Doli, monggo.
1: Bu Titi.
0: Titi, wele.
1: Bu Srikati.
0: Srikati.
1: Susi Utami.
0: Tami.
1: Bu Riatin.
0: Matun, urip.
1: Bu Pandan,
0: gie.
1: Sri Purnomo pun kagem
0: sedaya mawon lagune napa bapak
1: lagune momong putuhe mbah
0: lho ya apa mbahmu ki ora momong putu
1: kaya urung tahu sampean mbah
0: lho iku apa wong putune sak Malang Raya putune iku sak Jabal
1: Kat nyoba sampean mong kabeh mbah putune sama sak Malang Raya
0: atine dimong wong barang tung panjen wong ngopi ae panjen.
1: Kang tuku ono kerupuk, lha sesuk kerupuk sak Malang dituku kabeh.
0: Oh, nggih sih. Ha iya. Monggo kula derekne nggih salamipun kanggo sinten mawon.
1: Pak Bambang, Pak.
0: Oh, Bapak Bambang, nggih.
1: Oh, Indah.
0: Nggih.
1: Wis kagem sedaya mawon pun, Pak.
0: Nggih, matur sembahan. Kula
1: sebut kabeh di Al-Fatihah.
0: Nggih, matur sembahan mawon, Bapak.
1: Pangapunten nggih, Mbak.
0: Nggih, sami-sami.
1: Mugi-mugi bae sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Lek wis oleh ndang dilanjut utune kawane sendiri, Bapak.
0: Oleh rezeki ngono.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kiwis jam 7 lur, punjule 14 menit kanggone panjenengan ingkang nembe pinarak, nembe gabung nggih kula aturi pinarak ingkang sekeca. Monggo warung pecel kula buka spesial teh rong gendruwo.

0: dino yo hadir mbak sugeng injang kemawon saking galek nggih ingkang wonten luar kota luar daerah bahkan ki sing ana ning luar pulau nggih sugeng injang kemawon weh wayahe sing padha wis arep berangkat makarya gek padha tata-tata ki persiapan. Ah, bangun dulu, mandi-mandi dulu yang segar, terus mari ngono ki iso sarapan. Karo ngopi, orang guyu ae. Mat pagi, salam sehat selalu, banyak rezeki lho, Mbah. Weh, alhamdulillah Kang sing ono ning terang apa Tangerang kono. Uga ki klinik, Mbah. Kuk. Kula nggih tumut sarapan, Mbah. Lek wonten niku nggih penyet terong gendruwo. Ha iya ki karo pelasan. Dari wong-wonge pelasan mayit. Apa sing dipelas sembarang ki ora apa-apa. Sugeng njang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng njang sarapan pecel wong urip.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Grendeng.
1: Sing tas bodho nang sapa, Mbah?
0: Lah iku mau ana Bu Pandan barang.
1: Oh, Bu Pandan.
0: Ha iya.
1: Iku mau Pak Supi kali kula, Mbah.
0: Bu Pandan.
1: Ing.
0: Ha iya catetane iku mang wis dilewati kok.
1: Wah. Yo ka oleh ngono.
0: Lah iki mang sing saka Tangerang, saka Blitar, saka Kediri, Sidoarjo, Mojokerto. Kayak iki kabeh yo.
1: Sidoarjo, Kediri, Blitar. Terus ngono yo ndi mang? Wis kuwabe Kalimantan.
0: Ya, Kalimantan kaya dene ngajeng.
1: Iya Surabaya.
0: Iya.
1: Surabaya dalaning Gresik.
0: Surabaya dalaning Gresik.
1: Lek gak percaya coba dhisik.
0: Ngono ah. Iya.
1: Nandur jahe ning kuburan.
0: Nandur jahe ning kuburan.
1: Nyambut gawe yo gawe hiburan.
0: Nyambut gawe yo gawe hiburan. Iya cocok.
1: Ngono ya.
0: Cocok.
1: Kang Sari Irene, Mbak.
0: Sari urip.
1: Iya. Kang Sari Irene.
0: Sari uga urip.
1: Aku ana kopine,
0: Kang. Kopi.
1: Ngono jare.
0: Oh iya.

0: Ki mbek tak doli, kowe salam kanggo sapa?
1: Eh, sanduk Kang Sadewa metuki sampean, Mbah.
0: Iya, iya.
1: Iki iya jare lenang mrumpat penak dong karena oleh nganan ngono wis iku studio nian.
0: Ya. Wis pokoke bertetangga.
1: Lho, ala iya. Penak goleane ngono. Kon baca rono nang mbah nemine.
0: Iya.
1: Aduh, kaya balik aku gorono.
0: Gak bisa ngomongnya ini kadek gak bisa balik. Kowe oleh salam saka Kang Irfan.
1: Kang Irfan salam kenal.
0: Nah, iya babut kalo lagi babut Turki. Iya. Request ya, oleh
1: Krono Kang Sadewa Mbak Ijumi.
0: Ono sing ngomong
1: Krono Bu Panda niku mang.
0: Ono sing ngomong diwenehi kopi bubuk terus maringno tangine kapan.
1: Lah ya iku. Tangine rong dina telung dina gak apa-apa.
0: Lah lek selawase.
1: Langsung buyang.
0: Lagumu apa ndang?
1: Laguku ah.
0: Iya.
1: Anu Mbah. Karangkates ninggal Trisno ae.
0: Karangkates ninggal Trisno.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tak kena Bu Pandan mesti gak jiwit aku mang lho.
0: Oh iya, Bu Pandan.
1: Iya.
0: Heeh.
1: Ana Bu Sri Purnomo. Ana Sri Bela. Bu Boncong. Mbak Deno. Ning Leha. Terus ana Bu Widi. Terus ana Putun, Mbak Indah. Terus ana Mbak Mamayuda.
0: Mamayuda, ya.
1: Kuryatin, Bu Marlena.
0: Marlena uga.
1: Iya. Terus ana Mbak Sulasmani.
0: Sulas.
1: Terus ana Mama Dika.
0: Ya wis.
1: Ya iku wis ngono ae wis.
0: Suwun lho ya.
1: Tak nyalami wong wedok-wedok tok ae. Zaman meneh Kang Sari tak salami.
0: Iya, iya. Enggak. Ya wis suwun lho ya, ndang.
1: Iya, iya, iya. Iki pola wis jam 7:30
0: Mas yo Gus Ipul ya ya.
1: Iya wis. Sampe nggih rambuté sapa Mbah Mbah?
0: Lho kok iso ngomong nggih rambuté sapa iki mari ruwatan kok. Yo tambah dawa.
1: Duh. Nemu rambut Dik ndi kok mang krembak-krembian.
0: Iya iya. Suwun dang.
1: Iya iya, aku ruwel ana nggih rambut dawa
0: iki. Iya nyene kok jen cocok cocok. Kaya pendekar.
1: Pendekar mata satu.
0: Loh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan gak sampun jam itu 7:37 berarti 7:30. Kanggo sing pada ning dalan gawis mulai berangkat makarya. Sugeng dalu kemawon. Eh kok sugeng dalu? Sugeng enjang. Kula aturi pinarak, monggo pecelipun, monggo monggo sarapan pecel wong urip.

Pak Waji matur sembahnuwun. Tak kira bandemin gawe teken, tigaen duwe teken gak tau digawe.

Bromo Tengger bergoyang. Assalamualaikum Putra Gilang.

Wis seru lek kowe iki lurahe. Kremengan yo ana. Kali Kudu yo ana, Mek. Lek kaya Dayat ki pasar anyar, Mek. Dil matur sembahnuwun. Kula saking kebalon.

0: Nggih, sedayanipun matur sembah nuwun. Sugeng enjang sarapan pecel wangure.
1: Sarapan pecel, mah.
0: Paspor.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sarapan
0: tek, deg, tek, deg, deg, tek, tek, deg, deg, tek. Oh, gandul.
1: Eblekenyes mbah demin.
0: Gandul-gandul Bapa Bambang.
1: Bata bolu isine madu.
0: Bata bolu isine madu. Cakep.
1: Ana bebek kok kleleken selang.
0: Ana bebek kok kleleken selang. Bacut.
1: Warung pecel dibuka jam 7.
0: Warung pecel tak buka jam 7.
1: Sing dodol tuwek kok tak goreng kok ngilang.
0: Ruatan. Batok belu isi madu.
1: Simbah, ana salim, Mbah.
0: Oh iya.
1: Saking Bu Widi, Mbah.
0: Oh, Bapak Widi.
1: Pak Widi, matur nuwun.
0: Nggih,
1: Kang Firman. Ya, Mbah.
0: Batok belu isi madu.
1: Nggih.
0: Ana bebek kok kecemplung kali.
1: Cakep.
0: Sarapan pet. Piye, Pi?
1: Ini kali ongkep berarti, Mbah.
0: Oh, seger. Iki diterusno apa ora?
1: Nggih terus, Mbah.
0: Oh iya. Sarapan pecel tak buka jam 7 sing dodol tuwek. Wingi diakali.
1: Loh.
0: Saiki katut.
1: Mbahku, mbahku di ruwat aku tambah arek-arek-arekan tinggal iki kula ngonten, Mbah.
0: Lah wong barang aku dudu perkara diruwat terus marut tingkae ora karo-karuan aku dibelok dhisik baru diruwat.
1: Kula tolak-tole kok mboten kepethuk, Mbah.
0: Lho, lha iku apa? Lah wong barang
1: jenengan sing nyekel terop, Mbah.
0: Lho, siji aku nyekel terop. Terus loro ki nyekel daya.
1: Oh.
0: Ping telu aku ki kaya dicekel.
1: Kula maling. Oh, jadi kan datos panitia, Mbak.
0: Lho, siji aku ki dadi panitia, kaping pindho ki aku sesepuh utawa ki wong tua-tuane sing dipercaya.
1: Oh, kula mangane niki sak sari ten mriki soal niki.
0: Oh, sari wingi wis tak ruwat.
1: Oh, anu Mbak niku nggih. Nggih, di pedot enten, Mbak.
0: Siji loro tak ruwat nang gombres.
1: Aduh, sak sari menenge ora mau ngomong ya kali kula nggih.
0: Atene ngomong wong barang mbahmuhe ora dijak kok tenan.
1: Kula ngeten, Mbak. Iya.
0: Piye?
1: Iku perang-perang minggu lak mboten ketemu jenengan.
0: Iya, cocok.
1: Kula ngeten, aduh mbakku iki suwe ora ketemu mosok mlebu pusdik meneh kula ngoten, Mbak.
0: Anu latihan ngono ah. Eh?
1: Mboten, Mbak. Ten pusdik niku niku lho Mbak pusat pendidikan maksudnya,
0: Mbak. Oh iya, ngomong oleh pusdik iki pusat pendidikan. Lha aku iki merok didadah piye?
1: Lah, kula baik ora peduk waduh teratap kok kalau kok dileki ngonten niku, Mbak.
0: Iya, ana sing ngomong, ngujang hadir. Lah iki mau pelanggane.
1: Mbah, kok tak lali, Mbah.
0: Apa?
1: Saking Bu Darmanto, Mbah.
0: Oh, Budiar. Iya.
1: Loh, jan kok ngomong ngonten to, Mbah?
0: Loh, maksudnya niku Bu Darmanto. Iya,
1: oh, jenengan iki mau ngonten ta, Mbah?
0: Piye?
1: Tak kandak lho, Mbah jenengan.
0: Loh, aku masih ngono kandha dhewe ra apa-apa.
1: Oh, mekaten nggih.
0: Iya, mesti ta.
1: Budiar.
0: Loh, tak kandakno kowe.
1: Loh, kula Bu Darmanto, Mbah.
0: Oh, iya.
1: Ya iki mboten nrimo lho.
0: Oh, anjen.
1: Ya iki awas-awas kula badhe iki, Mbah.
0: Heeh.
1: Kali tangane niku sing abu niku lho.
0: Iya, weh jentenan. Weh ora diwaca kula nika
1: tipe iki. Lah mboten bae niki.
0: Napa? Lah iki Surabaya ya melu ngendok. Anu kok melu ngendok?
1: Oh, Surabaya nggih wonten ngene iki wonten Pak Semoyo mriki, Mbak.
0: Bapak Semoyo, ya Bapak.
1: Niki kula anu, Mbak.
0: Napa?
1: Nah melanten ki Mbak mriki.
0: Lho, kandhani ya. Apa awakmu mindah pemancare ning kono, ngono
1: bae. Nggih, mriki cocok bae tempat pemancar, Mbak.
0: Oh, temenan. Wis posisine dhuwur. Terus ya. Mari ngono rada miring titik.
1: Lah iki Pak, sing Pak Ismoyo balik-balik mriki melian ge ya.
0: Lah iya kuwi. Wah, jentenan.
1: Dan cocok mbateni Mbak mriki.
0: Batok bolu isi madu. Batok bolu isi madu.
1: Lah terus
0: regane brembang saiki larang.
1: Oh, cakep.
0: Sarapan pecel tak buka jam 7.
1: Nah, cakep.
0: Iki lho, Wong. Kang Bambang.
1: Aku lek krungu Kang Bambang ngoten kaya ora pantes nggih, Pak.
0: Mulene jarang.
1: Napa, Mbak?
0: Mulene jarang.
1: Oh, mulene jarang niku. Jarang niku makaryo, Mbak.
0: Oh, iya ya.
1: Kulaan nggih, Mbak, kula kenti mriku, Mbak, sing kene niku lho, Mbak.
0: Aku wis sedo wae.
1: Nggih, kula ben prape banter-banter nggih krungu Pak Darmanto, Mbak.
0: Iya, no lampu sarea. Suarane kaya Mbah Sumo.
1: Lah nggih. Mbak ya joge mari ndek. Ruwat niki tak jane tak wasno kok tambah
0: lawas iki. Wah, ya mesti aelek,
1: Mbak. Sak joge jog niku lho.
0: Sak joge jog. Weh,
1: jenengan sakniki tak wasno kok tambah lincah tambah banter ngoten nggih.
0: Lek siji lincah, loro ki banter, telu ki rada ngos-ngosan. Aku ki
1: lho jane lek ngos-ngosan niku pun ngonten, Mbak. Niku pun gawane pun sepuh, Mbak.
0: Iya, aku kaya wingi ki jen kaya pendekar. Pendekar syair.
1: Niku napa saged anu mbajene, Mbak?
0: Apa?
1: Rambutin niku saged sikaken putune.
0: Lho, lale ora.
1: Wonten niku lak kudu anu, Mbak. Kudu wonten dongane to lek ndamel niku.
0: Lho, wong ana siji ana brodolane iki larang kok, tenan.
1: Oh, niku wonten syarate nggih.
0: Lho, syarat minangka sewan. Lek dodolan dina Senin Wage. Iya ta? Selasane mesti kliwon.
1: Oh, padha iki, Mbak. Senin niku pinten, Mbak?
0: Lek perkara takon iki lek Selasa iki pira-pirane? Lah iki ana kamuse. Tapi lek jenenge niki lek mari Selasa kliwon, ya Rebo iki nun sewu. Wong gawe tape masih ora diragene iki legi.
1: Oh, gitu. Kale menjingi legi, Mbak ya.
0: Kayake ngono.
1: Iki anu nggih niku. Padha niku lho, Mbak. Sing jenengan sing lek nate ngepleki lari niku dodol sule niku, Mbak.
0: Ana wong dodol sule, aku ora percaya blas.
1: Timut, Mbak.
0: Aku ora percaya blas.
1: Lah nggih. Lho, Mbakku tuh Mbak Sule maru tuku dele kok walak-walik delene iku kok kon maksud napa niku, Mbak?
0: Aku ndelok. Lah lek kedelene ana susune ora ana.
1: Lah nggih kok sing bingung. Sule-sule susu kedele. Maru kok delene kalau olah alik mawon lah sing pundi susune kok ngoten, Mbak?
0: Aku wis seru wae. Aku arep ngomong masak deliku kok pentole. Kan gak mungkin.
1: Lek tiang jaler niku lek tiang lanang lek badhe rabi niku lek ana, Mbak. Ningali tiang wedok niku kok kedelok ayune apa atine lek lak ngoten ah.
0: Oh, lah kula wong ke
1: peko. Lek jenengan napa, Mbak?
0: Aku perkara gagal ki lek ndelok bojone kuwi iya ta arep rabi ndelok atine ki gagal terus aku.
1: Lah maro ya napa jenengan?
0: Lah ya perkara ki masak atine ndelok ki siji ayune yo ora. Terus marono atine yo ora. Lah aku kok aku ki ora ndelok kaya ngono ki.
1: Oh. Mboten ndelok ayune, Mbak nggih.
0: Ora, aku ki yo ndelok lek oleh, lek oleh. Lek mboten nangsa nggih.
1: Kadane kepin ro atine, Mbak.
0: Loh, lek jenengan pingin ro atine gagal tenan.
1: Loh, maksudnya ngeten, Mbak.
0: Piye, piye?
1: Kepin ro atine tapi atine ketutupan dodo, Mbak.
0: Loh, iki lho, kandhane.
1: Akhire kelo ningali dodone kriyen, Mbak.
0: Oh, kandhane ah, wis seru aku mangkane kuwi. Iki pikantuk pambagyo kowe.
1: Saking sinten, Mbak?
0: Mami rindu.
1: Yang pundi iki?
0: Tiang Wagir.
1: Jangan Mbak, jangan Mbak wis.
0: Ut, mari ngono. Sadiane napa? Ut ut ut.
1: Niki bagi anu. Niku mami rindu niku lak anu, Mbak.
0: Napa?
1: Ngarep kula niku kula balik, kula balikin kanca cek rugun nonton lho, Mbak.
0: Ancene bener. Ancene bener. Apa sing di ngendak?
1: Tanggone. Iya. Kancane kok ora dadi tanggone, Mbak.
0: Iya. Ancene. Iya wis seru aku. Sajane ya ngono. Aku masih oleh duwe ke tak golek ni koncong, ngono lho, maksudnya itu ngono.
1: Ngeringanakan penggaweannya.
0: Siji ngeringano penggawean, loro ki sing arep ngajak mlebu ning surga kuwi sing nomor.
1: Lah nggih karo kula sing tunggal niku nyambut damel sing tunggal menjadi kula ngoten lho, Mbak.
0: Tak kandakno.
1: Ojo aja. Wong ngri-ngri,
0: Mbak. Hus.
1: Oke, beli.
0: Ora entuk ngono kuwi.
1: Oh, benar antal, Mbak.
0: Ora entuk.
1: Maksudnya ora oleh konangan ngono, Mbak.
0: Kok loh, hei. Aku malah jadi percontohan yang tidak baik.
1: Pokoknya, saya ngurungi ngerti ini kalau jenengan tuh, Mbak.
0: Loh, kandanya
1: kaya niki asal usule nggih. Jenengane sing mejang kula sing nggih jenengan.
0: Ya lek perkara asal usule desa ngono ana sing jenengno. Lah lek perkara asal usul wika male tambeng ngono ya ojo nyontuhi mbahmu.
1: Lha kula lek mlebet desa niku nggih wonten dungane to mbah cek segane kali tiyang mriki, Mbah.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Nggih iki lho sing sampean sakaken kula niku dongane pancen niku, Mbah.
0: Oh, lha mangkane kuwi.
1: Niku lho sing danyang mardanyang lanang wedok sing baroksa nang desa Mendolawang niku lho, Mbah.
0: Oh iya iya iya. Ya, ya.
1: Pun kok ora yakin ndak ngonten pisan ya.
0: Kaya guruku.
1: Lah aku iki teges kaya ngene kuwi.
0: Jembek ya.
1: Lah nggih kula nggih jembek e Mbah jenenge, Mbah.
0: Awak wong loro ki kok padha jembeke ya.
1: Lah nggih. Tak jembe-jembean angin ini.
0: Iya, iya.
1: Kulo saestu, Mbak. Kulo iki nane matur jenengan iki Mbakku nandi kok
0: anu
1: ora peduk ora siaran.
0: Aku nyekel. Ya,
1: gak siaran nandi wingi
0: aku. Siji aku nyekel terop, loro ki aku nyekel tamune ya ta undangan.
1: Iku lek niku sae, Mbak sing kula kuwatirake lek Mbak kula niku lek ten mlebu pusdik mal niku.
0: Nanging.
1: Wis sampe, Mbak.
0: Jembek.
1: Terope ini mesti penting terope kali terima tamu nih, Mbak.
0: Karo terima tamu, gak pengenane arep nyekel sinden aku ki diseneni.
1: Lho, Mbak. Saya ini kesedak aku
0: kan ngomong, Mbak. Anu, wesi gawe sinden kuwi lho, wesi.
1: Mbak, ojo cidek. Mbak, niku lek pas kate wonten sinden sing umel-umelen niku nggih kula iso jawil.
0: Lho, seneng aku. Lho, maksudku kuwi wesi kanggo digawe sinden.
1: Lek ngonten niku nggih sampean sancang putune niki ngenten mriki, Mbak.
0: Anak Mas Boy gabut.
1: Mas Boy gabut. Ya. Terima kasih. Selamat pagi yang di Top Tik ya, Mbak.
0: Oh iya. Anu, Mbah, panjenengan lek ngoten kaya tiang sepeguran.
1: Pak, jenengan iku ancen ngoten, Mbak, tak delok ning sak peguran kalian.
0: Iya. Kan sinten, Mbak? Aku biyen iki gek nom-nomane mbahmu iki kenapa kok dijuluki Joko Landak? Lho tenan.
1: Jenengan sing enak ya, bahasa usule kayak saking ngelandak ngono rambuté.
0: Wah, aku iki dijenengno Joko Landak. Wah, aja maneh ngono. Ora tedas tapak palune pandhe sisane grendho.
1: Gurune niku, Mbah.
0: Napa?
1: Gurune iku semerap griyane niku.
0: Oh, iki lho kandhane ning ndi?
1: Ten sepal wadah. Nah, ini kisah tanggal kakek Jum ini bulan, ini yang itu meriki.
0: Iku kakek Jum, iku guru dadu, tenan.
1: Mbak, aku ngomong dadu, Mbak. Kula betul pena kali. Pak, ini kalau disini rusak nih, Bu.
0: Aku seru, Bapak Suharno, toh.
1: Nah, ini Bapak Suharno, ini kali.
0: Iya.
1: Ini, ngonton iku sih. Nah, ini pun tobat, Mbak, terus sih.
0: Ini kalau pikantuk pambagio, soko Mak Miselin.
1: Sing. Oh, Mak Miselin tuh gak pulau nih gue bahas kali, Mbak.
0: Sing ono neng kali songo nih kalau.
1: Oke, gue tadi pun kali wolu, Mbak. Sing tunggal hilang.
0: Cek kali cete. Oke,
1: niku lah kan beriku nih gue kali ya. Songo tuh curahkan jeruk nih gue.
0: Iya, sarapan pecel wong ure.
1: Ayo ure sarapan, lega ure gak sarapan, monggo. Mbak. Sajane, kalau niki udu ya, Mbak.
0: Aku ya kaya kudu.
1: Nggih. Kakek Jum iki lek ngomong enten bakal kula, Mbak.
0: Pripun?
1: Wah, Pak Bambang ya boleh radio ning sono tuku sampeyan.
0: Nggih.
1: Kakek Jum.
0: Suwun lho, Bapak.
1: Tambah suwe tambah lawas.
0: Suwun. Ah, panjenengan nggih ngaten tambah suwe tambah lawas, Mbak.
1: Nggih niku.
0: Nggih. Niki kula derekne. Nggih.
1: Pak Salim-Salim, Mbak, nggih.
0: Nggih, lagune napa rumiyin?
1: Semoyo, Mbak Tirose.
0: Siapa?
1: Semoyo.
0: Lelek semoyo kira-kira telung dino kaya tak puter, tenang.
2: Mbak, kuk! Lah kok aku kok ditutupi pintu ngene?
0: Oh, ancene. Jenengan mlebet niku pun liwat pintu. Sakjane ngono cendela mawon.
2: Liwat cendela ngono, Mbak?
0: Nggih, nggih.
2: Iso menek, Mbak.
0: Oh, lek perkara ngoten kuwi weh jentenan. Enten sing
2: gelem nyunggi aku ah.
0: Aku sewahing tenan lho, tenan. Aja. Lah iya.
2: Lek
0: iki
2: liwat jendela aku kaget to.
1: Yo dhewe ta kok bae kok sido ora anu.
0: Temenan. Semaput ora tadi tandanan.
2: Aku njaluk sunggi Pak Ismoyo wis
0: ah. Oh, aja. Aja, Nduk.
2: Gak boleh.
0: polane kuwi helme gak tau dicepot.
2: Kok gak karu-karuan ngono, Mbak?
0: Aku ora ngomong ngono.
2: Ya wes, Mbak Indah ae tak kok nyunggi aku ya.
0: Gak kira, gak kira kuat.
3: Ngomong sagalon ngono ya kuwi wong.
0: Lah oh, sapa ngomong sagalon?
2: Aku. Ma,
0: kok
2: jarene Mbak Indah ngene? Dedek. Awakmu ngerti ya anu sing siaran iki wajahe ngono. Oh, aku rada-rada gak ngaku soalnya aku isin. Iki ngaku aku wedi, Ma.
0: Kandhani. Kandhani wong kaya ngene iki aja anu. Sing penting saiki tak bungkus nih, lagune tak siap nih.
2: Loh, Ma? Kok sapa sing dibungkus?
0: Loh, lek pokok masa aku. Jembek ya.
2: Aku ora tega sih.
0: Lah iya, wis jen tenan kok. Nggih.
2: Mbakku. Aku bungkusno tak kene Mbak Indah yo.
0: Oh nggih, matur sembahyang.
2: Aku Ismaya iku mang.
0: Nggih, nggih Bapak Ismaya.
2: Bapak Widi, Mama Widi ya.
0: Nggih, matur sembahyang.
2: Kakek Jum 5, Mbak, cek sampe ke sore iki sarapan menesuk ya.
0: Nggih, Kakek Jum muga.
2: Heeh, oh. Kang Sariki nanti, Mbak?
0: Sariki urip.
2: Oh.
0: Sik iya, iya sik ngeblok arek.
2: Enggak anu ya, bungkusnya telu ya.
0: Nge, weh, jangan tenan.
2: Suwon. Mbak,
0: kuku.
2: Si aku dicelok Mbak Kiko ya. Aku tak ados ya, Mbak.
0: Ya.
2: Aku rong ados, Mbak.
0: Ambune tekan kene lho, telu.
2: Bagus.
0: Kuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah niku derek-derek ngang wonten telatah tumpang, gendolawak, precet uga, klasemen. Sedaya mawon kula aturi gek pinarak. Saha nika bapak-bapak, ibu-ibu ingkang nembe pinarak, nembe mirsani TikTokipun, ugi sarapan pecelipun, monggo kula derekne, kula derekne.

kula nika ben dinten mbah kalungan radio. Yu parti mah matur sembah nuwun. Kula sarapan mbah. Ha nika nggih diajeng Retno. Jalan Kerto Asri nika mbah. Weh jeng cocok. Kula setia pribadi. Wah, rumiyin kangge pendengar setia RRI Malang. Waktu menempuh studi ning kota Malang. Ailing-ilingan nganti saiki.

Wis jam 8 lur. Ingang nembe pinarak kula aturi pinarak. So bapak-bapak sing padha berangkat makarya mengawali pekerjaan. Tetep semangat kalian kalungan radio.

matur sembahin nuwun. Waalaikumsalam Sugeng Enjang. Sing ana ning gasek ana kuwi Mas Arifin. Jombang bergoyang.

0: Ini kongge saking pujon, kongge pesen pecel leplekenya segandul-gandul. Nek wonten niko terong gendruwo ni mbah mboten napa-napa. Ya rapapa, rapapa. Usahanya ni ya syarat minongko sewa. Uga ki anu Theodorus. Theodorus ki ngoten pingin sarapan pecel. Kula bungkus ni, rapapa, rapapa. Moga kula derek ni sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Nggih.
1: Nek gak urip ora sarapan.
0: Leres. Nek gak urip ora sarapan ya encen. Ya diuripno.
1: Terong napa kira sing jenengan terong gendruwo?
0: Lho niki wonten terong spesial anu spesial nika terong gendruwo.
1: Lah kula nek di terong sing pocong mawon.
0: Lek perkara terong pocong nika pelasan lho.
1: Tenang. Terong pocong pelasan. Pelasane pelasan apa?
0: Niku nggih pelasan mayit. Anu kok mayit? Anu diseyet nika lho, anu wonten nika ibarate ngono kok ayam seyetan.
1: Waduh, ayam mayetan.
0: Wah, tenang.
1: Lek teng mriki niku ayame ndablek-ndablek, dadose ayame digeprek. Nggih to?
0: Ana ayam geprek, ayam apa ae kuwi?
1: Lah nggih niku ayame tambeng.
0: Iya, jenenge.
1: Dadose dijenengne ayam geprek.
0: Iya.
1: Tak geprek.
0: Wong aku ki lek kadung dodolan terus mari ngono-ono putune mbahmu sing rada iki ya tambung. Ya tambung ngono aku kepingin gebrek tenan.
1: Mbah jenengan niku rek mane panjang niku ngampil kagungane Mas Anton Kenang ah.
0: Loh. Kok ngono sih?
1: Lan jenengan rambute kek panjang.
0: Kula
1: ngeten paling iku rambute Mas Anton Kenang
0: loh,
1: di cilik.
0: Mboten rumiyin gek nika ana kendikane nika nggih Mbah Demen Sabo Lepen Jogoroga Donarasa Sundul Langit Rikma Jumeneng Rikma Dawa nggih.
1: Mboten.
0: Iya.
1: Mboten nyambut menawi ngoten.
0: Uga gonggong.
1: Badane ki Mbah
0: koyoke. Ya ya.
1: Mbak kula niki pun telat lho, Mbak.
0: Oh, alah yo. Ya wis, tak dungak.
1: Niki kula pun kalungan HP.
0: Ya, cek ni aman. Ya.
1: Nggih, makar yo napa nandur jahe ning kuburan yo nyambut jahe yo kuburan.
0: Nyambut
1: kan. Pak Grandong ta ning wau?
0: Nggih, Grandong.
1: Wong iku lho an apa dekku dikae Pak Grandong nandur jahe.
0: Ayo nandur semangka ngono lho, ora apa-apa.
1: Lajeng
0: lantan dur semangka nang galengan.
1: Lah terus?
0: Ya terus panen.
1: Oh ngoten nggih, kula mengke diparingi.
0: Oh iya ya, iya ya.
1: Kula pendete nggih, Mbak.
0: Iya ya.
1: Galengan panen.
0: Heeh, suwun lho, Nduk.
1: Kula tak atur salam riyen pun.
0: Heeh.
1: Kanggo lajeng nggih.
0: Ya, kanggo sapa?
1: Kanggo niku Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Purnomo. Kula mlajeng niki.
0: Iya, ora apa-apa.
1: Bu Riatin, Ning Tias, Ning Titi, Ning Bela, Mas Sari, Pak Bojes, Mas Aceng, Pak Bambang, Pak Eko, Pak Widi, Mama Ati, Bu Marlena, Bu Pandan, Bu Yatemi, Pak Sariki, Bunda Sofia. Lajeng Bu Suryanto. Sinten malih Kang Dereng?
0: Jarene ana sing ngendikan ki ngene, Nduk. Dodolan pecel kaya satria bergitar. Anu kok satria bergitar? Pendikar ki lho, Nduk. Angling, Angling Darmanto.
1: Oh, ngaten ya. Oh, Angling Darmanto.
0: Oh, Angling Dharma.
1: Lho, kirane Angling Darmanto.
0: Wah, iku ana wonge kok tenan.
1: Sampun sakniku mawon, sakniku mawon mbenjing lek saged minggah. Kula niki mentelat lho, Mbak.
0: Iya, suwun lho, Nduk.
1: Sampun nggih, sampun lho, tembange.
0: Oh iya ya, lalian.
1: Kula nyuwun anu Medhut Pasar Ngunut.
0: Medhut Pasar Ngunut, iya.
1: Nggih, celak griya kula niku, Mbak, Pasar Ngunut.
0: Alhamdulillah. Ki ana Pak De Sentolo.
1: Niki pendados Arema, Mbak.
0: Suwun lho, Nduk.
1: Kula riyen mriku.
0: Iya, iya.
1: Nggih sampun matur sembah nuwun, ya, Mbak. Kita sapi naringan kawilujengan
0: sehat. Amin.
1: Wal afiat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang niko Mbak Demit. Kaya ki pendekar ae. Mas Edi matur sembah nuwun sampun follow. Jentenan. Iki Kang Firman Berang Sugeng enjang, derek-derek Mbak Sri Utami, Sri Purnomo, gek Sri Mbok-mbok barang ki aku ki ngendikane piye ta? Sing penting KBP saya sugeng injang kemawon. Ya sami kali Kang Sugeng Darsono ki dos pundi pawartosipun. Assalamualaikum Mbah. Iki diruat sumiring Mbah. Wah, tenang. Sugeng injang sarapan pecel wong urip.
2: Sugeng injang sarapan pecel wong urip.
0: Piye kabare kowe?
2: Sarapan.
0: Kowe kok kaya gombres ngene lho.
2: Iki rasane gombres, Mbah.
0: Paya polo.
2: Ajake wonten sajoke jog niku lho, Mbah.
0: Sajoke jog sing didandani Pak Suwarno ta.
2: Sajoke jog mantu derwat.
0: Oh iya iya. Aja nggarai, aja nggarai.
2: Lagi alhamdulillah sajoke jog mantu derwat.
0: Iya, aku ki gawe ngene supaya gak dipakem karo Bathara Kala. Lah kok diuber-uber Bathara Kili.
2: Salah-salahin Rien, Mbah.
0: Oh iya, saka siapa?
2: Saking Bapak Babang.
0: Oh, Bapak Babang.
2: Ya, yeah. Alhamdulillah Bapak Babang Sugeng Enjang. Ini yang tersalim oleh, Mbah.
0: Saka siapa?
2: Saking Mbak Indah.
0: Oh, anu Bu Indah aja.
2: Mbak Indah. Bu Darmanto.
0: Bu Darmanto.
2: Yang lebih mantap nih kau sinten Mbak Sri Ponco, Mbak
0: Bu Sri Anu Sri Utami kui.
2: Oh Sri Utami. Milu cengenjang matur sembah nuwun saya ngolani.
0: Iya follow.
2: Mulu kakek mulu Mbak mangan.
0: Cinta cak. Kuk.
2: Nangge mulu nih kakek mulu bener mulu.
0: Iya. Hati-hati lu kek. Aja mulu kok keselak kaya mbahmu.
2: Malah tadi bolo.
0: Ya gulu ni madot i. Masa apa i?
2: Pak Suwarnoto bah.
0: Oh Bapak Suwarnoto sah ibu. Kowe ki masa apa to i?
2: Iki masa anu bah. Ontong bah.
0: Oh seneng aku kui.
2: Ya kowe ndang.
0: Oh iya iya ndang ni.
2: Cus. Gelar ini tak pecel.
0: Bukan Dania.
2: Kali kuncis bah.
0: Oh iya, karo sapa? Buncis sapa?
2: Ya buncis kali ontong iki, Pak.
0: Yo, seneng aku.
2: Kali Pak Klatak.
0: Iwak klatak barang iki karo iwak pe.
2: Karo.
0: Aku ki mambu teko kene. Seneng aku.
2: Wes siap iki, Pak.
0: Iya.
2: Wes tak tukokno iwak pe engko sampe rene tak goreng.
0: Suwun.
2: Apa nek pecel apa nek goreng?
0: Digodhok.
2: Goreng godhok. Oke, siap.
0: Iya. Suwun iki.
2: Piye kabare, Mbah?
0: Sapa?
2: Kabare sampean piye?
0: Wes,
2: ora tau ketemu.
0: Lah iya. Ya sajoke-jok iku aku kan kena gombres.
2: Lho lha nek sajoke-jok niku kok ora tau muncul.
0: Aku oleh garapan ing aku.
2: Ya rap gombres.
0: Ya siji aku nyekel terop, loro ki nyekel biodo sinoman.
2: Masa biodo sinoman sampe tekeli malah melayu kabeh.
0: Timbangnya aku sing digrebek, sing dicekel.
2: Lah masa ono biodo sinoman sampe tekeli
0: melayu kabeh. Maksudku ki keselamatane ku lho iki. Wong aja.
2: Langgir, berarti kan nek keselamatane berarti kan enten dia ngajeng masak sampe cekel, cek selamat gak cita masak ngoten ah.
0: Lek karo.
2: Lah nyekel terop sih masuk, Mbah. Soale terope cek gak keterangin sampe cekel iku masuk.
0: Lho,
2: biodo sinoman lah, Bren.
0: Lho, sapa ngerti ya biodo sinoman ki sadurunge mari terus marono ya gering, terus mari ngono lara. Ha timbang nambakno rek kok.
2: Lah terus lek lara sampean suwu ngono ah.
0: Lho lek perkara iki percaya aku iso nyowok ya gawon rene iki. Aku anjane ya rada-rada ngerti.
2: Lah iku ana sing sakit kuping sampean suwe ilang kupinge lak blaene, Mbah.
0: Lho. Koyok. Awakmu aja mandek-mandekno. Maksude lek lara kuping ya penyakite sing ilang. Lek perkara kupinge garo aku gogrok dhewe ya iso.
2: Lho langge, lek sing sampean suwe niku sakit kuping gak ilang kupinge. Sing sikile lara sampean suwe sikile ilang sikile.
0: Iya, iya. Lah prasamu mbahmu ki kira-kira caplokan ngono ah. Jembek ya.
2: Lah lek pas nek caplokan iku bae.
0: Oh iya, lho wong iku anjene aku lek kadung kelebon ngono kuwi ana wong durung lara ki wis waras dhisiki. Iya, gawe nang omah, tenan.
2: Sampe caplok.
0: Lho tenan, ana wong durung lara gawe nang omah ki wis waras, tenan. Durung
2: tau nyene ora lara sik kok.
0: Iya iya.
2: Tinggal gue waras ini, gue yang kata mbak waras apa hilang. Kita sih gue lah waras apa?
0: Tapi kan, oh iya iya. Ya.
2: Lange, ini gue loro sih gue ini gue waras.
0: Oke, anu ku loro. Isu waras. Sekil, sekil.
2: Lah iya, sekil ku loro.
0: Sekil ku loro. Gila, digawa nang mbakmu, insya Allah. Iya tak?
2: Insya Allah sakit waras.
0: Waras?
2: Si nyewuk tapi. Niki ala salam saking Bapak Widi, Mbak.
0: Oh, Bapak Widi karo anu Ibu Widi.
2: Lek Bapak Widi niku lek sing apa balai lho ya, Mbak.
0: Anu.
2: Uti napa?
0: Anu.
2: Ya napa?
0: Anu Abi, Abi, Abi.
2: Abi, Abi lek jaler, Mbak.
0: Oleh anu Umi, Umi.
2: Mbak Umi.
0: Iya.
2: Oleh Umi masuk oleh Abi niku ala sami mawon kali bopo.
0: Oh, ngono ya. Iya iya iya. Lek pantese mbahmu ngene iki diceluk priponi? Piye piye piye?
2: Jenengan kula celuk anu mawon napa? Kakang kakang kawak.
0: Are iki wong tuwa kok di ngono-ngono. Sing penting aku ki lek di timbali kuwi mbah ngono bae utawa aku.
2: Nek jenengan anu lek kula timbali polisi purun.
0: Siapa? Ajae.
2: Jenengan
0: aku bedi.
2: Jenengan kula celuk polisi purun.
0: Aja ngono, celukno aku wedi kok tenan.
2: Jangan salah
0: saking bopo
2: Bambang Mali,
0: Mbah. Oh iya iya,
2: suwun lho iki. Lah nggih, lanjenengan lae kula pantes celuk napa nempo celuk Pak Lurah.
0: Lah, iya iya iya. Aku celuken Lurah.
2: Lurah Karang Kadempel ya.
0: Lurah Karang Kadempel, iya iya.
2: Ya ini ku masuk ya.
0: Iya, iya masuk, masuk.
2: Iki. Sebenarnya gak masuk angin.
0: Lagu apa iki?
2: Lagune anu mawon, Mbah. Sing enak niku esuk-esuk enten anu mawon kembang kopi, Mbah.
0: Oh, kembang kopi. Ya ya ya. Suwon lho iki.
2: Iku tak weco, Mbah. Esuk-esuk kembang kopi.
0: Ya, suwon.
2: Nggih, Mbah. Kula tenggo, Mbah, nggih.
0: Ya.
2: Matur nuwun, Mbah.
0: Ya ya iki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sugeng injang kemawon, sugeng tetep pangan, kula saking Malang mawon ngajum. Adu-adu saka Malang. Ning dinta ning ngajum. Walah yo. Nggih matur sembah nuwun kula pinarakne kula sumanggane. Sugeng injang sarapan pecel wong urip.
1: Tasik setengah orang.
0: Sik setengah berarti ke tas urip. Anu tas tangi.
1: Mosok. Kali mau lek tangi gue.
0: Oh ngatan jenji.
1: Eh jen. Jam 3 mau nyekel. Wah,
0: anu aku selek nyekel ki. Luar biasa. Anjane ngono, apa meneh garapan surawan.
1: Cene jam 3 niku nggih wayah nyekel.
0: Oh iya nyene.
1: Nggih pun kadung kulino. Lek gak nyekel gak penak.
0: Heeh, nggih lho. Lek gak nyekel ki ora penak.
1: Nggih koyo lara kabeh nang awak.
0: Lek kepengin lara kabeh ki ya pijet. Wong ki aja meneh ngono. Gek ki mangsari ya ngono. Mbah kula koyo capek, kula koyo lara kabeh. Ya pijet iki aku ya ngono.
1: Capek awake nggo dipijet.
0: Oh iya ya.
1: Lek sing capek atine napa lek sing dipijet?
0: Ya kari golekno gandengane ati kuwi.
1: Lek lara pikire ya napa lek mijet?
0: Ya dige. Iku jenenge ngono bocor halus tenan.
1: Sampeyan salam.
0: Wong bocor halus kok oleh salam.
1: Ini ya sanjane disukani salam sing kata.
0: Oh iya.
1: Salam tempel iya, sing iya. Biru-biru mbek abang-abang lo oh. Kang Sari iya.
0: Oh iya Kang Sari I.
1: Aku melok Kang I. Melok iya. Segompok mbek Iwak P.
0: Yo segompok.
1: Cus, Iwak. Mari ki cus mari. Cus temenan.
0: Cus.
1: Bumbung prei.
0: Bumbung prei lho
1: iya. Sampeyan melok Mbak Juwita? Ayo Juwita lek melok. Sama nasal salam.
0: Saka siapa?
1: Rayate Pak Bambang.
0: Oh, Bapak Bambang. Iya.
1: Sama nasal salam.
0: Waalaikumsalam. Aja kakean salam.
1: Toko sapa sih?
0: Toko Tias.
1: Takan ndak noriku.
0: Ake salame.
1: Yo enak ta lek kakean salam iku sedep. Timbangane ora.
0: Oh iya.
1: Nika apik. Aku takon niku mang lho, Mas.
0: Siapa?
1: Takon niku mang lho, lalek loro pegel awake
0: pijet. Pegel pijet.
1: Pegel atine ya apa?
0: Lek pegel atine golekno gandengan pelone dituku pisan.
1: Kutuk gandengane trek.
0: Gandengane ati ku ya pelo, wong barang ki ya pelo ati ku ya didol.
1: Lalek gak doyan kabeh.
0: Gak do, ya ora tuh digolekno.
1: Dadi dijarno bapak cek loro ae ya.
0: Jembek.
1: Lah sampean niku jarene wis sepo.
0: Oh iya.
1: Aku iki takon golek solusi.
0: Iya, anu digoleki polisi.
1: Sing sakit pikire iku mang.
0: Lek sakit pikire iki ya nun sewu, iku kudu ana tatanane nduk, ora sedina rong dina.
1: Sopo sing nata, Mbak?
0: Ya Pak Purnomo.
1: Ya lek ngono tolong, Mbak.
0: Oh iya, iki oleh salam saka.
1: Iku toto.
0: Suwun.
1: Lajarin le pikire loro, Mbak.
0: Suwon, Pur.
1: Kaya aku barang iki kan gara-gara gak normal mergo riko, apa?
0: Oh, pekara.
1: Kan aku sing gak pati normal iku mah, Mbak.
0: Iya, aku wis seru wae. Iya. Ngomong lek gak pati normal ngono ae.
1: Iya, aku iki golongane sing gak normal-normal
0: iku. Iya.
1: Tapi ngono-ngono wae sing garai ya riko, Mbak.
0: Iya, anjene mbae.
1: Tapi abnormal iku mah.
0: Aku ya ab iki dhuwur.
1: Absen riko. Iku absen Mbak. Absen nan riko.
0: Suwun. Lagumu apa?
1: Ya apa. Riko kok wis suwan-suwan, wis gak tau rene. Rene-rene dipisui.
0: Iya.
1: Sampeyan oleh salam.
0: Saka sapa?
1: Kok Pak Bambang?
0: Oh, Bapak Bambang, ya.
1: Ure, Bambang?
0: Anu setengah.
1: Lah apa, Mbak, kok mek setengah?
0: Dicekel, tok.
1: Siapa sih nyekel, Mbak?
0: Setengah, Mbak.
1: Sing setengah normal, Mbak.
0: Iya.
1: Ya tak kandana, nih, wong-wong.
0: Iya.
1: Kalau Pak Bambang, sing nyekel setengah, iku Mbak, lo. Lakaran kok mek setengah dicekel no.
0: Lah iya kowe gak roane nek Bapak Bambang.
1: No ngono lho.
0: Iya Bapak Bambang iki omas setengah ngono nggih wedangen kok Mbak.
1: soalnya sing dicekel sote.
0: Oh iya iya iya. Ki mbek tak doli lagune.
1: Larah ngono lho, Mbak.
0: Ya lagune apa?
1: Gah. Njaluk ya rata diputer kok.
0: Ya wong barang ki lek njaluk ki ya ana wadak waktune ya diputer.
1: Wah, aku njaluk donga e,
0: Mbak. Oh iki lho, wah. Iki sing apik ki ngene. Tuku pecel ya ta. Terus kulupane iki sing disenengi terus maring ngono njaluk donga.
1: Lho, njaluk donga iku cekak bolak-balik digrawopyokno lho, Mbak.
0: Oh iya iya iya.
1: Yo apa carane?
0: Carane gampang.
1: Yo apa?
0: Ya di donga bendina ku donga tok ora ora kira lek digrawopyok.
1: Sampe nulis salam maneh.
0: Aku suwe-suwe kakean salam pindahan pemancar iki nduk tenan.
1: Pindarene apa?
0: Ayo masuk neng pandan kono.
1: Ini lo bu pamba.
0: Suwan.
1: Lomba. Kok hilang?
0: Ya ya suwan ya.
1: Apa nih mbak? Aku kan dari sedurung kok jauh dungo iku mpo.
0: Ayo.
1: Menta lah mbak.
0: Oh iya iya.
1: Ora tawa ora tau tak parani tak parani usir-usir. Oh, hei wedi apa?
0: Nah nah nah.
1: Oh wedi. Aku yang rapet di mbak.
0: Ya ya ya.
1: Wedi ku yo gak oleh nang padha menungsone.
0: Oh ngono ya.
1: Wedi ku gak sing sing gawe ore.
0: Oh iya iya iya.
1: Eh
0: Mas yo, Mas
1: menungsane ku lho aja
0: ngono. Lah mak lho aja kaya ngono nduk. Sing garai urip ku yo padha menungsane ancene.
1: Iku lah Riko.
0: Oh iya.
1: Riko. Tapi yang delok-delok Riko uripe mbek sapa yo mbole mbek sapa-sapa urip.
0: Sarapan pecel wong urip.
1: Bapak nang balik urip.
0: Ya ya.
1: Oh mbek sapa-sapa urip. Repot airi.
0: Ayo ri.
1: Mbak.
0: Urip. Tak sabdo kelele kencowek.
1: Yo, coba balik cowek.
0: Oh iya iya iya.
1: Yo balik cowek saya ulang lagi.
0: Lo lo lo lo lo lo. Kita lagumu apa ki? Oleh oleh salam soko Mas Fajar.
1: Matur sembah nuwun. Ya senarin aku seorep Maya.
0: Ya.
1: Aku tak salam-salam.
0: Salam kan.
1: Menunggu maru menunggu aku turu.
0: Oh iya iya. Aliang.
1: Le turu kan gak urip, Mbak.
0: Ngantukan.
1: Iya, soalnya kan rodok kering ngono lho, Mbak.
0: Oh, iya, iya.
1: Pikire gak kering tapi.
0: Iya, iya. Salam.
1: Sing kering awake.
0: Salam kanggo sapa?
1: Sik. Kayak Bu Pandan. Digeseng nang kompres aku ora dijak. Nggih, Pak Bambang. Aku gak iso penguyu, Mbak, ya. Asli banget aku.
0: Ya, wes.
1: Lagune, Mbak.
0: Lagune apa iki?
1: Wadon Hang Kuat.
0: Oh, Wadon Hang Kuat. Iya, ya, suwon lho, ya.
1: Wis muncul, Mbak. Mbah muncul ya, ini gak normal, ini muncul lho mbah.
0: Suwun.
1: Suku dua cak mbah ya.
0: Suwun, suwun.
1: Ya mbah ya.
0: Ya.
1: Salam.
0: Ya.
1: Gawe sing, iku mang sing muni wis sing golongan gak normal ya mbah ya.
0: Ya, ya.
1: Assalamualaikum mbah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menton niki kula topo mawon. Matur sembah nuwun Mas Pur. Nah niko salam teko wasit. Ingkang wonten mendalan menika nggih sugeng nginjang kemawon. Mbahku. Lagune Mbah Kembang Kopi. Nalika pamundhutane Kang Sariki sugeng nginjang kemawon sampun jam 09.30 nika.

0: cengen yang sarapan pecel ngurip.
1: Senengi. Aja seneng.
0: Angin ya. Oh, masuk kan mulai cuk. Sampai.
1: Ten. Dalam. Radio ne radodok
0: Radodok.
1: Radio ne. Lah kok yang ngene iki. Aku ya seneng iso ketemu karo kowe.
0: Seneng Mbak?
1: Iya.
0: Seneng
1: Mbak. Pikantuk. Iya, kowe pikantuk pambagya ki saka Mas Haris Prabu sing saka Bumi Ronggolawe.
0: Waduh, Bumi Ronggolawe. Kirim salam nang Pundariati.
1: Lho, lale orang.
0: Ronggolawe.
1: Lah ya Mbak Rusti barang, Mbak Rusti teh.
0: Oh, Mbak Rusti. Makasih Mbak Rusti, Pundariatin Bandulan jangan lupa.
1: Senggol.
0: Sarapan pecel eplekenyes, Mbak.
1: Oh, gandul ten.
0: Eplekenyes bandemin.
1: Gandul riatet.
0: Eplekenyes.
1: Gandul. Aku ki.
0: Aku
1: kaya ngipi apa ngono lho ten aku teh.
0: Oh,
1: saya itu,
0: Mbak.
1: Iya.
0: Aku tembangin ndok tembang kangen. Njaluk kangen sekali.
1: Oh, njaluk tembang kangen ya kanggo sapa, Den?
0: Nek mboten diputen menapa menapa lho, Mbak.
1: Ora apa-apa.
0: Wong sabar.
1: Manjen. Nggih,
0: ikut aja kalau ya. Ada ya.
1: Iya, ana sing ngendikan ki.
0: Golek-goleki ikut aja sama teman-teman. Betul, Mbak?
1: Betul. Iya.
0: Mbak, ana Juli. Adikku no anak Pak anu Pak Kades.
1: Anak dok anak.
0: Oh Pak Kades anak coba ini jadikan kata jelas Juli lah.
1: Iya. Anu di kongan nutuk ngonoan dok.
0: Di kongan nutuk Pak Kades.
1: Iya Pak Kades jenengan tutuk gamelan Pak Kades.

0: orang yang selalu menyayang, umurnya panjang.
1: Ben?
0: Dalam?
1: Iku mang layang-layang buntutnya panjang aku wedi, Ben. Aku wedi lek keprosot aku.
0: Iku layang-layang buntutnya panjang, orang selalu menyayang-nyayang kepada penyiar, kepada teman-teman,
1: iya.
0: Tetangga nomor satu, kepada orang tua.
1: Oh,
0: supaya umurmu panjang, betul? Iya.
1: Betul.
0: Senengi.
1: Aku yo senengi.
0: Mbak. Niku anu lagune tembang kangen kula paringaken dhateng Bu Anggi.
1: Iya.
0: Bu Marlena. Bu Sumiatun. Bu Srigati.
1: Srigati.
0: Bu Devi Embong Arab. Bu Sri Purnomo.
1: Kowe oleh salam, Nduk. Oleh salam.
0: Salam saking pundi?
1: Saka Bu Meselin.
0: Bu Meselin. Bu Meselin niku lama lho wong iku.
1: Iya, sing ana Kali Songo Ndaun, Nduk.
0: Oh, aku tahu Rono mah joget-joget di Kali Songo kono.
1: Awak mulai joget kok orang ngejak Mbah Mundo.
0: Mbah,
1: kok?
0: Apa sampean kepingin jogetku ta?
1: Iya.
0: Aku tak kirim.
1: Kirim mana aku?
0: Mbah, lo parengaken dateng Bu Sri Ponco.
1: Sri Ponco, ya.
0: Bu Pandan.
1: Bu Pandan.
0: Bu Widi, Pak Widi, Pak Ismoyo. Ayo Pak Ismoyo, pari aku dibalesi. Julajuliku. Pak Eko Rembun, ayo dibalesi. Julajuliku. Paris, Pak Fitri, Bu Indah, Pak Jono. Hereri warilo andeng, ayo sekali-kali mengudara. Bu Titik Wakir, Bu Yatemi, Bu Deno, Bu Supatmi, Bu Ningse, Mama Atik, anu Buleha. Buleha di rumah sakit ya, Mbak ya?
1: Iya.
0: Aceng. Aceng ya sregep.
1: Iya.
0: Pak Grandong sregep. Kalah. Aku kalah.
1: Kalah.
0: Pak Suranto. Ayo Pak Suranto, durung mudara ya. Ayo tanteni. Mas Ari Imang tadi. Mas Ari, ya apa julajiliku Mas Ari? Enakan. Ada anu Pak Sadewo.
1: Bapak
0: Pak Sadewo tak tahu mengudara. Kak Isto repot aja. Wake pokoknya disi-disian ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Sing disi menang, aku menang. Menang, berarti menang. Ayo Pak Bambang, aku bisa mengudara. Repot anu karo siku lho, sing di Bandung. Sing di Bandung lho anu Pak Endra. Pak Endra, ayo pariane ditarik. Gak bisa melebu kabeh. Melebu ini wangil Mbak. Makanya teman kangen di
1: iya ndo.
0: Iya
1: ndo.
0: Nggih. Kula paring janteng penyiar idolaku, mbanten sayang yang ganteng yang manis. Saiki dipanjangno.
1: Iya.
0: Apa rambut anu.
1: Suwun lho, Ndo.
0: Matur nuwun, Mbak. Matur nuwun.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok nggih kleresan uga dalipun sampun mboten nyekapi. Kula nyuwun donga mawon, nggih tetep semangat lagi nyambut gatel, anu nyambut damel. Sedaya mawon matur sembah nuwun sugeng injang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you. Kumaho.
2: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan
5: tabe,
6: matur nuwun,
7: dagawel, rancak bana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di, ngapain? Sibuk amat, Neng.
2: Ini, scanning dokumen-dokumen.
1: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
2: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi. Jadi, kita tetap punya backupnya.
1: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
2: Apaan yang mau di-scan?
1: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokeh.
2: Dasar sotoy.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
4: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
3: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
5: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: dulur kabeh, isun Dinda Fernanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: pikirnya.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Saudara pendengar, kekuatan tradisi, kelestarian budaya, serta solidnya kepedulian sosial menjadi pondasi utama dalam membawa masyarakat ke arah yang lebih maju dan sejahtera. Pesan mendalam tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Wabub Malang saat menghadiri pagelaran wayang kulit dalam rangka memperingati hari jadi ke-77 Desa Sumber Tangkil, Kecamatan Tirtoyudo, Sabtu 5 Juli 2026. Bertempat di lapangan olahraga desa setempat, kehadiran orang nomor 2 di Pemkat Malang ini disambut antusias oleh warga yang memadati lokasi acara.
3: Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ini infonya.
4: Baramain. Baramain adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya peminta-minta. Istilah ini ditujukan kepada orang yang suka meminta-minta. Ketika ada orang yang mendatangi rumah atau di perempatan jalan atau di tempat-tempat keramaian mendekati kita dengan menengadahkan tangan dan meminta uang, orang itu disebut baramain. Dalam bahasa Indonesia, baramain artinya pengemis atau peminta-minta.

0: Anda pernah mendengar kata BPA Free pada label sebuah produk? Jika iya, apakah sudah tahu arti dan maksud dari kata tersebut? BPA atau bisphenol A adalah bahan kimia yang dipakai dalam membuat botol plastik. Tujuannya adalah membuat botol tidak mudah rusak saat terjatuh dan membuat tampilan botol lebih jernih. Namun, saat terkena panas atau sengaja dipanaskan, bahan kimia BPA ini akan memuai dan berisiko terhadap kesehatan tubuh manusia. Menurut American Academy of Pediatrics, BPA yang digunakan pada wadah plastik polikarbonat dan pelapis kaleng aluminium dapat menimbulkan gangguan obesitas, attention deficit, atau hyperactivity disorder. Penelitian juga menunjukkan bahwa BPA dapat mengganggu hormon yang dapat menimbulkan beberapa risiko kesehatan, termasuk gangguan perilaku, masalah kesehatan reproduksi, dan diabetes.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: pas jam 11. Wancinipun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, musim liburan sekolah seperti saat ini, tempat wisata Saigon Park Pasuruan dibanjiri ribuan pengunjung. Seperti yang terlihat pada hari Minggu 5 Juli 2026 siang, seluruh wahana air di tempat ini tidak ada yang sepi dari pengunjung. Apalagi kolam ombak selalu menjadi wahana favorit pengunjung. Sebab selain menantang ombak, pengunjung juga diajak bermain foam party alias pesta busa melalui mesin khusus. Selain wahana air, Saigon Park juga menawarkan liburan berupa HMR airplane. Di wahana ini wisatawan bisa disajikan interaktif education dalam bentuk drama. Tidak hanya itu, wahana non air juga dibuka setiap hari selama musim liburan.
0: Katen Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 12. Wedari Ilmu, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang. Dan seperti biasa, setiap pukul 11 siang hingga kurang lebih 60 menit ke depan, Anda bisa menyimak sajian jagung UMKM di Perempat RRI Malang, suara budaya Nusantara. Untuk edisi hari ini, hari Senin, kalender siar 6 Juli 2026, jagung UMKM kita bersama dengan Mbak Ayu Najiba. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Ayu.
1: Halo, selamat siang Mbak Aji.
0: Oke, gimana punya kabar nih Mbak Ayu?
1: Alhamdulillah sedikit lumayan baik. Mohon maaf ini agak
0: flu kayaknya ya.
1: Benar.
0: Oke, semoga tetap semangat dan cepat sembuh tentunya ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, pendengar, Mbak Ayu ini adalah owner dari Zil Rental.
1: Iya.
0: Dan juga Zil Kid Club dan Sekolah Alam ya.
1: Benar.
0: Wih, keren sekali nih ya. Nah, kalau Anda ingin mengetahui banyak tentang Zil Rental, tetap setia di Perempat RRI Malang. Dan siaran kita di siang kali ini juga di seperti biasa live streaming YouTube channel RRI Malang Official. Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu deh, Mbak Ayu, apa ini Zil Rental ini? Rental berarti persewaan ya?
1: Benar. Jadi Zil Rental ini awal mula itu dimulai dari keresahan saya yang waktu itu anak pertama, Pak.
0: Oke.
1: Jadi waktu itu saya lagi di Jakarta, ya merantau gitu. Terus anak pertama, ya kita lagi senang-senangnya ya, ya kan
0: betul.
1: Untuk anak pertama tuh setiap ngelihat barang yang lucu itu selalu lapar mata.
0: Betul.
1: Nah, terus kok makin banyak ya, dan juga lumayan harganya itu nggak murah ya Pak ya, untuk standar yang kualitas yang bagus ya. Akhirnya dari situ kepikiran lah untuk membuka persewaan perlengkapan bayi, karena nggak semua orang tua mampu untuk memfasilitasi kebutuhan anak, terutama masa pakai yang lumayan sedikit
0: pendek ya,
1: pendek banget. Terus juga kita belum tahu nih anaknya suka apa enggak,
0: betul,
1: anak itu kan mudah bosan ya Pak. Itu awal mulanya. Lalu
0: tahun berapa itu?
1: Sekitar 2018 akhir, 2019 awal.
0: Okay.
1: Gitu. Nah, waktu itu kita pindah ke Malang, dan wah lumayan banget ya,
0: lumayan
1: barang
0: banyak
1: kita
0: ya barangnya ya.
1: Mulai dari 20 biji waktu itu Pak. Dari perlengkapan anak saya yang pertama sampai yang kedua. Terus terang memang saya itu suka banget dengan kebutuhan anak-anak, karena kan di anak usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu kan kebutuhannya terus berbeda ya Pak.
0: Betul.
1: Nah, kalau kita terus beli itu kan juga tempat dan uangnya juga lumayan juga, karena kan
0: gak kerasa ya awalnya. Bener ya, gak kerasa
1: banget.
0: Seneng belinya, tapi kalau di total kok gede yo.
1: Gede banget.
0: Oke, nah, dari situ ya, dari banyaknya istilahnya perlengkapan dan barang-barang untuk balita.
1: Benar.
0: Itu akhirnya bikin usaha untuk disewakan gitu.
1: Benar.
0: Oke, berarti ini Zil Rental ini adalah menyewakan perlengkapan atau apa ini?
1: Kita mulai menyewakan itu perlengkapan ibu hamil, ibu melahirkan, perlengkapan bayi, sampai 1 tahun, mainan anak, playground, bahkan kita menyewakan alat kesehatan sama alat olahraga Pak.
0: Alat kesehatan dan olahraga untuk ibu hamil apa untuk anaknya?
1: Untuk semua. Gitu. Jadi kita nggak cuma memfasilitasi kebutuhan anak, tapi juga kita itu bagaimana orang tua tetap bisa proaktif tapi tetap mendapatkan value yang lebih untuk dirinya. Seperti itu.
0: Ini berarti apa namanya, cocok ini untuk keluarga ya, bukan cuma untuk anaknya saja.
1: Benar.
0: Gitu ya. Dan berarti mulai tahun 2018
1: iya.
0: sampai sekarang ya kan?
1: Benar.
0: Yang apa biasanya dicari atau yang biasanya orang ini urgent untuk mencari apa sih?
1: Biasanya yang paling sering dicari itu adalah perlengkapan bayi Bapak. Karena mungkin gak kepikiran ya untuk beli box bayi. iya box sih. Bayi, iya, terus pompa ASI. Mm-hmm. Karena kan kayaknya nggak penting nih, nanti
0: baru
1: aja
0: kalau kalau misalkan butuh baru cari mepet gitu.
1: Bener,
0: ya.
1: Benar, butuh mepet. Mm-hmm. Tapi kan pikir lagi ya Pak ya kesini ya, kebutuhan anak itu bukan cuma sesaat, betul, tapi jangka panjang, ya kan. Kita juga perlu menyiapkan untuk dana pendidikan dan lain-lain. Nah, mulai dari situ kita ingin membantu para orang tua untuk memberikan solusi bagaimana kita memberikan kebutuhan anak itu dengan cara memfasilitasi ditumbuh kembang anak itu gitu.
0: Oh gitu ya. Jadi istilahnya apa, daripada beli,
1: bener,
0: beli dengan harga yang lumayan ya,
1: bener,
0: kan. Seperti mungkin maaf mungkin kereta dorong ya.
1: Bener.
0: Nah, kereta dorong itu kan enggak begitu panjang masa gunanya, kalau anak sudah bisa jalan udah enggak akan kepake lagi. Iya kan? Harga juga lumayan. Ngoten nggih.
1: Iya.
0: Harganya lumayan, ya lumayan tinggi gitu kan. Setelah gak kepake akhirnya baru kepikiran.
1: Ya, dan juga jenis perlengkapan bayi itu ada banyak ya Pak. Jadi misal seperti kereta dorong. Kereta dorong itu yang biasa dinamakan stroller, itu ada stroller bayi, ada stroller yang khusus duduk, ada stroller yang memang dia dipakai untuk jalan yang berliku-liku. Jadi ada banyak banget.
0: Ya.
1: Ada stroller traveling.
0: Okay.
1: Kalau bayangkan kalau kita terus beli untuk
0: dengan kebutuhan yang berbeda, bener, barangnya sama, mubazir ya istilahnya.
1: Bener.
0: Ya. Oke. Nah, ini kalau misalkan menyewa barang-barang dari perlengkapan baby atau balita ini, durasinya minimal berapa lama?
1: Jadi untuk persewaan kita dimulai dari persewaan travel itu kita menyewakan sesuai dengan kebutuhan Pak. Jadi mulai dari 1 hari, 3 hari, 7 hari, 1 bulan.
0: Ya gitu ya.
1: Iya, dan di kita itu kita ada kantornya.
0: Jadi mana nih alamatnya kalau boleh tahu?
1: Alamatnya ada di Jalan Karanglo, Blok A nomor 26, Maps-nya Zil Rental. Banyak banget sih Pak yang datang dari luar kota, apalagi kita lokasinya dekat sama exit tol Singosari, itu langsung ke kantor buat ambil stroller.
0: Nah, biasanya wisatawan ya.
1: Bener, dan menariknya di tempatnya kita itu selain kita menjaga kualitas dan kebersihan, kita melayani untuk customer yang sulit untuk memilih barang nih. Kayak gitu, karena kita menyediakan berbagai macam stroller ya Pak. Bahkan beberapa customer itu milik stroller itu melihat dari outfitnya Pak.
0: Oh gitu?
1: Gitu. Cocok nggak ya, matching nggak ya, kayak gitu.
0: Oke deh. Dan ini untuk kebutuhan baby atau balita. Sedangkan ada juga usaha apa ini? Zil Kid Club. Nah, apa ini?
1: Nah, dari berbagai macam yang lama saya tangani di Zil Rental, di kita kan ada layanan konsultasi nih Pak ya. Jadi setiap orang tua yang merasa kesulitan atau apa, mereka datang ke kantornya kita. Mereka menyampaikan nih masalah-masalah berbagai macam dari jenis orang tua terhadap anaknya. Nah, anak aku belum bisa kayak gini Kak, anak aku belum kayak gini. Nah, di kita itu bukan hanya cuma menyewakan barang Pak, tapi kita memberikan solusi, value yang mana, oh ini loh, kalau misalnya anaknya belum bisa jalan, ini alat yang tepat untuk anak usia segini, kayak gitu.
0: Untuk merangsang stimulansi anak.
1: Bener.
0: Ini ya. Okay,
1: dan di kita yang untuk yang di Zil Kids Club itu kita menyediakan stimulasi berdasarkan ilmu Pak, nggak cuma di mainan aja, tapi memang itu berdasarkan ilmu, kayak gitu.
0: Oke, okay. Berarti mulai usia untuk anak usia berapa ini?
1: Kalau yang di Zil Kids Club ini, itu kita mulai dari 6 bulan usianya sampai di 6 tahun ke atas gitu. Jadi kan di setiap fase usianya anak itu kan kebutuhan tumbuh kembangnya itu beda, kan berbeda-beda.
0: Betul,
1: setiap anak itu juga unik. Ada yang usianya dia 2 tahun atau 3 tahun masih malu nih buat bertemu dengan orang.
0: Sekarang
1: kasusnya yang lagi banyak yang saya tangani itu adalah speech delay Pak, sama anak-anak ADHD ya, biasa lulusan COVID ya. Kayak gitu.
0: Sama kasusnya yang ini, bocil dulu juga speech delay juga.
1: Iya, benar.
0: Jadi ya alhamdulillah sekarang sudah mulai mengikuti gitu ya. Jadi sempat panik juga istilahnya dari usia 3 tahun setidaknya sudah berapa 3000 kata anak yang normal ya kan. Dianya masih ya enggak sampai yang normal lah. Jadi saya juga sempat apa namanya panik juga. Kok enggak ketemu dulu ya? Pada waktu saya lagi panik-paniknya nih.
1: Iya, gitu.
0: Oke. Okay. Nah, jadi kalau misalkan ada perkembangan anak yang mungkin dirasa kurang ya Pak pendengar, ini bukan salah anaknya mungkin bukan ya salah. Kan. Mungkin ada sesuatu yang apa ya menghambat ya kan ya.
1: Benar.
0: Karena stimul atau perkembangan anak ini beda-beda.
1: Benar.
0: Ada yang jalan duluan, ada yang apa ngomong duluan kan gitu kan, dan orang tua harus ngerti ya.
1: Benar. Nah, kalau merasa setiap anak itu kan unik ya, yep, Pak ya.
0: Betul.
1: Enggak bisa kita sama ratakan dengan anak yang
0: apalagi
1: lain.
0: Apalagi kalau misalkan anak kedua ketiga. Wah, kakak Eko kok gini ya?
1: Benar banget.
0: Jangan seperti itu. Bener. Ya, jangan membandingkan mereka, kasihan gitu ya.
1: Biasanya sih lebih tetangga gitu ya. Wah, anak aku kok bisa merangkak ya? Anak aku kok belum bisa ini. Nah, iya, itu iya. Biasanya orang tua udah panik duluan.
0: Betul.
1: Padahal setiap pertumbuhan anak itu berbeda-beda. Dari situ kita melayani di situ.
0: Jadi istilahnya bukan buat anaknya juga aja, tapi pengetahuan dari untuk orang tua juga ya.
1: Iya, kalau di kita di ZIL itu kita juga udah ada dua gurunya sama satu psikolog.
0: Ada gitu. Psikolog juga?
1: Ada.
0: Psikolognya pasti untuk orang tua ya?
1: Bukan, kita lebih ke programnya sesuai sama tidak seperti itu. Gitu.
0: Oke deh. Jadi memang perkembangan anak ini mendengar sangat penting ya untuk tumbuh kembang anak, apalagi di masa-masa keemas ya. Pertumbuhan sangat apa namanya menentukan bagaimana masa depan si anak tersebut.
1: Benar.
0: Nah, kalau kita kurang perhatian, dianggap biasa-biasa aja, ya enggak apa namanya istilahnya enggak kerasa ya. Nanti kerasanya mungkin udah usia SD kok beda gitu.
1: Benar.
0: Jangan sampai perkembangan anak ini terhambat, ngoten nggih.
1: Benar.
0: Nah, kalau mau menghubungi ZIL Club kemana ini?
1: Kita ada di Instagramnya Pak, sama ada di TikToknya. Kita
0: untuk
1: ada
0: Instagramnya ZIL Rental.
1: Kita ada ZIL Rental, ada ZIL Kids Club, sama satu lagi ini yang baru mau jalan itu adalah Sekolah Alam Montessori.
0: Oke, Sekolah Alam
1: Montessori.
0: Montessori. Ini Sekolah Alam berarti untuk tingkatan usia berapa?
1: Untuk tingkatannya kita ada baby, ada toddler, sama ada kasa. Jadi mulai dari 6 bulan juga sama 3 tahun. Sama 6 tahun, sampai 6 tahun, sorry.
0: Jadi 3 sampai 3 bulan, 6 bulan.
1: 6 bulan, iya.
0: Terus yang middle
1: itu 3 sampai 6 tahun.
0: Ya.
1: Okay. Jadi kalau di tempat kami itu lebih mengedepankan ke pendidikan holistik ya Pak.
0: Apa
1: ya.
0: Itu?
1: Jadi itu dimana perkembangan kita memfokuskan ke fondasinya anak, mengoptimalkan perkembangan anak. Jadi istilahnya kalau yang jarang umumnya non akademiknya kayak gitu. Karena apa?
0: Yang dilatih apa aja deh?
1: Nah, yang dilatih kita ada 9 aspek perkembangan. Jadi ada sosialnya, komunikasinya, agamanya juga, terus motorik sensoriknya juga, bahasa seperti itu.
0: Oke, jadi apa namanya perkembangan dasarnya yang di apa di istilah dirangsang.
1: Bener, karena kalau fondasinya kita belum ini tegakin kayak gitu, kuatin itu, maka akademiknya juga bakal ada sesuatu yang terhambat. Seperti anak yang belum siap ketika usianya udah mateng, usia 7 tahun nih, ada kan, kok anak aku tiap berangkat sekolah dia diare atau apa. Nah, itu sebenarnya itu ada salah satu indikatornya Pak.
0: Mungkin kalau orang dewasa demam panggung gitu ya.
1: Ah, benar. Atau
0: ada
1: mungkin
0: kayak gitu.
1: Usia udah 2 tahun kelas 2 tapi dia belum bisa bedain B sama P atau belum bisa membaca atau apa. Nah, itu balik lagi ke fondasi apa yang belum tercukupi seperti itu.
0: Oh, gitu. Berarti ini dari usia 6 bulan ya?
1: Iya, 6 bulan.
0: Ini apa yang diajarkan? Ini 6 bulan kan belum bisa apa-apa nih ya?
1: Ya, kalau ke 6 bulan kita itu lebih ke sensorik sama motoriknya. Jadi ke
0: menggenggam,
1: ototnya,
0: otot menggenggam.
1: Bagaimana dia supaya bisa merangkaknya itu sesuai, berdirinya itu sesuai, seperti itu.
0: Begitu.
1: Kan itu kan ada urutannya ya, Pak ya.
0: Iya, iya. Kalau misalkan apa namanya kita enggak tahu urutannya, tahu-tahu ditetah ya. Belum waktunya ditetah. Wah, ini kasihan anaknya juga. Oke, jadi perkembangan anak ini penting nih pendengar. Dan di Zil, kenapa pakai nama Zil? Karena namanya siapa? Ayu.
1: Karena waktu itu kita memilih Zil itu adalah sebuah arti yang dari kata Jerman kalau nggak salah tujuan, Pak.
0: Oke. Jadi sasar Jerman ya. Asli Jerman mungkin ya?
1: Bukan.
0: Jadi ada tiga bidang usaha ya, ya di sini ya.
1: Tapi itu tetap dalam satu ekosistem. Jadi kita memang lebih fokusnya bagaimana kita pengen membuka bisnis itu yang bukan hanya memberikan apa mencari cuan ya Pak ya, bagaimana kita bisa bermanfaat bagi banyak orang ya. Salah satunya kita membangun mini ekosistem di dalam Zil itu tersebut.
0: Oke, dan apa namanya putra-putri atau anak itu adalah apa ya istilahnya, itu kan buah hati.
1: Benar.
0: Buah hati dari sebuah keluarga pasti menginginkan anaknya berkembang dengan baik. Tapi kadang apalagi untuk keluarga muda ya, ada ketakutan karena mungkin pengetahuan kurang tentang perkembangan anak atau gimana. Jangan khawatir pendengar, ada Zil Club atau Zil Rental ini yang akan istilahnya bisa komunikasi ya kan, saring sharing gitu ya.
1: Benar.
0: Karena setiap anak pasti memiliki permasalahan yang berbeda.
1: Ya, benar.
0: Dan itu kembali lagi jangan sampai anak menjadi korban ya istilahnya ya.
1: Benar.
0: Karena kalau kita nggak tahu akhirnya kita akan memberikan pendidikan yang kurang tepat.
1: Benar. Dan pendidikan dasar di usia 0 sampai 6 tahun itu sangat penting. Yang kadang secilik lah.
0: Iya, betul. Jarno ae wis bocah sik cilik.
1: Padahal itu fondasinya, Pak. Kalau misalnya nih di kemudian hari dia sudah menjadi orang yang dewasa, tapi ada yang masa yang kurang, itu ada masalah, ada kekurangan di fondasinya. Dan
0: contohnya
1: itu,
0: apa nih? Contoh misal.
1: Misal mungkin di mental, anaknya kurang percaya diri. Bagaimana di pendidikan di rumah atau di lingkungan luar atau di sekolahnya kayak gitu. Kan setiap perilaku anak itu adalah komunikasi ya, Pak. Yang mana kalau orang tua belum mengerti ya apa sih hari ini kayak gitu.
0: Betul.
1: Gitu. Anak tantrum itu itu juga bagian komunikasi
0: betul,
1: yang
0: kita
1: belum
0: harus,
1: bisa disampaikan.
0: Kita harus mengerti ya kan bahwa ada sesuatu yang diinginkan sama si anak.
1: Benar.
0: Kalau waktunya ya kadang kitanya sebagai orang tua, saya sendiri ya secara pribadi kadang emosi ya kan. Kita lagi capek pulang kerja, tahu-tahu nih bocil tantrum gitu kan, otomatis sepaneng. Nah, sebenarnya tantrum atau emosinya dia itu kan dia meluapkan sesuatu.
1: Ya.
0: Nah, itu yang kita harus tangkap.
1: Benar.
0: Dan bahasa anak-anak itu ya gimana ya, bahasa tubuh semuanya ya kan.
1: Benar.
0: Bukan kalau udah bisa bicara mungkin bisa mengungkapkan atau mengucapkan, tapi kalau anak usia 2 tahun di bawah 2 tahun yang bicaranya belum lancar, mungkin dengan bahasa tubuhnya ingin dimengerti.
1: Benar.
0: Iya kan, ingin dimengerti, tapi orang tua kadang kira apa sih bocah. Padahal wis maem misalkan ya udah, bukan cuma kebutuhan perut istilahnya gitu ya.
1: Benar.
0: Oke, jadi ini menarik sekali mendengar, karena kembali lagi ya, anak adalah buah hati. Harapannya pasti semua orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak. Nah, kalau misalkan ada pendengar atau masyarakat dari Malang Raya ingin sekedar konsultasi atau ngobrol-ngobrol, bisa gitu ya?
1: Bisa, karena di kita memang tujuannya kita ingin membantu para orang tua nih. Apalagi di zaman sekarang tuh informasi itu kan semakin banyak ya, Pak.
0: Banyak
1: ya?
0: Dan kadang-kadang yang benar sama yang enggak ini bingung nih yang mana.
1: Begitu. Akhirnya banyak orang tua atau ibu-ibu yang
0: bimbang akhirnya.
1: Overthinking kali ya. Soalnya dulu
0: ada ketakutan
1: gitu
0: tersendiri.
1: Bener.
0: Ya.
1: Benar. Akhirnya kan ketika kita mau ke psikolog atau ke dokter, itu kan udah takut duluan ya Pak ya, takut menerima labor atau bagaimana kayak gitu. Nah mungkin bisa ke kita datang ke Zil, karena nanti kalau misalnya memang anak kayak punya gangguan nih, di gangguan belajar atau di gangguan di tumbuh kembang, nanti kita bisa arahkan ke orang yang benar-benar profesional seperti dokter atau psikolog seperti itu.
0: Oke, dan apa namanya ini, apa kalau misalkan dari hamil bisa untuk konsultasi atau ngobrol dengan Zil ini?
1: Kalau di hamil kita mungkin konsultasinya ke ini ya, ke Zil rentalnya juga bisa seperti itu. Karena kan kita juga menyewakan mulai dari ibu hamil ya. Kita punya namanya Baby Plus. Saya lupa nggak bawa. Itu alatnya seperti ini. Itu alat untuk menstimulasi bayi dalam kandungan.
0: Kalo, dalam kandungan bisa distimulasi?
1: Bener. Kalau
0: dalam kan dia nggak ngapa-ngapain.
1: Ya, tapi kan anak bayi nggak ngapa-ngapain nih ya. Tapi dia kan mendengar.
0: Okay,
1: dia bisa menyerap.
0: Benar. Makanya kadang kita sering harus diajak ngobrol, ya, diajak ngomong.
1: Betul. Jadi contohnya seperti ini. Kenapa waktu ibu hamil nih ya, mungkin ada yang nonton nih pas dalam kondisi hamil, itu kondisi ibu hamil harus benar-benar dijaga perasaannya atau batinnya, karena itu menyerap. Menyerap ke anaknya.
0: Ke anaknya. Misalkan dia nonton sesuatu film horor gitu misalkan gitu ya.
1: Anaknya juga ngerasa misalnya dia ketakutan. Atau mungkin ibunya waktu hamil itu sering nangis, anaknya jadi
0: ngaruh ya.
1: Dan itu memang awalnya juga saya gak percaya dengan ilmu itu ya, karena saya juga mempelajari kan ya Pak ya. Memang saya sekarang lagi di pendidikan anak untuk mensinkronkan apakah benar nih dengan yang sesuai gitu. Nah itu juga terjadi di anak pertama saya. Jadi oh ternyata benar ya. Jadi makanya saya sering info nih ke para ibu yang lagi hamil untuk menjaga batin sama emosi perasaannya dia, karena walaupun anak itu masih kecil, dia itu adalah menyerap ya. Seperti itu.
0: Ya karena kan satu tubuh ya,
1: satu tubuh
0: ya. Jadi apa yang ibu yang sedang hamil ini rasakan, insya Allah si jabang bayi ini juga merasakan.
1: Benar, gitu.
0: Oke, aku kirain ya apa anak udah lahir baru punya rasa itu, ternyata enggak ya.
1: Enggak, di dalam kehamilan pun anak juga merasakan.
0: Nah, kalau untuk ibu hamil yang apa alat stimulan ini mulai usia berapa bulan?
1: Biasanya distimulasi dari usia kehamilan 16 minggu.
0: 16 minggu.
1: Iya.
0: Okay.
1: Itu bunyi bunyinya kayak detak jantung gitu. Mungkin bagi orang awam itu adalah biasa. Tapi
0: ternyata buat apa?
1: Itu stimulasi indranya mereka. Jadi kayak getaran gelombang suara gitu yang disalurkan ke dalam perut yang didengar sama bayi itu. Seperti itu. Bunyinya kayak di rumah sakit. Tit-tit-tit-tit gitu.
0: Gitu aja ya.
1: Benar.
0: Tapi istilahnya bervarian. Variasi atau gimana gitu?
1: Iya, sesuai sama ini levelnya. Kan levelnya. Ada levelnya. Semakin levelnya semakin tinggi, bunyinya semakin keras.
0: Nah, dan pengaruh ke anaknya apa nih?
1: Awalnya saya nggak percaya sih ya, karena paling cuma jualan aja nih ya
0: jualan
1: kan, karena
0: gitu
1: kan
0: ya.
1: Juga
0: bisnis
1: juga kan, jadi ngerti lah. Nah, namun setelah waktu itu dari beberapa teman dan juga artis ini percaya nggak percaya itu. Ngefek di saya, kalau di saya ngefek. Jadi bayinya memang ketika lahir dia itu lebih tenang, nggak tantrum gitu. Jadi kalau tiap malam biasanya kalau bayi kan sering ngerewel ya.
0: Ya betul.
1: Nah di situ dia bayinya anteng.
0: Gitu. Jadi apa pendengar ternyata dari apa ya rahim atau dari masa kehamilan ini perkembangan anak juga harus benar-benar diperhatikan ya kan.
1: Benar.
0: Dan Dizil ini insya Allah kalau panjenengan mau konsultasi, mau ngobrol-ngobrol, akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan
1: ya,
0: kebutuhan
1: benar.
0: Ibu dan anak tentunya ya kan. Nah nanti kita akan balik lagi nih pendengar, karena gak terasa udah hampir waktunya adzan zuhur. Nah kita akan kembali lagi setelah satu lagu ini. Kita akan kumandangkan seruan adzan zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, masih di Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, pendengar masih bersama saya Haji Santoso dan juga ada Mbak Ayu Najiba, founder ya kan dari Zil Rental, Zil Kid Club dan juga Sekolah Alam. Wah, keren ini. Ini apa namanya? Usaha yang bukan itu tadi ya, bukan hanya mengutamakan cuan atau hanya cari keuntungan, tetapi ini bisa dibilang usaha yang ikut mencerdaskan generasi penerus bangsa. Weh, iya kan? Yeah. Karena itu tadi apa? Generasi penerus atau anak cucu kita, kalau kita benar dalam penanganan, dalam menghadapi apa ya, masa-masa keemasan mereka, insya Allah hasilnya juga baik gitu kan ya. Nah, kembali lagi untuk Anda ya yang ingin mencari peralatan, bukan cuman anak balita ya, dari ibu hamil.
1: Dari ibu hamil
0: tadi sudah dijelaskan salah satu alat apa namanya, stimulan ya, stimulan untuk jabang bayi yang masih dalam kandungan. Kalau rental untuk anak-anak apa aja itu?
1: Kalau anak-anak banyak banget sih Pak ya.
0: Contohnya?
1: Jadi ada apa contohnya aja? Ada mainan, jenis mainan pun itu ada banyak ya. Kan gak mungkin kita langsung sodorkan begitu banyak, karena terlalu banyak mainan itu juga gak bagus buat anak
0: ya. Nah, sesuai usia juga ya pasti.
1: Benar, perosotan pun kita ada berbagai macam jenis
0: ukuran.
1: Perosotan ukuran, kayak gitu. Bahkan dari pemilihan warna pun itu kita juga lebih memilih gitu ya, mana warna yang cukup lumayan bagus nih buat matanya anak gitu.
0: Oh, pengaruh warna?
1: Iya, pengaruh warna.
0: Pengaruhnya untuk apa?
1: Kalau warnanya terlalu ini, kontrasnya terlalu cerah dan mencolok banget, itu nggak bagus Pak.
0: Biasanya kan kalau anak-anak kan kita maunya yang cerah-cerah nih.
1: Iya.
0: Itu malah kurang nggak bagus.
1: Iya, jadi ada usianya itu tergantung sama anaknya ya Pak ya. Jadi kalau yang sekarang yang saya amati tuh itu di tempat-tempat playground. Jadi kalau anak yang punya gangguan, ya kan, anak kan punya gangguan nih. Nah, kalau kita lihat playground zaman sekarang tuh kan warnanya terlalu bikin sakit ya. Itu bikin over banget buat badannya anak yang kalau punya gangguan. Sama orang normal aja kalau warnanya yang warna ungu, hitam, apa,
0: kontras gitu ya.
1: Iya, kayak gitu.
0: Oh, jadi gitu. Warna juga pengaruh. Ternyata
1: pengaruh.
0: Ternyata saya kira warna justru untuk anak-anak yang cerah-cerah gitu, yang ngejreng-ngejreng gitu. Enggak, ternyata ya.
1: Ada tahapannya juga.
0: Ada tahapannya. Jadi enggak langsung dikasih yang tajam istilahnya
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, benar. Kalau playground-playground zaman sekarang kan kalau kita lihat di luar tuh kan warnanya campur-campur ya, Pak ya. Kita aja sebagai orang dewasa melihat itu pusing banget gitu loh.
0: Apalagi gitu. Anak nih ya.
1: Apalagi anak.
0: Masih dalam masa mungkin adaptasi penglihatannya.
1: Benar.
0: Oke. Jadi dari warna juga pengaruh ternyata pendengar ya. Saya kira malah yang aku carinya pasti yang ngejreng-ngejreng warnanya. Ternyata enggak tepat juga ya kan.
1: Iya, disesuaikan sama anaknya sih. Kalau anaknya memang dia punya gangguan, itu ya enggak oke.
0: Nah, gitu. Untuk mengetahui misalkan si anak ini membutuhkan apa ya, peralatan atau penanganan khusus itu bagaimana?
1: Biasanya kalau di ZIL itu menceritakan kondisi anaknya, usianya,
0: harus terus jujur nih orang tua nih.
1: Anaknya udah bisa apa nih, kayak gitu. Jadi enggak, kalau kita kasih saran sih ya Pak ya. Kita rekomendasiin ke mainan yang A ini gitu. Kadang kan ada beberapa orang tua tuh, Mbak kayaknya anakku sukanya yang ini nih, kayak gitu.
0: Tapi ini menurut orang tua.
1: Menurut juga. Orang tua karena kan sekali lagi kadang itu kita kan salah ya Pak ya. Udah nyampe situ, Mbak bener anakku gak suka.
0: Padahal sudah dibawa gitu ya.
1: Udah kami kasih tahu nih rekomendasi nih. Kayak gitu.
0: Jadi benar-benar harus mengetahui bakat minat dari si anak ini.
1: Kondisi
0: ya. Kondisi anaknya, juga benar, gitu ya.
1: Kayak perosotan tuh, tuh perosotan kita kan ada banyak jenisnya ya Pak ya. Kita gak langsung kenalkan ke anak perosotan nih. Misalnya kalau ibunya, Mbak aku mau anaknya perosotan yang paling tinggi. Nah, kita tanyakan dulu, ibu apakah anaknya udah terbiasa melakukan kegiatan yang aktif, atau sudah pernah nyoba perosotan kayak gitu. Karena kalau misalnya kita hadirkan yang tinggi dan dipaksa, nanti akhirnya anaknya nggak cocok, akhirnya nanti bikin trauma.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Betul, betul. Dan trauma anak kadang tidak bisa disampaikan.
1: Benar.
0: Akhirnya cuma nangis ya kan?
1: Nangis, kita nggak tahu lah pokoknya itu kayak gitu.
0: Oke deh. Jadi istilahnya dari Zil ini juga harus mengetahui kondisi dan bakat dan apa istilahnya kebutuhan dari si anak ini ya.
1: Benar.
0: Nggak cuma sembarang mainan. Tidak. Aku mau ini sesukanya gitu, enggak ya?
1: Bener.
0: Ada konsultasi, yang cocok seperti ini Pak, Bu, ngoten.
1: Iya, gitu. Karena balik lagi dengan moto yang saya itu, kita nggak cuma memberikan, mencari cuan aja. Bagaimana kita bisa memberi dampak ya, membantu orang tua. Dan itu udah saya masukkan terus ke tim karyawan saya kayak gitu. Gitu. Jadi bagaimana ketika nanti bertemu dengan banyaknya orang tua dengan berbagai macam kondisi yang konflik di rumah, itu kan ngefek banget ya, Pak ya.
0: Benar.
1: Gitu. Itu balik lagi ini tujuanmu di awal seperti itu supaya dia tetap bisa memberikan pelayanan yang benar-benar baik.
0: Oke. Nah, untuk Zil Club ini berapa ada pertemuan berapa minggu sekali gitu?
1: Di kita itu ada trialnya Pak, jadi di kita ada 1 kali trial, lalu ada 4 kali visit, 4 kali pertemuan, 8 kali pertemuan, 12 sama 16 kali pertemuan. Dan
0: untuk trialnya ini menentukan kelas atau gimana?
1: Kalau untuk trialnya, karena kalau di Zil Kids Club kita programnya pakai sesuai dengan kebutuhan anaknya apa. Jadi memang ketika kebutuhan anaknya itu lebih ke anak aktif, dia lebih ke motoriknya, kita bahkan lebih banyak di motoriknya seperti itu. Kalau dia memang dia ada kesulitan di penyampaian di komunikasinya atau di sosialnya, kita lebih perbanyak di situ kayak gitu.
0: Oke, untuk mengetahui ini di trialnya itu.
1: Benar.
0: Ya. Oke deh. Nah, jadi sekali lagi pendengar, kebutuhan anak ini sangat kompleks dan salah satu solusinya di Zil Club ini dan Zil Rental. Sedangkan untuk sekolah alamnya sudah mulai dibuka atau gimana?
1: Kita bakalan buka di bulan Agustus, Pak.
0: Oke.
1: Nanti itu sekolahnya berbeda dengan sekolah yang pada umumnya. Karena itu kita pakainya basisnya Montessori.
0: Apa itu?
1: Nah, Montessori itu yang dibawakan dari Dr. Maria Montessori yang berpusat pada anak. Jadi kita lebih ke kemandiriannya, skillnya dia kayak gitu. Jadi udah ada material-material yang mungkin kalau Bapak sering lewat di beranda medsosnya ada banyak mainan-mainan kayu-kayu, coklat-coklat. Nah, di situ kita
0: untuk
1: materialnya
0: usia minimal?
1: Kita mulainya dari usia 6 bulan.
0: 6 bulan juga bisa?
1: Bisa.
0: Jadi dilepas gitu anak 6 bulan?
1: Nanti ada fasilitatornya. Bedanya dengan sekolah yang pada umumnya, itu guru itu berperan sebagai fasilitator. Jadi mengobservasi. Jadi kalau di kita menyusun balok tuh, namanya pink tower, warna pink, yang ada besar kecil. Nah, kalau di mungkin di pengajaran umum itu enggak gini caranya, seperti ini loh nak. Ketika anak mau mencoba menyusun itu, guru memberikan instruksi. Nah, ketika di Montessori kita membiarkan anak bebas untuk berkreasi.
0: Salah pun menurut misalkan salah pun enggak masalah,
1: enggak masalah.
0: Itu kreasinya dia.
1: Bener.
0: Gitu ya.
1: Nanti ketika sudah selesai anak menyusun, nanti kita baru kasih tahu seperti ini caranya. Kenapa? Karena ketika waktu anak menyusun, itu kan anak sedang berkreasi, berfokus,
0: berpendapat lah istilahnya. Bener. Kalau kita ini
1: lagi
0: ya
1: fokus nih ya, ibarat kita lagi menyetir mobil nih, banyak instruksi, padahal kita maunya udah kayak gini gitu ya. Kita punya pandangan sendiri, pemikiran sendiri. Ya
0: muring-muring
1: gitu.
0: Misalkan nyetir sih kan Dani malah muring-muring.
1: Bener,
0: kan.
1: Akhirnya dari situ analoginya anak udah malas gitu kan. aku nggak mau lah, karena kan terlalu banyak instruksi.
0: Iya, terlalu banyak aturan istilahnya
1: banyak
0: gitu
1: aturan.
0: Ya. Oh, jadi si anak ini logikanya dibiarkan berkreasi dulu.
1: Bahkan berkreasi. Sudah ada material-materialnya. Ada material-materialnya itu yang setiap material dia punya tujuan masing-masing. Bahkan bentuknya itu kecil-kecil sesuai sama tangannya anak.
0: Sesuai genggaman gitu.
1: Bener.
0: Ya. Oh, gitu. Dan kalau di apa sekolah alam ini lokasinya juga di sana di Karangpur.
1: Iya, lokasinya di situ. Tapi nanti kita bakalan mengajak anak-anak itu lebih pada pembelajaran yang sesuai dengan realnya gitu, Pak. Jadi nanti kita bakalan pembelajaran ke misalnya ke sawah atau kita kasih sesuai sama lingkungan yang outdoor kayak gitu. Jadi ini tempatnya mungkin kita lebih ngajak ke air terjun yang kecil kayak gitu. Karena kan ada beberapa banyak anak yang gak sama ya, yang gak bisa nih ketika dia belajar prosesnya dia harus duduk.
0: Ya gitu, betul kan? Betul. Jadi ada yang aktif banget gitu. Bener. Kan duduk malah membuat dia jenuh mungkin apa ya, daya pikirnya juga berkurang gitu kan. Ada yang memang harus duduk, harus konsentrasi, ada yang enggak.
1: Benar.
0: Nah, di sini berarti setiap anak beda-beda ya penanganan ya.
1: Beda-beda, Pak. Gitu.
0: Enggak repot gitu.
1: Sebenarnya repot. Balik lagi ke tujuan awalnya apa?
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Oke, pendengar. Jadi sekali lagi di Zil Rental ini Anda bisa mendapatkan banyak manfaat ya untuk perkembangan putra-putri kita, apalagi di masa-masa perkembangan keemasan ya, 0 sampai 6 tahun. Kembali lagi pondasi ini yang diperkuat adalah pondasinya. Supaya kita perkembangan anak bisa maksimal sesuai dengan apa yang anak butuhkan tentunya. Bukan kita butuhkan ya, bukan orang tua, tapi anak butuhkan. Karena ini untuk mereka ya kan, untuk perkembangan mereka. Baik pendengar, waduh gak terasa nih udah hampir 1 jam kita ngobrol di kesempatan siang hari ini. Mbak Ayu, mungkin di sesi terakhir Anda bisa mempromokan kodak-kodak panjenengan ke pendengar, silakan.
1: Oke, buat para orang tua yang merasa nih kesulitan atau mungkin punya beberapa keresahan, mungkin ingin menstimulasi anaknya atau memberikan fasilitas yang terbaik, mungkin bisa hubungi di Instagramnya kami di Zil Rental atau di Instagramnya saya juga bisa. Boleh.
0: Oke, ada nomor teleponnya bisa dihubungi mungkin?
1: Ada tapi saya nggak hafal, mungkin di Instagram
0: Oke,
1: saya
0: deh.
1: Aja.
0: Langsung di Instagram Zil Rental, TikTok juga sama ya?
1: Sama, kita medsosnya alhamdulillah kita
0: satu nama jadi supaya gampang gitu ya.
1: Bukan, kita sering FYP.
0: Oh gitu.
1: Gitu.
0: Oke, terima kasih Mbak Ayu, sukses selalu untuk usahanya dan terima kasih ikut mencerdaskan masa depan penerus bangsa tentunya ya. Semoga usaha ini makin berkembang dan tujuan dari Zil ini benar-benar terwujud.
1: Okay.
0: Untuk mencerdaskan dan juga untuk mengembangkan perkembangan anak ya. Terima kasih mendengar atas perhatian Anda. Akhir kata saya Aji Santoso dan juga Mbak Ayu pamit untuk diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.

0: Kemarin aku hampir aja percaya data host loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
1: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
0: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
0: Benar juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih mana informasi yang benar sama yang palsu.
1: Setuju, baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum, kamu beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: ...105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Paul Cang Sinyak Babeh dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali Ayah Yeskiel Noel kembali menyapa Abang Paul semua dan seluruh pendengar di Nusantara dalam Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Dan untuk siang hari ini kita akan terbang atau bergabung ya bersama dengan RRI Palembang. Kemudian dengan rekan saya di sana ada Kak Mita Dwi ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Mita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bang Noel. Iya. Kalau Jakarta panggilnya apa nih, Abang?
1: Iya, Abang dan Pok ya, Abang Pok gitu. Okay. Iya, kalau di Palembang apa tuh?
2: Panggilnya Ce.
1: Ce ya.
2: Cewek biasanya Ce Mita. Iya, betul.
1: Oke, okay. Kalau untuk cowok
2: sama.
1: Sama
2: Ce
1: ya.
2: Ce juga.
1: Ce juga ya, Ce Mita gitu ya. Oke okay, deh. Oke, okay. Maaf ini Ce Mita kok suaranya agak putus-putus sepertinya. Mungkin ada mic-nya atau apa, jaringan mungkin ya.
2: Baik, sebentar ya Ce, Bang Noel, kita perbaiki terlebih dahulu.
1: Oke, okay, baik.
2: Untuk sekarang gimana nih koneksinya, apakah masih terputus-putus Bang Noel?
1: Sudah lebih baik sih. Iya, oke okay deh, kalau gitu mungkin untuk siang hari ini nih Ce Mita ya, kita akan membahas apa nih temanya dan dengan narasumber siapa kalau boleh tahu.
2: Oke, Bang Noel, jadi kita siang hari ini di Suara Budaya Nusantara nih bakal ngebahas tentang tema tradisi bebaso di Palembang. Nah, jadi kita ada narasumber, ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG, yaitu pegiat budaya, guru besar bidang ilmu pendidikan Islam UIN Raden Fata Palembang nih.
1: Bang oke, Noel. Siap. Tradisi bebaso ya di Palembang. Betul ya, bebaso ya?
2: Iya, ya, okay. Bebaso di Palembang.
1: Bebaso di Palembang. Oke, okay. Okay, siap. Mungkin setelah ini pemaparan terlebih dahulu untuk materinya ya, Ce Mita ya. Okay. Nanti untuk paruh waktu kedua baru kita buka untuk sesi tanya jawab dari pendengar. Begitu ya, Ce Mita ya.
2: Oke, boleh Bang Noel, nanti kita akan membahas dulu dengan tema kita tradisi bebaso di Palembang.
1: Baik, siap. Silakan Ce Mita langsung saja, boleh.
2: Oke, baik pendengar Pro4 RRI Palembang di mana saja berada. Jadi kita akan membahas tentang tema kita ialah tradisi bebaso di Palembang bersama dengan narasumber kita ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG selaku pegiat budaya dan juga guru besar bidang ilmu pendidikan UIN Raden Fata Palembang. Nah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ce Mita.
2: Aduh, gimana kabarnya hari ini, Prof?
3: Alhamdulillah, kulo makniki dinten penet saos.
2: Nah,
3: kamu juga.
2: Iya, bahasa Palembang yang keluar.
1: Nah, artinya jadi, apa itu, Ce Mita tuh?
2: Artinya, Prof.
3: Bang. Bang penasaran ya di awal ya. Artinya, alhamdulillah selalu, Bang.
1: Oh, alhamdulillah sehat selalu. Kalo ya.
3: Bang Noel,
1: yeah. Iya.
2: Kalau di Bang Noel ada bahasa Palembang halus dan ada Palembang sehari-hari Bang Noel.
1: Oke. Okay.
2: Jadi memang orang taunya itu bahasa Palembang yang sering digunakan sehari-hari seperti bahasa nak kemano, lagi apo, itu bahasa Palembang sehari-hari.
1: Sehari-hari.
2: Tapi
1: ya,
2: itu hari ini akan membahas tradisi bebaso di Palembang yang mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Profesor Dr. Haji Zuhdia ini. Silakan, okay, Prof.
3: Oke. Okay. Jadi langsung Bang Noel ya, Cek Mita dan para pemirsa, alhamdulillah. Jadi ya sekarang ini kan orang taunya rata-rata taunya dengan baso sehari-hari ya. Tadi sudah dicontohkan dengan Cek Mita, nak kemano, apo dio, ngapo, dimano. Nah, padahal Palembang itu pada hakikatnya punya dua bahasa, Bang Noel. Jadi yang kategori yang pertama yang biasa galak yang biasanya kita sering gunakan ini adalah dengan bahasa sehari-hari atau bahasa jabo. Nah, jadi inilah bahasa yang biasa digunakan sebagai pengantar dalam percakapan sehari-hari, entah itu apa tuh namanya di kehidupan kita di pasar, di pada saat ketemu berkomunikasi, itu adalah bahasa sehari-hari. Nah, Ada satu bahasa lagi, yang ini kalau tidak dilestarikan maka memang dia akan hilang. Tapi alhamdulillah ini sudah terlestari. Karena yang kedua ini namanya tadi ditegaskan lagi oleh Bang ya, Abang, bebaso. Ya benar, bebaso. Bukan baso, tapi bebaso. Nah, manakala kita sebut dengan bebaso, dia otomatis kategorisasi dengan berbahasa Palembang. Embang jero. Nah, tadi Cek Mita nyebut halus. Nah, jadi berbahasa Palembang jero ini kita langsung singkat dengan sebutan bebaso. Nah, kapan dia digunakan? Nah, ini di awal memang ini sebenarnya karena dikategorisasikan adalah bahasa halus, penuh dengan kesantunan, dia memang sebagai alat komunikasi. Cuman alat komunikasi itu pada saat-saat kegiatan keagamaan, kemudian pada saat kegiatan-kegiatan adat, ya, atau sebagai penghormatan. Penghormatan ini dalam tradisinya orang tua berkomunikasi juga sehari-hari dengan orang tua, kemudian juga orang muda berkomunikasi dengan orang tua. Nah, ini, tapi walau demikian, ya bukan berarti di Palembang saja yang menggunakan bebaso, ya. Jadi ketika dalam acara, saya ingat tuh ini, pada saat kegiatan-kegiatan keagamaan, jadi kalau dari daerah uluan ya, daerah kampung dusun misalnya yang datang ke Palembang, nah ketemu dengan orang-orang sesepuh juga, maka itu juga mereka menggunakan bebaso. Bebaso. Nah, cuman tadi dalam prakteknya karena memang sehari-hari banyak menggunakan bahasa sehari-hari, dia jarang digunakan. Nah, jadi tapi alhamdulillah Cek Mita kalau ceritakan sampai sekarang ini dia enggak hilang hilang, karena meskipun dia jarang digunakan toh masih ada para sesepuh yang juga masih aktif menggunakan itu. Itulah di tahun, saya boleh cerita ya ini Bang ya. Saya cerita Pak. Sampai sekarang ini alhamdulillah dia sudah jadi WBTB nih, ada berita baru, ini berita bahagianya Bang. Tanggal 3 kemarin sudah ditetapkan menjadi WBTB Warisan Budaya Tak Benda Bebaso Palembang ya. Nah, jadi alhamdulillah keprihatinan, makanya kan kita keprihatinan, khususnya saya kalau saya ceritakan dengan di tahun 2002 dengan kelompok Kesultanan Palembang Darussalam, kemudian saya juga mengajak para sesepuh-sesepuh, saya ingat waktu itu ada Raden Abdul Aziz Khan, ada Bapak Edi Arfai, ada Ustazah Khairiyah, yang kami hanya berkumpul karena merasa bahwa bebaso ini kalau tidak dikawal, tidak dilestarikan, maka dia heran, dia akan hilang. Nah, sebagaimana kan UNESCO kan Bang ya, UNESCO itu mengkategorisasikan ada 7.000-an bahasa di dunia ini. Nah, setiap ini sudah hampir 40%-nya dia mengalami kehilangan. Nah, maka salah satu tugas kita sebagai pewaris, kita ini kan pewaris saat ini, kita harus mewariskan itu kepada generasi yang akan datang. Nah, jadi alhamdulillah maka pada saat itu dari 2002 khususnya juga kalau saya dan kawan-kawan yang lain pastinya juga ya, kami usaha untuk senantiasa melestarikan. Enggak bisa Bang ngaku terus terang jujur. Tapi saya masih mendengar orang tua saya bebaso, makanya aduh ini tidak bisa diam. Akhirnya saya juga mengajak teman-teman untuk sama-sama mempelajari menuliskan kosakata demi satu kosakata. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini perkembangannya sudah sangat dahsyat Bang. Jadi bebaso ini alhamdulillah bahkan sudah menjadi kal bahasa Palembang.
2: Okay.
3: Ada perwalinya CEMI 39 tahun 2023. Dan diajarkan di sekolah SD SMP dari kelas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah itu, nah kalau ini saya gak bawa buku-bukunya sih Bang, cuman ini saya mau tunjukin Abang dari jauh nih. Ini kamusnya, kamus bahasa Palembang lengkap ya. Jadi ada, bahkan ada Al-Qurannya juga, sudah dalam versi penerjemahan Al-Quran dalam bahasa Palembang. Nah itu,
2: Berarti
3: sepil-sepil dulu nulis sedikit itu.
2: Iya, betul. Berarti untuk saat ini pelestariannya melalui generasi-generasi muda sudah masuk ke tingkat sekolah-sekolah ya, Prof?
3: Sudah.
2: Dipelajari langsung ya, Prof? Iya.
3: Tepatnya okay. Ketika Perwali 2023, kemudian sudah kita siapkan dokumen kurikulum, pasti Bu 24 kita. Ada anak sekolah sudah belajar. Nah ini ada apa tuh ya? Jadi ini yang harus kita juga kawal di masyarakat. Anak-anak sekolah sementara belajar, nggak ngerti nanya dengan orang tua. Orang tua banyak bingung. Nah makanya ini saya temukan. Nah ketika kemarin ini ya, kan kita alhamdulillah kalau dari KKP sudah 11 kali pertemuan setiap Sabtu itu kita mempelajari bahasa Palembang. Ya merasa perkewajiban semua sekarang ini bahwa memang ini harus dilestarikan. Alhamdulillah.
2: Baik, Prof. Untuk penggunaannya sendiri kalau bebaso Palembang ini, Prof, ada ketentuannya enggak sih, Prof? Atau ada kalangan-kalangan tertentu yang biasa menggunakan jikito tuh bebaso Palembang ini, Prof?
3: Nah, ini tadi kan spill sedikit tadi sudah saya katakan. Memang karena dia punya dua bahasa ya, bahasa sari-sari itu yang kita gunakan, kemudian inilah namanya bahasa Jero. Awalnya memang di kalangan Kesultanan Palembang Darussalam ya. Nah, kemudian di sekitar Kesultanan Palembang Darussalam kemudian digunakan juga oleh para sesepuh orang tua untuk bahasa penghormatan, untuk bahasa kegiatan keagamaan, untuk bahasa kegiatan adat, dan untuk komunikasi penghormatan antara yang muda dengan yang tua, yang tua dengan yang tua. Nah, tapi makanya walaupun itu digunakan juga di sekitar istana, tapi juga di masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang, itu memang menggunakan bahasa bebaso ketika mereka bertemu antar mereka, orang-orang tua atau orang muda ke orang tua, itu awalnya seperti itu memang. Maka dari daerah pun ketika datang ke Palembang, mereka pun untuk penghormatan mereka menggunakan bebaso. Nah, itu yang harus dilestarikan. Maaf, bukan cak kita ngoak-ngoak akhirnya kan ngapo kau nak maju lah. Nah, kalau ini kan ketika kita menggunakan bahasa bebaso, berharap bahwa ada nilai di sana, ada nilai kesantunan, tata krama, adab, majeng nedo ya, majeng nedo itu kan makan, ayo kita makan bersami-sami ya. Nah, jadi di situ bahkan bahasa kan mencerminkan juga bagaimana pada perilakunya, pada akhlaknya, pada adab dan tata kramanya ya. Okay. Cek Mita.
2: Jadi memang di dalam bebaso ini Dewi Prof, ada filosofi dan nilai-nilai yang terkandung.
3: Pasti.
2: Ya Prof. Nah, memang kan perbedaannya dari bahasa kita sehari-hari kata orang Palembang itu dibanding dengan bahasa alus ini, Palembang alus ini kan ada perbedaan Prof dari segi intonasi Prof, dari segi kehalusan bicara lah Prof. Bisa dinilai gak sih Prof sebenarnya tuh bahasa kita sehari-hari ini bahasa yang bisa kita gunakan gak sih dalam kehidupan yang mungkin bertemu orang-orang baru, orang-orang yang baru datang ke Palembang, kita gunakan bahasa ini. Apakah mereka akan langsung mengerti Prof? Untuk pelestariannya kan sudah pasti di Palembang ada nih Prof. Kalau melalui media sosial Prof, apakah sudah dikenalkan secara luas Prof bahasa ini Prof?
3: Nah, di media sosial maka itu tugas kita ya, tugas kita. Nah, ini kan tadi saya sudah katakan bahwa alhamdulillah tanggal 3 kemarin tinggal kita nunggu SK, kita sudah mengresmi masuk WBTB, menjadi WBTB ya bahasa ini. Maka upaya yang kita lakukan banyak hal pastinya. Ya, jadi di samping kita terus mengawal melalui pendidikan, mutlak ini melalui pendidikan, dan juga kita kawal melalui masyarakat ya. Jadi ini insya Allah juga nanti TVRI di bulan Agustus juga akan mengadakan pembelajaran bebaso setiap satu minggu sekali. Kemudian satu lagi, kita juga sudah dari tim Dinas Pendidikan Kota Palembang ini sudah beraudiensi dengan Universitas Sriwijaya dan Kemendikdasmen juga langsung yang juga menghubungi pihak Universitas Sriwijaya agar dapat nanti muatan lokal. Bahasa Palembang ini juga ada tidak hanya diajarkan saat ini guru yang bukan kompetensinya, dalam arti kan belum ada memang yang alumni S1, tapi insyaallah di tahun 2027 UNSRI kita doakan bersama-sama akan membuka prodi bahasa daerah ya, khususnya nanti bahasa Palembang. Nah, itu juga kemudian dari media sosial. Pasti ini sendiri ya Jaturi, silakan. Ada juga channel saya Bebaso dengan Cek Prof. Nah, kawan-kawan lain, kawan-kawan guru, bahkan anak-anak siswa-siswi yang juga sudah banyak, mereka bisa lihat di TikTok maupun di IG yang mereka juga mengenalkan Bebaso Palembang ini. Jadi saya yakin dan percaya bahwa ke depan ya makin banyak yang tahu dengan bahwa kita punya dua bahasa dan kita harus bangga dengan kedua bahasa kita, tidak hanya bahasa sehari-hari tapi juga bahasa Palembang ini.
2: Oke, berarti kan anak-anak muda, generasi-generasi penerus Palembang ini sudah diperkenalkan sedini mungkin ya dengan bebaso ini, Prof. Nah, kalau dari lihat di lapangan nih, Prof, ada nggak sih sebenarnya minat-minat dari generasi muda ini untuk mempelajari bebaso ini, selain mereka memang keharusan belajar di sekolah ya. Nah, untuk minat dari generasi muda, Prof, saat ini.
3: Nah, ini ya, ini saya bicara fakta di lapangan. Alhamdulillah kemarin saya sempat dari tanggal 9 ya, 9-10 mengadakan workshop pelatihan membaca sari tilawah bebaso Palembang. Kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan anggaran dari Dana Indonesiana untuk diseminasi Al-Qur'an, diseminasi bebaso dalam terjemahan Al-Qur'an. Nah, jadi kita juga punya alhamdulillah sudah menerjemahkan Al-Qur'an 30 juz ya di tahun 2018-2019. Nah, kegiatan tersebut saya kan mengalami keterbatasan ya soal peserta kan terkait dengan anggaran. Nah, ternyata peserta yang nelfon kemudian juga yang datang itu untuk ikut dilibatkan, diajak ya, tapi apa boleh buat kan. Jadi pada tanggal 9-10 saya itu termenung, ya Allah, ini mereka sangat antusias tapi kita mengalami keterbatasan. Itu yang pertama, itu kan untuk siswa SD SMP kan ya. Nah, di tanggal 11-12 nya adalah untuk orang dewasa. Orang dewasa baik guru, dosen maupun yang aktif di kegiatan organisasi kemasyarakatan, mereka pun datang, ada yang nelpon, bisa gak kami ikut? Tapi saya kembali minta maaf ya Allah. Tapi ada juga hanya karena sudah datang, sudah hadir, ya udahlah. Jadi membludak waktu itu. Harusnya yang kloter kedua itu kan 60, jadi kita 79. Nah, jadi kalau melihat dari situ, bukan main antusiasnya itu. Nah, kemudian ketika kita setiap minggu itu kan ada pelatihan Bebaso Palembang ini, kursus singkat lah di KKP, itu selalu ramai kita, alhamdulillah diikuti. Dan juga kita punya kampung bebaso kan, saya juga perhatikan kampung bebaso juga itu sangat antusias teman-teman kita di masyarakat Kota Palembang untuk belajar.
2: Oke, berarti di sini sendiri ini Bang Noel, kalau untuk tradisi bebaso ini minatnya cukup banyak ya, seperti apa yang sudah dijelaskan sama Profesor Zuhdi ya. Anak-anak muda juga minatnya untuk belajar bebaso Palembang ini sangat tinggi nih, Bang Noel.
1: Tapi kalau boleh nanya sedikit
3: bisa
1: nih.
3: Bisa nambah nggak,
1: Mbak Mita? Iya, Mita. Oh, boleh kita bertanya kan, satu pertanyaan dulu nih sebelum kita jeda lagu. Penasaran juga soalnya. Iya, jadi terkait
2: silakan
1: dengan...
2: Silakan mau tanya apa nih?
1: Terkait dengan tadi kan sempat juga disampaikan oleh Prof bahwa ketika anak-anak belajar di sekolah itu mengenai bebaso ya, ketika pulang, ketika orang tuanya ditanya mengenai bebaso, mungkin ada beberapa orang tua juga yang kurang paham gitu, kurang menguasai tentang bebaso. Nah, dari mungkin dari komunitas atau dari pemerintah, apakah ada upaya untuk lebih mengenalkan kembali ke generasi-generasi yang mungkin udah jadi orang tua? Karena biasanya kan yang jadi tantangan untuk mengenalkan tradisi budaya gitu kan di anak muda ya. Tapi justru di bebaso ini justru orang tua yang mungkin belum menguasai sepenuhnya, sehingga mungkin untuk mengajarkan ke anak-anaknya agak terhalang. Lah, itu bagaimana dari sikap pemerintah ataupun komunitas di tradisi di Palembang?
2: Ya,
3: Iya, Bang Jo. Nah, itu sudah disampaikan juga tadi, betul Bang Jo, bahwa anak-anak di tahun 2024 kan ketika mereka sedang antusiasnya belajar, bahkan sampai sekarang terus antusias, ya. Kebanyakan memang orang tua-orang tuanya justru yang banyak belum memahami itu. Nah, ini yang diminta sama orang tua-orang tuanya, bahwa ya kita juga harus belajar. Nah, ini yang sudah akhirnya kan dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga, kemudian ada membuka namanya Kampung Bebaso, itu sudah ada dari Dinas Kebudayaan, kemudian dari apa tuh namanya organisasi masyarakat kayak tadi Kerukunan Keluarga Palembang, udah 12 minggu belajar untuk Bebaso. Nah, pada saat kemarin juga ketika kita workshop, saya juga langsung tanya, kan kemarin kan banyak diantar oleh orang tua anak-anak, jadi kita ajak baso, mereka itu ada, misalnya ingat ibu, ada sebagian kita ngerti, ada sebagian kita paham, jadi gimana bu, kira-kira kita mau belajar, iya bu, kita juga mau ada ruang untuk belajar. Nah itu, nah jadi makanya salah satu caranya, insya Allah tadi saya sampaikan bahwa di bulan Agustus akan ada pembelajaran bebaso melalui TVRI kerjasama dengan Kerukunan Keluarga Palembang.
1: Okay. Ya,
3: jadi ada banyak kita. Pertama ada tadi Kampung To, kemudian ada diajarkan muatan lokal, ada diajarkan bebaso di RRI dan di komunitas juga akan, kemudian di medsos pastinya ada bebaso dengan Cek Pro.
2: Oke, gitu tadi. Bang Noel.
1: Siap, berarti emang udah matang ya untuk menyebarkan yang namanya bebaso ini ke seluruh Palembang. Gimana Cik Meta? Mohon maaf, ini suaranya mungkin agak delay sedikit ya. Jadi agak saut-sautan tadi. Iya. Iya, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.30 kita jeda sejenak ya. Boleh, iya. Jadi nanti kita lanjutkan kembali untuk di Jakarta, buat Abang Po atau pendengar semua yang mau bertanya boleh langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928 atau telepon di line telepon kita di 021-350-4510. Untuk di Palembang sendiri ada nomornya berapa, C. Mita?
2: Oke, kalau untuk di Palembang sendiri bisa melalui WhatsApp di 0897-7884-884 atau di line telepon kita di 0711-351-656, Bang Noel.
1: Oke, siap. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua masih bergabung lagi di Suara Budaya Nusantara, jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Yeskel Desnoel dan juga ada Cek Mita di Palembang ya Bang Poya dan pendengar semua. Dan kita lanjut untuk di pertanyaan baik melalui WhatsApp ataupun telepon ya Bang Poya. Di Jakarta di 0812-1124928 atau di line telepon 0213504510. Halo Kak Mita, apakah sudah bergabung?
2: Sudah Bang Noel.
1: Oke, baik. Untuk di Palembang sendiri apakah sudah ada pertanyaan, Cemita?
2: Sudah ada pertanyaan masuk melalui telepon. Mungkin kita angkat terlebih dahulu Bang Noel ya.
1: Boleh, silahkan.
2: Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
3: Edo Lampung.
2: Oke, Edo di Lampung. Silakan Bang Edo dengan pertanyaannya tentang tema kita hari ini ialah tradisi bebaso di Palembang, Bang.
3: Bang Noel, assalamualaikum Bang Noel.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, langsung aja sama Ibu Prof ya. Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya. Ya.
2: Bebaso.
3: Nah, berbaso itu apakah setiap tahunnya ada event diselenggarakan di Palembang, Bu?
2: Mm-hmm.
3: Nah, itu saat apakah itu ya kayak apa acara tahunan atau apa? Apakah ada setiap tahunnya? Itu satu. Yang kedua, apakah dari dinas sendiri meluncurkan tim-tim ke kampung-kampung untuk apa menyebarkan berbaso gitu, Bu? Apa seminggu sekali ke kampung-kampung atau ke desa-desa atau gimana gitu. Ya begitu aja. Saya lupa sama Prof sama Bang Noel, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Ini langsung dijawab Bang Noel atau kita terima
1: dulu? Mungkin terima dulu dari Jakarta juga sudah ada yang terhubung ini ya, Cemita ya.

0: siapa? Susah kali ini Profesor Dr. Haji Julhat. Panggil apa ini?
1: Cek Prof.
2: Cek Prof.
1: Kalau di kampung Cek.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cek Prof. Dengar suara Cikgu Ria enggak? Cikgu Ria Jakarta Selatan.
3: Iya, dengar Cikgu.
0: Cikgu ini kalau guru dipanggilnya Cikgu, Cikgu.
3: Iya.
0: Ini temanya menarik sekali ya, tradisi bebasto di Palembang. Memang ini kalau bahasa Palembang ini mirip-mirip kayak orang Jawa ya, cinten siapa? Itu kan benar ya. Prof, tradisi bebasto ini atau bahasa Palembang alus adalah budaya bertutur sopan masyarakat Palembang, khususnya saat berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati. Berasal dari Karaton Kesultanan Palembang Darussalam, tradisi ini merupakan perpaduan unik antara bahasa Melayu tua dan bahasa Jawa. Benar nggak, Cik Prof? Nah, bebasto ini adalah warisan budaya tutur yang saat akan jadi kesopanan. Nah, seperti apa mesti kan ada sejarah dan akulturasinya sampai saat ini apa masih dipakai kan itu?
3: Iya.
0: Apalagi dengan anak-anak dengan ya anak-anak sekolah ini pendidikan seperti apa dengan kondisinya saat ini gitu masih langka nggak apa terus diteruskan? Nah itu pertanyaan dari Cikgu. Udah paham Cik Prof? Dua pertanyaan dari Cikgu. Cik Mita udah paham ya?
2: Aman-aman.
0: Pertanyaan Cikgu. Dari Cikgu.
3: Baik.
0: Ya. Nah, ada pantun dulu, sedikit berpantun dulu lah.
3: Biar
0: enak kita berbahasa pantunnya nih dia. Begini pantunnya, kalau kata-katanya ucapannya salah ya, memang namanya pantun, kita harus ini apa dadakan ini berpantunnya. Begini pantunnya buat Cik Misal sama Prof. Beli sarung di Pasar Kuto.
3: Cakep.
0: Sekalian beli baju dan celano.
3: Cakep.
0: Bebaso berpantun itu budaya kita. Budaya lama tapi bukan kuno. Itu pantun dari Cik Geria. Terima kasih Cik Mita, buat Bang Noel juga buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria di Jakarta ya. Dan mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan, Prof.
1: Oke, silakan Prof. Oke, terima kasih Bang dan juga terima kasih ada dari Bang Edo dari Lampung dan dari Cikgu dari Jakarta ya.
3: Yeah.
1: Nah, jadi dari Bang Edo, apakah ada festival dan bagaimana dengan dinas-dinas yang terkait ya yang ada di Kota Palembang ini dalam pelestarian bebaso? Nah, jadi saya ingat ya di awal di tahun 2001 dulu ketika kita aktif-aktifnya mengawal di awal sekali mengawal bebaso ini dan kita juga tergabung di kegiatan di Kesultanan Palembang Darussalam itu senantiasa kita melaksanakan lomba ya lomba-lomba bebaso mulai dari lomba apa tuh namanya pidato ya kemudian lomba lagu ada lagu Palembang Sinten Gadis Niku nah itu lomba lagu dan beberapa lomba menulis cerita dan beberapa lomba lainnya dalam bebaso Palembang. Nah kemudian dalam beberapa terakhir ini khususnya ketika sudah bebaso Palembang ini juga resmi diajarkan di sekolah Dinas Pendidikan Kota Palembang juga pernah melakukan perlombaan mengadakan perlombaan bercerita dalam bahasa Palembang. Nah, jadi ke depan insyaallah mohon doa kita akan juga kayak kemarin kan sudah ada festival bukan festival sudah ada pelatihan Sari Tilawa kemudian kita lanjutkan dengan lomba membaca Sari Tilawa dalam bahasa Palembang. Itu juga kita sudah lakukan. Jadi kemarin ketemu juga dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang berharap bahwa lomba membaca Sari Tilawa ini dan terkait dengan bebaso ini juga akan dilanjutkan dan akan menjadi agenda dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Itu alhamdulillah mohon doa untuk semua. Kemudian dengan dinas-dinas tadi juga saya kembali ulangi bahwa Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga sudah ada kampung tematik di dalamnya ada kampung bahasa, Dinas Pendidikan juga tadi sudah mengawal dalam muatan lokal, kemudian juga TVRI juga akan mengawal itu di bulan Agustus. Insya Allah bagaimana dengan RRI? Kita berharap juga insya Allah ke depan RRI juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bebaso, mungkin juga dalam penyampaian berita diselingi dengan bebaso. Itu harapan kita. Amin ya Rabbal.
3: Amin.
1: Ya. Amin. Kemudian dari Cikgu, ya memang kita tidak ada bahasa itu dengan sendirinya. Kita bahasa Palembang pun ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu tua. Dan kita ingat ketika zaman Kerajaan Sriwijaya kan, karena kita adalah sebagai

0: pusat perdagangan, ada yang dari Arab, ada yang dari Tiongkok, ada yang dari apa tuh namanya India. Nah, masing-masing kan pasti meninggalkan jejak. Salah satu jejaknya adalah bahasa. Maka kita pun mendapatkan apa tuh namanya serapan dari bahasa-bahasa itu. Nah, kemudian ketika itu abad ke-7 sampai abad ke-13. Masuk abad 13 sampai abad 17 itu kan juga masuk dari Mataram ya ke Palembang. Nah, itu juga pasti membawa membawa bahasa dan meninggalkan jejak. Tapi kita bahasa kita ya tetap bahasa kita. Walaupun ada serapan-serapan dari Jawa, tapi Palembang is Palembang. Palembang adalah Palembang dan bahasa juga tadi mengalami penyerapan dari bahasa-bahasa yang lainnya. Alhamdulillah. Itu Cek Gu. Jadi saya waktu itu Cek Gu, nah ini berbagi pengalaman ya. Saya kebetulan sedang menulis nih untuk penyiapan buku muatan lokal bahasa Palembang. Kebetulan ada teman saya orang Jawa. Saya suruh baca nih buku. Enggak ngerti katanya. Nah, artinya memang banyak sekali juga bahasa-bahasa itu ya tidak identik kita dengan bahasa Jawa. Alhamdulillah. Nah, jadi ya kita berharap ini ke depan ya. Tadi betul Cek Gu ya. Ini juga kita sudah kalau kondisi saat ini insya Allah kita yakin dan percaya, apalagi ini sudah dijamin di WBTB dan juga bagaimana perkembangan yang sekarang ini semakin hari alhamdulillah semakin banyak juga yang peduli dan memiliki keinginan untuk melestarikannya. Jadi mohon doa juga Cek Gu, sekaligus mohon doa 2027 resmi ada prodi bahasa.
1: Amin, amin. Semoga terwujud ya.
2: Amin. Amin. Nah, ini Bang Noel ada juga nih pertanyaan masuk melalui WhatsAppnya Pro 4 Palembang, Bang Noel.
1: Baik, silakan.
2: Mungkin bisa kita tanyakan sama Cek Prof ya.
1: Iya,
2: nah, ini ada pertanyaan masuk dari Bagus di Tanjung Api-Api nih, Cek Prof. Katanya apa sih yang ngebuat Cek Prof ini semakin terdorong untuk melestarikan tradisi bebaso Palembang ini, Cek Prof?
0: Cek Bagus. Sudah dimulai dari 2001, berarti hitungannya berapa tahun Cek? 25 tahun ya. Jadi 25 tahun saya tidak akan pernah lelah untuk mengawal ini. Karena bagi saya bebaso adalah warisan. Tugas kita adalah mewariskan kepada para kepada generasi yang akan datang. Ya, jadi semumpung memang kita bisa, semumpung masih banyak orang-orang tua yang juga memahami, dan sekarang alhamdulillah begitu kuat juga dukungan dari pemerintah Kota Palembang. Ya, kemudian dilanjutkan dengan dinas-dinas terkait. Alhamdulillah. Jadi ya kita harus bangga dengan jati diri kita, karena bebaso adalah jati diri. Nah, jadi dengan kita menjaga bebaso artinya kita mempertahankan jati diri kita, siapa kita, dan kita berharap ke depan tidak hanya itu, karena tadi sudah di awal juga sudah saya sampaikan banyak nilai yang ada di dalamnya. Nilai kesantunan, kehalusan budi pekerti, tata krama, sopan santun, tidak hanya nanti antara orang muda dengan orang tua, tapi orang muda dengan orang muda. Nah, ini yang harus dikawal.
2: Okay,
0: napi Cek Bagus, wikan napi yen kulo kelap keniki. Jangan tidak disebutkan juga. Bang.
1: Iya.
0: Apakah abang apa saya sampaikan, Bang?
1: Tentu napi, tidak, Prof.
0: Keniki, Bang.
2: Gimana tuh, Prof? Artinya apa tuh, Prof?
0: Apakah kamu faham napi niko wikan? Apakah kamu faham? Napi yen kulo kelap keniki, apa yang saya katakan ini?
1: Nah. Oh iya iya, apa paham ya? Tidak ya tentu ya. Oke, baik. Cek Mita, Cek Prof, ini juga di Jakarta sudah ada WhatsApp ya dari pendengar juga, pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi di Jogja nih, jauh-jauh dari Jogja pengen penasaran nanyain tentang tradisi bebaso. Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Palembang dan RRI Jakarta. Saya Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan di siang hari ini. Bagaimana saran ketika mengucapkan silakan dan terima kasih dalam bahasa Palembang halus kepada yang mulia bangsawan? Lalu bagaimana saran dalam mengucapkan maaf, terima kasih dalam bebaso kepada yang terhormat pemerintah marga seperti Pesirah, Kerio, dan lain-lain. Begitu, Cek Prof, untuk pertanyaannya.
2: Oke.
0: Majeng jatuhi. Majeng jatuhi. Nyatu amit. Minta maaf nyatu
1: minta
0: amit.
1: Maaf. Ya. Oh, amit.
0: Nyatu maaf. Nyatu maaf juga jadi atau nedo. Jadi ada dua pilihan. Bisa menggunakan nyatu, bisa menggunakan nedo. Nyatu maaf, nedo maaf. Walaupun nedo, nedo itu juga ada dua. Bisa nedo artinya makan, bisa nedo artinya maaf. Tapi biasanya digunakan itu adalah nyatu, nyatu maaf, kulo nyatu maaf, majeng jatuhi nedo sedantenyo, silakan makan semuanya. Nah, itulah. Okay. Seperti itulah.
1: Kalau terima kasih tadi apa berarti, C Prof?
0: Mokase.
1: Oh, mokase.
0: Berarti enggak ada perbedaan. Oh, pakai terima. Mokase bae.
1: Oh, mokase bae. Oke, okay. Enggak pakai tarimo.
0: Kata banyak.
1: Iya.
0: Bae itu bebasonya saos, Bang.
1: Sesaos. Bae.
0: Bae itu saja.
1: Oh, bae saja.
0: Kan, nah, kalau bebasonya saos.
1: Saos ya, bukan yang buat di makanan ya berarti buat ya.
0: Bakso
1: banyak. Siang-siang. Iya. Siang-siang nih. Kalau gitu di Palembang sendiri ada Cik Mita pertanyaan?
2: Untuk di Palembang belum ada lagi nih pertanyaan masuk Bang Noel.
1: Belum
2: dari
1: ada
2: telepon
1: ya?
2: Juga lagi. Mungkin dari Jakarta boleh Bang Noel?
1: Iya, dari Jakarta udah banyak yang antri nih di WhatsApp ya dari tadi. Kita bacain dulu ada Bang Orik di Jember nih, di Jawa juga nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Mita, dan Prof. Zudia. Begini Prof, ada berapa jumlah kosakata bebaso Palembang yang tercatat dalam literatur yang ada di sana? Kemudian adakah upaya membukukan dan melestarikan bebaso Palembang kepada generasi muda yang ada di sana? Begitu, dari Bang Orik di Jember.
2: Oke. Langsung Bang Noel?
1: Boleh, iya.
2: Silakan Prof.
0: Ya Bang Orik, alhamdulillah ya. Untuk buku kita sudah, saya nggak bawa nih. Nah, nanti bisa juga nanti silakan berkunjung juga di YouTube saya ya. Kalau buku kita alhamdulillah sudah banyak sekali yang kita terbitkan ya. Dari buku muatan lokal bahasa Palembang kelas 3, kemudian kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu buku teks untuk siswa. Kemudian juga kita sudah menerbitkan buku untuk panduan guru kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, kemudian kita juga ini sudah ada kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang, Bang. Jumlah halamannya ini ada 340 halaman ini kamusnya. Alhamdulillah tidak hanya berisi kosakata tapi juga kita buat ada sejarahnya di situ, dan ini juga kamus tematik ya, ada tentang idiom, peribahasa, pantun, permainan, dan juga ada kosakata tematiknya mengenai anggota tubuh, sapaan keluarga, ada pernikahan, kematian, ada juga makanan tahu tedoan Palembang. Kan orang-orang luar kan biasanya kan taunya makanannya dengan empe-empe.
1: Betul.
0: Padahal kita banyak sekali makanannya. Makanya ini ada kita setidaknya mencatat ada 265 jenis makanan, Bang. Penasaran enggak Abang dengan makanan-makanan yang ada di Kota Palembang? Nah, ini iya. Ini jadi sudah kita bukukan semua. Bahkan ada satu cerita bergambar juga ya. Juga insyaallah juga nanti akan kita terbitkan. Kita sudah siapkan itu juga ya.
1: Okay.
0: Dua sih sudah kita terbitkan juga.
2: Oke. Okay. Berarti Bang Noel banyak ya makanan Palembang, bukan cuma pempek nih Bang.
1: Nah itu dia, kita taunya selama ini apa? Hanya pempek ya.
0: Iya, Abang betul. Bisa baca di kamusnya Bang.
1: Judulnya kalau boleh tahu apa Cik Prof? Itu biar pendengar juga tahu nih, mau cari bukunya namanya apa gitu.
0: Kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang.
1: Kamus lengkap, penulisnya Cik Prof sendiri berarti.
0: Iya, ada Prof dengan teman-teman pastinya.
1: Okay.
0: Yang teman-teman yang juga sudah menjadi tim kita. Oh ya, sampai satu lagi dari teman Jember Tadi kita juga sudah punya Al-Quran terjemahan berbahasa Palembang 30 juz.
1: Oke.
0: Nah, jadi proyek kerjasama menulisnya antara UIN Raden Fata Palembang dengan Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2018 dan di 2019 dilaunching oleh Menteri Agama kita, Bapak Fahru Rozi.
1: Oke, itu dia Bang Orik ya. Tadi yang penasaran ada berapa banyak kata di bahasa Palembang dan juga sekaligus ada sudah ada terjemahan Al-Quran tuh, barangkali Bang Orik tertarik nanti ya. Iya, terus nah, ini
0: itu Bang Bak.
1: Iya.
0: Di terjemahan Al-Qur'annya juga bisa diunduh tuh di Kementerian Agama. Okay. Jadi silahkan di Play Store itu ada Al-Qur'an dari Kementerian Agama. Itu lihat ada terjemahan bahasa daerah. Kalau enggak salah ada 10 bahasa daerah, salah satunya adalah bahasa Palembang.
1: Bahasa Palembang ya. Jadi udah bisa ya, di-download ya di Play Store ya. Oke, siap. Oke. Baik, mungkin dari Palembang ada pertanyaan lagi mungkin ya. Satu atau dua pertanyaan terakhir karena mengingat waktu juga sudah makin mepet ini, Cemita.
2: Ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp nih, Bang Noel ya. Baik. Sama Cek Prof. Katanya mau tanya untuk dari Cek Prof sendiri, gimana nih pesan-pesannya kepada generasi muda Palembang agar lebih mencintai bahasa dan budaya daerahnya sendiri? Ini dari Intan di Indralaya. Silakan Cek Prof.
1: Oke, mungkin ya. Cek Mita dan Cek Prof, mungkin sekalian ya? Kali ya untuk closing statement serta harapan ya. Tadi kan pesan-pesan untuk generasi muda, mungkin sekalian dibungkus aja sekalian untuk closing statement di siang hari ini, sekaligus untuk harapan kedepannya mengenai tradisi bebaso di Palembang ini.
2: Silakan Cek Prof.
0: Yang jelas cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Nah ini ya, jadi kita tetap harus mempertahankan jati diri kita sebagai orang Palembang pastinya. Jadi kita tetap harus mempelajari itu. Jadi ayo majeng kulo ngajak sedantennyo, Mang Cek Bice sedantennyo, yen wenten di Palembang atawa di Jabo Palembang, kita belajar bersami-sami bahasa Palembang ini. Mari semuanya, saya mengajak kita, diri saya dan kita semua, baik yang ada di kota Palembang maupun ada yang di luar Palembang, baik itu orang Palembang maupun orang di luar Palembang, mari bersama-sama kita belajar bahasa Palembang sehingga bahasa Palembang ini tetap lestari dan kita bangga dengan bahasa kita sebagai jati diri kita.
2: Baik, begitu Bang Noel pesan-pesan dari Cek Prof siang hari ini. Sebagai closing statement juga ya Bang Noel dari Cek Prof.
1: Iya, sekalian tadi ya. Mungkin semoga untuk bebaso ini bisa diterapkan. Iya. Gimana Cek Prof?
0: Amin.
1: Oh iya, mohon maaf suaranya agak putus-putus ini tadi.
0: Iya, itu tadi Bang Noel. Sudah, harapan bukan. Bang Noel, harapan saya ke depan.
1: Oh iya, silakan.
0: Biar juga di RRI juga terus
1: amin.
0: Mengawal bebaso Palembang ini.
1: Amin. Oke. Iya. Ya semoga kedepannya makin banyak juga dipergunakan, baik itu bagi kaum muda ataupun kaum orang tua yang sudah mungkin agak asing ya sama bahasa-bahasa daerah. Mungkin dengan adanya program-program yang udah disebutin sama Cek Prof tadi, bisa semakin menambah minat ataupun daya tarik dari masyarakat Palembang dan di luar Palembang untuk mempelajari bebaso ini. Begitu ya Cek Prof ya dan Cek Mita.
0: Majeng nggih juga tapi Bang untuk iya.
1: Iya, oke nggih. Oke deh, kalau gitu mungkin karena keterbatasan waktu juga udah pukul 13.56 waktu Indonesia Barat, kita harus tutup untuk Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Cek Prof untuk kehadirannya di siang hari ini dan juga Cek Mita. Terima kasih banyak sudah ikut untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Iya. Oke deh, baik.
0: Makasih sama-sama.
1: Iya, baik. Pokoknya buat Cek Prof dan juga Cek Mita, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi Suara Budaya Nusantara dengan tema tradisi bebaso di Palembang. Kalau gitu, Aye Yeskil Noel izin pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara selanjutnya.
3: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Mekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam gangsal ulang. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sleman terkenal sebagai kabupaten yang memiliki kemegahan Gunung Merapi di sisi utara serta kekayaan situs sejarah candi-candi megah. Selain itu, Sleman juga dikenal sebagai pusat pendidikan karena banyaknya kampus ternama yang berdiri di wilayah ini. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda keliling ke Kabupaten Sleman. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, program 4 RRI.

Candi Prambanan menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Kabupaten Sleman. Prambanan menjadi ikon wisata sejarah dan budaya yang sudah diakui dunia, menawarkan kemegahan arsitektur candi Hindu terbesar di Indonesia dengan real life yang sangat detail dan penuh cerita. Di sini, Anda bisa menikmati keindahan bangunannya. Anda juga dapat menonton pertunjukan sentra tari Ramayana pada malam hari dengan latar belakang candi yang menawan.

sabar, sekarang saatnya kita mencicipi kuliner khas Kabupaten Sleman. Salah satunya yaitu jadah tempe. Hidangan ini sangat unik karena memadukan jadah yang gurih, kenyal dengan tempe bacem yang manis dan legit. Jadah tempe telah menjadi kuliner legendaris di kawasan Kaliurang dan selalu diincar oleh wisatawan.

0: lepas jam gangsal ulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Senin 6 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, sebanyak 4.014 pelari dari 21 negara lintas benua Eropa, Afrika, dan Asia resmi menaklukkan jalur ekstrim Gunung Arjuna, Welirang, Prigen, Kabupaten Pasuruan. Event internasional bertajuk Malang Trail Runners atau Mantra 116 ini berlangsung sukses sepanjang tanggal 3 hingga 5 Juli 2026. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa hadir langsung menyambut antusiasme para peserta yang terbagi dalam 6 kategori jarak rute. Kejuaraan ini kembali digelar pasca pandemi dengan menyajikan rute baru via jalur lincing demi memberikan tantangan yang menyegarkan. Gubernur Kofifa berharap agar para atlet dapat menikmati kompetisi ini dengan aman hingga garis akhir, juga menekankan pentingnya kegembiraan selama berlomba. Kofifa menilai agenda internasional seperti Mantra 116 ini berkontribusi nyata dalam memperluas posisi Jawa Timur sebagai destinasi wisata unggulan nasional. Lonjakan jumlah pelancong asing otomatis meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak hotel, transportasi, hiburan, hingga kuliner lokal. Kawasan hutan yang dilewati para pelari merupakan bagian dari wilayah konservasi Taman Hutan Raya atau Tahura, Raden Surijo. Pihak pengelola hutan dan panitia tetap memprioritaskan kelestarian lingkungan secara ketat agar tidak merusak kekayaan flora dan fauna endemik. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Jumadi, mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat izin masuk kawasan konservasi demi mendukung spot tourism. Langkah promosi lingkungan ini dinilai sangat strategis karena selaras dengan program Jatim Lestari yang digagas pemerintah daerah. Sinergi ini, sementara itu maksud kami, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Evi Avianasari mengungkapkan optimisme tinggi terhadap konsep eco sport tourism. Berdasarkan data pariwisata, sekitar 30% wisatawan selama ini datang ke Jawa Timur karena tertarik pada sebuah event. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budeme yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pekaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 16. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sudah, stop. Sebelum terlambat, kita antisipasi. Jangan terpancing, weh.
4: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
5: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
6: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Ini infonya.
1: Sangat. Sangat adalah istilah dalam bahasa Sunda yang menggambarkan suasana angker atau aura negatif. Di rumah kosong, di hutan, bahkan di tempat-tempat yang sepi, gelap, kotor, lembab yang tidak pernah dihuni oleh manusia, sangat ini identik dengan suasana angker dalam tanda petik, ada penunggunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Halo, selamat pagi. Selamat sore, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini, Senin 6 Juli 2026, berjumpa bersama saya, Bu Deme, dalam program kesayangan kita, Request Lagu Dangdut Goyang Senggol, makin digoyang makin asyik, hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Apa kabar saudara pendengar, sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat semua, Bu De. Oke, kalau gitu ya, ini awal bulan Juni dan ini adalah awal pekan begitu ya. Gimana aktivitas Anda hari ini? Lancar semuanya, lancar. Ini kawasan Candi Panggung tadi siang sempat mendung, tapi sekarang udah mulai cerah lagi nih ya. Jadi kayaknya enggak jadi hujan.

Asik. Seperti biasa 081-5569-1053 saya buka untuk Anda. Dan yang pengen request langsung di platform TikTok, nanti aku live sendiri gak apa-apa. Di platform TikTok saya persilakan ya. Di mana? RRI Malang dong ya. Hey, gak denger dia, pura-pura gak tola-tola dia ya. Oke, dia dinas gak sih? Jual mahal ya. Oke, baik untuk Anda seperti biasa pokoknya nanti akan saya undang yang ada di TikTok juga, karena siaran kita sore hari ini juga live streaming di RRI Malang. Yo, terima kasih sayang. Oke, makasih. Ya oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat sore Bu Titi, nanti dulu ya ditahan ya. Kita jumpa dulu sama satu tembang perjumpaan dong. Apa ya judulnya Bu Titi enaknya ya? Sebelum saya terima nanti pacar pendiam. Oh, Anda engkau di sini aja wes ya. Kita putarkan dulu. Saya ucapkan selamat sore dan salam jumpa untuk Anda.

3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Masih barengan sama saya Bude Me. Yuk kita goyang lagi yuk dalam program request lagu dangdut goyang senggol. Makin digoyang

Oke, selamat sore juga. Saya mau menyapa Bu Widi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki. Lagunya Terhasut. Salam Bu Pandan, Bu Titi, Bu Sri Ponco, Bu Fatima, Bu sama Pak Grandong dan tuh semuanya katanya. Terima kasih Mas Faris, request lagu ya digoyang dangdut, goyang senggol lolol, makin digoyang makin asyik. Oke, Mas Faris ya. Sama sore Mbak Meme dari Faris Batu, pengen request lagunya Masa Lalu, Biarlah Masa Lalu gitu ya. Oke, diputarkan nanti ya dari Vita Alfia. Kita cari dulu ya Bu Widi, Terhasut yuk.

Aduh, enak sekali lagu ini ya, saudara. Yuk kita nikmati bersama. Masih bersama Bu Jeme dalam program request lagu dangdut goyang senggol. Makin digoyang makin asyik.

sama ini kalau kita dengarkan sekilas kayak lagu AI ya. Bahkan di sini ditulis juga ini no name ya untuk penyanyinya sendiri. Maka dari itu saya juga bingung ya, siapa sih, tapi ciptaan Ageng begitu katanya ya. Oke, ada Buser, Puser Bumi 99, Waalaikumsalam. Request lagu Bulan Separuh. Oke.

Oke, baik, terima kasih Bu Widi, sudah saya putarkan ya lagu yang di request sore hari ini. Terima kasih banyak. Bulan separuh nanti saya akan putarkan. Ini ada Mas Faris yang minta lagunya Masa Lalu dari Vita Alvia. Jadi jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune bersama Pro 4 dari Malang, Suara Budaya Nusantara, dalam program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang makin asyik.

0: Aku hampir aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
1: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
0: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
0: Bener juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih mana informasi yang benar sama yang palsu.
1: Setuju. Baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.
2: Puser Bumi, ya. Puser Bumi 99, request lagunya Lilis Karlina, Bulan Separuh. Jangan lupa ya, tap-tap layarnya ya, saudara yang sudah request lagu yang ada di TikTok, ayo tap-tap layar terus ya. Mister Sierra, selamat sore yang ada di Jakarta, ditahan karena kita masih putarkan lagu yang sudah di request para pendengar dan juga pemirsa.

Lilis Karlina yang sudah di request untuk saudara saya yang ada di TikTok. Tapi jangan lupa bantu saya untuk tap-tap layar terus ya, yang sudah request lagu terutama. Pan, sorry soalnya, waalaikumsalam. Bu Demes, salam sehat selalu buat jenengan. Jumpa lagi, pengen dengerin lagunya Tajamnya Karang dari Mansur S, sudah saya siapkan. Bu Istini dari Ponorogo, terima kasih banyak. Bu Riatin, Kopi Dangdut sudah saya persiapkan. Ditunggu saja, oke? Okay? Bantu tetap layar dan juga share ya. Teodoro, selamat sore. Seperti mati lampu dari Nasyar, oke? Okay.

tajamnya, tajamnya karang ya. Itu tadi yang di request sama siapa? Siapa itu tadi ya? Mas Pusar Bumi pokoknya, Bapak atau Mas ya, saya enggak tahu, atau Mbak ya. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan punya satu lagu dari Buriatin yang sudah di request, Kopi Dangdut.

sudah kita nikmati bersama. Ada tajamnya karang dari Mansur S yang sudah di-request oleh Pak Ansyori. Yang lainnya ditunggu ya, tenang saja, nanti pasti akan saya putarkan, oke? Okay?

siapa tadi ya? Ada request, masih ada nggak orangnya nih ya? Setelah lagu yang satu ini, untuk akun kecil ya, ditunggu ya, di Kilir Cintanya sudah saya persiapkan, oke? Yang belum saya sapa, tenang saja, saya sapa semuanya. Oke, ada Ramlan Abu Bakar. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Melaka, lembaran terakhir versi DJ

Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau yang senggol nyuwun lagu Aku Tak Butuh Cinta, masa gak percaya? Pak Mustari, malam dari Dita Sugiarto. Oke, okay, Mr. Sierra.

enak ya. Akun kecil lagunya enak ya, digilir cinta. Siapa yang mau digilir cinta coba? Lebih baik hidup sendiri daripada digilir cinta begitu ya. Oke, yang request kupinta maafmu dan juga malam ya Mr. Siara ditunggu setelah ini saya akan putarkan, oke? Pak Ahmad Irwan, terima kasih, selamat sore. Bu Pandan, terima kasih, selamat sore. Minta lagu Dinda Bestari. Habis ini nanti saya putar, saya buka telepon ya.

sudah saya putarkan ya untuk akun kecil. Oke, terima kasih banyak. Cobra Jack tadi lagunya Gila Cinta kan? Bukan ya? Oke. Oke, sekarang saya akan putarkan Kupinta Maafmu dari Mansyur S sebelum saya putarkan Malam yang sudah di request Mr. Sierra.

sore untuk saudara saya Agus Setiono yang ada di Kalimantan Tengah hadir goyang senggol. Terima kasih. Titip cintaku ya dari Ona Sutra, betul ya, untuk Cobra Jack ya. Enggak ada kalau titip cinta aja, titip cintaku. Oke, masih ada

Oke, terima kasih untuk saudaraku yang sudah request. Sudah saya siapkan semua masuk di list ya. Ditunggu, oke? Okay? Cobra Jack lagi dengerin di mobil, enak katanya. Oke, terima kasih juga. Saya mau menyapa Abah Daeng Lolo, salam kenal Bunda Penyiar dari Sumbawa NTB. Terima kasih saudaraku. Terima kasih banyak sore hari ini bersama saya Bu Deme dalam program request lagu dangdut goyang senggol, makin digoyang makin asyik hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bunga Dahlia ada Agi Genta.

Ya, salam dari Batu Residen. Ya, terima kasih Agi Genta, Pak Didi Suherdi. Terima kasih, selamat sore Mbak Penyiar. Ya, terima kasih. Salam Kelapa buat Tipo kali ya.

sepertinya salah ya saya muternya ya. Titip Cintaku belum saya putarkan ya. Tolong dong saudaraku yang ada di TikTok, kayaknya belum ya Ana Sutra ya. Bu Titi, surat terakhir Nur Halimah, oke.

Selamat sore Pak MK, saudara saya ini juga Pak MK sudah sehat. Semangat ya Pak MK ya. Mandiri Grosir Sembako, terima kasih banyak untuk saudara-saudaraku yang sore hari ini menyaksikan TikTok ya, di platform TikTok untuk program request lagu dangdut goyang senggol. Makin digoyang makin asik barengan saya Budi Mei sampai jam 17 nanti.

ujung santan budeme goyang senggol makin digoyang makin asyik. Salam buat penggemar goyang senggol dimanapun berada. Buat budeme semoga sehat selalu. Lagunya aku suka Soneta atau Caca Handika begitu ya. Oke, nanti diputarkan ya. Sama-sama untuk Kobra Gresik ya. Siap, semangat untuk sehat masih tetap rehat di rumah Kalibungu. Pak MK terima kasih, Pak Eka semangat sehat ya.

sebelum saya putarkan Caca, Caca Andika, siapa? Dinda Bestari yang sudah direquest sama Bu Pandan. Karena Bu Titik sudah lebih duluan ya, tadi teleponnya ya Bu Pandan, sabar, oke? Okay?

terima kasih banyak ya yang sudah gabungan sama saya. Ada Abah dan Lolo. Oke, Bunda, aku lanjut pulang dan pasar. Alright. Terima kasih banyak ya. Ini masih ada bunga dahlia yang sudah saya persiapkan. Ada takkan lagi. Yang nanti insya Allah saya akan nyanyi sendiri. Siapa yang mau nyanyi? Siapa yang mau Bu Deme nyanyi?

joker uang kerja. Oh, cuap-cuap semangat Pro 4. Terima kasih ada Santi Suseno. Waalaikumsalam Bayu Kalimantan Timur hadir ya. Salam buat bapakku di Sanggrahan RT 6.

Aduh enaknya. Oke, terima kasih banyak untuk Anda. Pokoknya lagu ini saya spesialkan untuk Anda semua yang sore hari ini mendengarkan saya. Oke, kita siap-siap ke masuk gerbang ya. Boleh ikutan nyanyi banget sama-sama saya. Takkan lagi asik. Ini lagu memang salah satu lagu yang menjadi favorit saya. Bu Deme oke banget suaranya, Pusar Bumi. Tapi saya gak ada ekonya, kalau ada ekonya enak nih ya. Jadi suara saya agak sedikit cemplang karena tidak ada efeknya, gak apa-apa ya.

lagu ini emang lagu yang sulit move on ya. Kayak gak ada yang lainnya saja ya Bu Titi ya. Terima kasih banyak yang sudah memuji suara saya. Sayang sekali memang tidak ada efek di sini ya.

Gimana? Gimana? Apa mau lagi? Luar biasa ya lagunya ya. Mau lagi? Boleh. Kali ini saya punya lagu dari Elvy Sukaisi dengan judul Aku. Jadi sore hari ini saya memang sengaja ya, di akhir perjumpaan kita sore hari ini, pengen banget menyanyikan lagu-lagu yang memang disukai banyak orang gitu ya. Terima kasih banyak ya yang sudah mendengarkan saya. Meskipun tidak ada efeknya, tapi tidak apa-apa lah ya, karena lagunya juga enak-enak begitu ya, saudara pendengar ya. Oke, kita akan coba apakah ini juga bisa kita nikmati. Oke, boleh ya. Oke, ini dia, saudara pendengar. Boleh nyanyi ya, Bu Titi.

Gak apa-apa ya, saudara pendengar, sedikit cemplang ya, hambar, karena memang tidak ada efeknya. Oke, terima kasih. Mantap, Bu, katanya Pak Mo ya. Oke, terima kasih. Abah Daeng Lolo, terima kasih. Gresik hadir, Bude. Oke, Pak Sabra, terima kasih. Pak MK, asik-asik Pak MK, semoga terhibur ya. Cepat sehat buat Pak MK. Saudara-saudara, kita doakan Pak MK yang saat ini tengah menjalani proses cuci darah. Kita doakan sehat bersama ya. Tarik lagi yuk.

Oke, okay, baik, terima kasih banyak ya. Senang banget ya saya sore hari ini banyak ini. Oke, okay, arek Banjarjo Pakis Ono Kaltim, Mbak. Oke, okay, terima kasih Pekanbaru juga hadir ya. Terima kasih banyak, satu tembang sudah saya persembahkan untuk Anda. Ih, enak banget di lagunya ya. Oke, okay, baik. Ini sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita, saudara pendengar, apa namanya? Karena memang sudah harus pamit undur diri gitu. Tapi tenang aja, masih ada satu tembang untuk Anda. Nanti barengan lagi Putra Gilang. Enak budaya katanya. Terima kasih Putra Gilang ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Ini dia lagu untuk Anda. Masih saya persembahkan. Dan saya sekaligus pamit undur diri. Nanti sore juga di Tembang Jawa Banyuwangian sama Bu Deme dalam program Tejo Wangi ya.

Oke, terima kasih saudara pendengar dan juga pemirsa. Dua tembang sudah saya persembahkan, meskipun suara yang diterima agak sedikit cemplang ya. Kalau orang Jawa bilang itu cemplang, tapi bahasa Indonesia ini hambar karena tidak ada efek yang saya gunakan ya. Tapi tidak apa-apa, semoga semuanya terhibur. Saya harus pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi jam 6 sore nanti, saya juga live TikTok lagi. Untuk itu terima kasih, salam sehat dan bahagia. Selamat sore dan sampai jumpa. Sampai ketemu jam 6 sore nanti.

0: pas jam 17. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Senin 6 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, KAI Komuter melayani 8.528.571 pengguna di wilayah area 8 Surabaya sepanjang semester 1 2026. Jumlah tersebut meningkat sekitar 8.2% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang mencapai 7.879.862 pengguna. Vice President Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda mengatakan peningkatan tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik. Menurutnya, komuter lain menjadi pilihan karena menawarkan layanan yang aman, nyaman, dan terjangkau. Selama semester 1 2026, stasiun Surabaya Gubeng menjadi stasiun dengan jumlah pengguna tertinggi di area 8 Surabaya. Stasiun tersebut melayani sekitar 1.094.313 pengguna. Posisi berikutnya ditempati stasiun Wonokromo dengan 721.309 pengguna, sementara stasiun Malang melayani 628.976 pengguna. Karina menjelaskan komuter lain Supas yang sejak 1 Maret 2026 memperpanjang relasi hingga Probolinggo mencatat 702.377 pengguna sampai Juni 2026. Sementara stasiun Probolinggo melayani 57.832 pengguna sejak mulai beroperasi pada Maret. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat menggunakan komuter lain Supas. Layanan ini mendukung mobilitas harian untuk bekerja, pendidikan, dan berbagai aktivitas ekonomi. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 18. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar perempat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, karunia dan maghfirahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang penutup para nabi dan imannya orang-orang yang bertakwa serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Kemudian saya mengajak segenap pendengar dimanapun berada untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Pada kesempatan ini izinkan saya Kaila Nabila untuk membawakan tausiah dengan tema Semua yang hidup pasti akan mati. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad bahwasannya Jibril pernah datang kepada Rasulullah kemudian berkata, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquhu wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Ya Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau akan mati. Dan cintailah siapapun yang engkau mau, tapi engkau akan berpisah dengannya. Dan bekerjalah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau akan dibalas dengannya. Pendengar perempat rahimakumullah, hadis di atas mengandung tiga nasihat agung, yaitu yang pertama adalah isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sesukamu tapi sesungguhnya engkau akan mati. Sebagian ulama berpendapat bahwasannya kalimat ini merupakan ancaman, penakut-nakutan, serta peringatan bahwasannya kita semua akan mati. Hal ini sudah ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya yang berbunyi, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Sekarang setelah kita tahu bahwasannya setiap kita pasti akan mati, maka yang menjadi pertanyaan sekarang adalah sudah siapkah kita untuk menghadap Zat yang Maha Kuasa? Bekal apakah yang telah kita persiapkan untuk menghadapi persidangannya? Apakah harta, pangkat, dan kekuasaan? Anak-anak kita yang sukses, istri kita yang cantik, atau gelar kesarjanaan yang menempel di nama kita? Apakah itu yang kita persiapkan untuk menghadapi persidangan Zat yang Maha Adil? Sungguh, kita akan rugi besar jika hanya itu yang kita persiapkan untuk menghadapi pengadilannya. Bahkan, kita akan celaka karenanya. Karena di akhirat, kelak manusia hanya akan ditanyai tentang empat perkara. Yang pertama, tentang umurnya. Untuk apa ia habiskan? Yang kedua, tentang hartanya. Dari mana ia dapatkan, serta di mana ia belanjakan. Yang ketiga, tentang tubuhnya, untuk apa ia gunakan. Dan yang keempat, tentang ilmunya, untuk apa ia amalkan. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan kepada kita kelak. Bukan berapa kekayaanmu, bukan apa pangkatmu di tempat kerja atau organisasimu. Apakah kamu seorang sarjana, master, doktor, atau profesor? Oleh karena itu, mumpung kita masih hidup di dunia ini dan masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, marilah kita mempersiapkan bekal yang terbaik untuk bekal kita di akhirat. Apa bekal yang terbaik itu? Bekal terbaik bagi manusia untuk menghadapi persidangan Allah ialah takwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, "Watazawadu fa inna khaira zadit taqwa." Berbekallah kamu karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Pesan yang kedua adalah ahbib man ahbabta fa innaka mufariquhu, dan cintailah siapapun yang engkau mau karena sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Di sini kita diperbolehkan mencintai siapapun yang kita mau, namun perlu kita ingat bahwasannya kita akan berpisah dengannya. Baik itu perpisahan yang bersifat selamanya, yaitu berupa kematian, atau yang bersifat sementara, seperti halnya kita berpisah dengan teman-teman sekolah.
Oleh karena itu, hendaknya kita di dalam mencintai seseorang itu sewajarnya saja. Jangan sampai kecintaan kita kepada seorang melebihi kecintaan kita kepada Allah. Karena salah satu ciri orang yang beriman adalah ia sangat mencintai Allah melebihi kecintaan ia kepada anaknya, saudaranya, dan yang lainnya. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillahi walladzina amanu ashaddu hubba lillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Karena dengan mencintai Allah melebihi selainnya, kita akan merasakan nikmatnya iman sebagaimana sabda Rasulullah. An Abi Kilabata an Anasi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatal imani ay yakuna wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa an yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqazafa fin nar. Tiga hal yang apabila seseorang itu memilikinya, maka ia akan merasa nikmatnya iman. Hendaknya ia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan ia kepada selain keduanya. Hendaknya dia tidak mencintai seseorang, melainkan karena Allah. Hendaknya ia tidak kembali kepada kekufuran setelah ia beriman, seperti ia benci dilemparkan ke dalam neraka. Pendengar perempat rahimakumullah. Dan nasihat Jibril yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Dan bekerjalah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau akan dibalas dengannya. Ini merupakan sebuah peringatan yang besar bagi kita, bahwasannya kita semua sebagai manusia pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas segala apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Allah, sehingga manusia diberi kedudukan yang lebih tinggi dari makhluk Allah yang lainnya. Karena manusia dianugerahi otak yang mampu berpikir, sehingga manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Karena manusia adalah makhluk yang berakal, sehingga manusia dituntut untuk berpikir dahulu sebelum ia melakukan suatu amalan dan perbuatan. Apakah amalan ini bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah atau tidak? Atau bahkan amalan tersebut termasuk amalan yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa untuk mengerjakan amal soleh agar kita tidak dikembalikan Allah kepada tempat yang paling rendah, yaitu neraka Jahannam. Sebagaimana firman Allah di dalam surah At-Tin ayat 4 sampai dengan 6 sebagai berikut. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan ia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Belakangan banyak binatang-binatang nyamperin kampung ya. Apa jangan-jangan desa kita kena kutukan?
4: Alah, tahayul itu. Mana ada kutukan? Yang ada tuh cuma di film-film azab.
3: Ya terus, kenapa itu monyet, ular, macan kumbang pada masuk kampung? Ngeri tahu.
4: Nah, ini nih bisa jadi warning buat kita. Kalau binatang sampai pada turun, itu bisa jadi karena sumber air di atas lagi kering, hutan gundul nggak ada makanan, atau kalau misal mulai ada gempa-gempa gitu, bisa jadi tuh gunung tuh lagi mules tuh, mau meletus.
3: Oh, jadi mereka bukan niat buat nyerang kita warga kampung kan ya?
4: Ya enggak lah, gila aja. Justru ini alam lagi berbicara, alam lagi ngasih pertanda. Tinggal pinter-pinter kita sih, gimana menyikapinya, jaga-jaga, sewaktu-waktu kalau misalnya ada bencana. Kan tanda-tandanya udah ada.

0: Dicariin ternyata main ekran di sini toh.
1: Roni bosan, Bu. Tadi udah di rumah terus.
0: Alasan saja kok ini. Kan Ibu sudah belikan gadget toh. Bisa kamu mainkan sesekali sewaktu bosan belajar. Ngapain ikut-ikutan main ekran segala? Kalau kamu jatuh gimana nanti?
1: Iya sih, tapi aku senang.
0: Tapi itu kotor dan itu permainan kuno.
2: Bu, jangan dimarahi. Namanya juga anak-anak. Permainan tradisional itu kan sangat bermanfaat.
0: Aduh, Bu. Kan dia bisa main di gadget toh, enggak keluyuran seperti ini.
2: Biarkan saja anak-anak tetap memainkan permainan tradisional, Bu. Justru malah bagus. Sekarang orang tua juga diperlukan dalam usaha melestarikannya.
3: Melestarikan permainan tradisional tanggung jawab kita bersama, karena permainan tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa.
4: Ya terus, serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
5: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
4: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
5: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
4: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
5: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
6: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico Magik ngerungokakan RRI Malang.
11: Good.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Senin 6 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Dinas Pendidikan atau Dindik Kota Blitar mulai mempersiapkan penerapan kembali pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada tahun ajaran 2027 maksud kami. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan pembekalan kepada ratusan kepala sekolah dari berbagai jenjang pendidikan agar implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan optimal sejak awal tahun ajaran baru. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, Dindin Ainuddin, mengatakan pihaknya pendidikan kepramukaan akan menjadi salah satu materi penting dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Hal ini sejalan dengan amanah Permendiknas nomor 13 tahun 2025 yang mengatur kembali pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah. Menurut Dindin, lebih dari 300 kepala sekolah mulai jenjang TK hingga SMA dikumpulkan untuk mendapatkan pemahaman terkait pelaksanaan pendidikan kepramukaan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kesiapan sekolah sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Selain membahas pendidikan kepramukaan, Dindik Kota Blitar juga menegaskan pelaksanaan MPLS harus mengedepankan prinsip rumah anak dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman serta nyaman bagi peserta didik baru. Dindin menekankan tidak boleh ada praktik perundungan maupun tindakan yang berpotensi merugikan siswa selama kegiatan MPLS berlangsung. Dan untuk memastikan hal tersebut, Dindik Kota Blitar menggandeng sejumlah pihak melalui kelompok kerja budaya sekolah aman. Dindik Kota Blitar juga mengajak para orang tua untuk berperan aktif mendampingi putra-putrinya pada hari pertama masuk sekolah. Kehadiran orang tua, khususnya ayah, diharapkan dapat memberikan dukungan psikologis dan semangat bagi anak dalam memulai tahun ajaran baru. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Power Tangle pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budem yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 19. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
4: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
5: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
6: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Saudara, membaca buku pun dapat membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik lagi, yang bisa dilihat pada bagaimana ia mampu berempati pada orang lain di sekitarnya. Penelitian tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Studi tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya, masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Peneliti menemukan bahwa aktivitas otak orang-orang yang hobi membaca terutama meningkat di area pemahaman bahasa dan visualisasi gerakan. Fungsi kedua area otak ini berperan penting dalam membangun emosi dan empati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, wilujeng dalu, parokatan sutresno, para pamirang programa sekawan Radio Republik Indonesia Malang nggih wonten 101,3/4 RRI Malang wilujeng dalu. Sarangan kalian kula budhe me dinten menika dinten napa niki dinten Senin tanggal 6 Juli 2006 lekor nggih wonten adicara Tejo Wangi Chan Grace Paul ngantos mangke jam 12.00.

0: Kasal Kabatiko Pros Kawan Radio Republik Indonesia Malang Suara Budaya Nusantara Tasik Wantan Adicoro Tejo Wangi Cengkres Paul Usman Buan Gak Pro Katan Pamirang. Oke okay. Kalau ngira nih musime tiang lapan iku bersih dusun nge wantan kampung kula sampun tangu masa ulan disana wis ponjol ya musim bersih deso. Tetap saat ini bersih desa, wonten daerah kulon itu bersih dusun itu wonten topeng, wakatan itu wonten tari-tari anak-anak. Tapi ingkang terkenal, sing kedah wonten itu wonten tari topeng. Oke, para katang pamireng, kalau ngenani pas Juni itu tari hari-tari, wakatan itu kulon itu nyaksikan nopo tarian-tarian topeng, wakatan. Nah ini memang salah satu kekayaan tarian tradisional saking Malang hangge menika tari topeng khususnya Jawa Timur mekaten nggih ingkang mboten nanging hidup wonten daerah asalipun tetapi juga telah melangkah panggung dunia nggih kata topeng-topeng niku kata nggih tampil wonten luar negeri ngoten para kadang pamireng mboten nanging topeng mawon nggih wonten napa Reog Ponorogo terus tari gandrung Banyuwangi kuatang ya sejumlah tarian-tarian khas bumi Majapahit engkang mboten sekedar dados warisan budaya ananging ugi identitas engkang sampun diakui secara nasional maupun internasional nggih. Tari Jawa Timur para kadang pamirang dados ragam tarian saking Jawa Timur nggih niki ugi gadah kekuatan wonten filosofis sejarahipun lan ugi nilai sosial ingkang melekat dalam setiap gerakan. Tak heran nggih lek niki kathah diantaranipun nggih menika berhasil mendapatkan pengakuan dari UNESCO nggih lan sampun ditetapaken dados warisan budaya tak benda mekaten. Para kadang pamireng nggih momentum napa nggih tamtunipun kita sebagai warga masyarakat Jawa Timur ugi bangga mekaten nggih. Nah niki wayang napa salah setunggalipun ugi wayang topeng Malang terus sami kali naminipun nggih wayang topeng Malang niki ugi merupakan salah satu seni pertunjukan pertunjukan tradisional saking Malang wonten Malang mekaten nggih lan terus bagian saking tradisi wayang Indonesia yang sampun diakuin kalian UNESCO pada tahun berapa ya 2018 nggih. Nah, kesenian sak menika ugi memadukan unsur tari terus wonten musik ke gamelan lan drama nggih. Nah, kalian penggunaan topeng sebagai representasi karakter dalam cerita mekaten para kadang pamireng. Pak Eko Wili Jentalu, Pak Eko nggih, Pak Eko terus putih Pak Partose si anu aku si bahas tadi gak tak angkat. Pak Eko ngerasakan sesekaran apa Pak Eko? Monggo pada nyambung malih semoga kulat beri pinara nggih, buriatin sampun kulat puterakan wau nggih apa lungiting asmoro Pak Eko monggo pada request napa Pak? Oke Pak Eko langsung tak takoni wis. Assalamualaikum Wili Jentalu Tejo Wangi
1: Jawangi dan Despol.
0: Gitu seperti Pak Warto si Pak Eko.
1: Saya Budi, saya maksudnya Budi saya ini.
0: Alhamdulillah, saya dong. Alhamdulillah Pak Eko.
1: Jadi Pak Eko rada ngerekes.
0: Napa alu?
1: Tirangan kok asrep kali adem kok campur rada situ.
0: Asrep kali adem nih tetes tunggal tambah nemen niku.
1: Kau terkeliru.
0: Adem sampai asap tadi si jiwa tambah nemen niku Pak dua kali lipat nih. Tapi ya, memang panjenipun musim berdiding nggak Pak Eko?
1: Enggak biasanya kalau nunggu cepet-cepet nyiasati dingin niku cepet gak saya ini kira deh lambat kan
0: gak? Kok bisa begitu?
1: Enggak tahu.
0: Anu Pak Eko lah aku lah wes kademen ngono ku ya wes langsung api-api mboten repot ya kula.
1: Lah biasa api-api kan dua api ini kan ngamuk satu api
0: api cinta. Abis suara. Niki lo anu suhune wonten Tlatah Malang ini enggak dingin-dingin banget sih, 20-25 derajat.
1: Nggih, anu kan enggak kayak kemarin-kemarin itu ya.
0: Betul, kemarin itu aduh 21 di sini Pak, dingin niku. Napa malah di Gunung Kawi 16, 17.
1: Di sini kemarin itu 18, tapi di Batu saya tanya 11 malah.
0: Betul, emang kemarin itu dingin banget nih. Oke deh, harus pokoknya jaga kesehatan Pak Eko. Jadi kan, nggih, badhe ngersakaken sesekaran napa Pak Eko?
1: Nggih sing diresep.
0: Catur arum enak Pak Eko, tapi sing opo yo?
1: Anu bodhe cobi anu napa niku? Mergo Eko.
0: Mergo Riko. Versi ini anu nggih. Versi ini siapa Pak?
1: Catur arum
0: Pak. Catur arum ya, penak iki langsung tak puter maring ini.
1: Nggih, matur nuwun gak darenge Bu Dek.
0: Sami-sami Pak Eko, sehat selalu nggih. Salame kagem sinten. Nggo mboten salam-salam ta.
1: Sing lagi midhangetaken acarane budheku budheku. Apa ngomong kok kirak ngene lho
0: Dek. Gak apa-apa jeneng aku budhe semua orang.
1: Aku mau budheku kan kemarin engko Pak Soyong kemarin ngekol aku.
0: Oh iya budheku nggih.
1: Ya ada Pak Soyong tutup budheku main budhe ya.
0: Main budhe nggih. Oke. Nggih. Oke Pak Eko. Nggih.
1: Tambah itu menambah kehangatan.
0: Lah iya ta, soalnya kan bediding harus banyak santai. Banyak untuk meningkatkan imun tubuh, guyon itu penting Pak Eko.
1: Coba kulo tak api mawon mboten api-api.
0: Oke, okay, jenengan api mawon kulo tak api-api, berapi-api saya ya. Oke okay deh, matur sumanuan, matur ngaten mergo Riko langsung tak puteraken nggih. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum. Baiklah kalau begitu, catur arum. Request Pak Eko, enak temenan iki.

0: nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Senin 6 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, sebentar lagi ratusan penerangan jalan umum atau PJU di Kabupaten Pasuruan akan berbasis smart system. Dari catatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, total ada 358 titik PJU smart system yang akan dikerjakan mulai pekan depan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, Dikdo Sucahyo, mengatakan ratusan PJU tersebut berada di ruas Sukorejo Bangil. Anggaran yang disiapkan juga cukup besar hingga mencapai 11 miliar yang bersumber dari APBD 2026. Saat ditanya sistem kerja PJU Smart System, Dikdo menjelaskan bahwa semuanya bekerja otomatis. Dalam artian, jikalau ada lampu padam atau rusak, sinyal langsung terkirim ke pusat kendali tanpa harus menunggu laporan warga. Proses pemeliharaan dan penanganan gangguan bila dilakukan jauh lebih cepat dan tepat sasaran. Selain menekan risiko kecelakaan di malam hari, Dikdo menyebut penerangan yang memadai juga mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas jalanan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mayang, petugas, mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, siapa sih yang bakal ke pinggir jalan bikin polusi udara aja? Permisi Pak, maaf kalau bisa jangan bakal sampah di sini ya Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
4: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
3: Jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.
5: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
6: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
5: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
6: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
5: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
6: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
7: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Caping gunung nggih, perkataan Mbak Mireng ingkang sampun antaraken jam 19 langkung kali likur. Lirik lagu, aduh luar biasa nih lagu Tembang Jowo nggih, ingkang sangat menarik untuk dinyanyikan. Bahkan lirik dari lagu ini juga mengandung pesan moral yang sangat bagus, sehingga napa nggih kagem tato semua kalangan angsal nyanyiaken lagu Caping Gunung sak menika. Baru kata Mbak Mirang. Lagu niki dirilis nggih wonten tahun 1997 nggih, diciptakan oleh Bapak Gesang dan dipopulerakan oleh musisi kenawaan Jawa saking Surakarta nggih menika almarhum Didi Kempot. Nah, selain Didi Kempot, Wajinah ugi termasuk penyanyi yang kang mempopulerakan tembang Jowo Caping Gunung sak menika para kadang pamiran. Caping Gunung niki jelasaken tentang kerinduan orang tua pada anaknya yang pergi nggih untuk mengejar cita-citanya. Tapi kalau kita dengarkan secara seksama lirik lagu seperti apa nggih? Disetting mengatakan nggih yang digunakan adalah masa perjuangan. Ini terlihat pada lirik pertama nggih menika zaman berjuang, yang bermakna di zaman berjuang gitu ya. Jadi di zaman berjuang

0: Nggih, perkataan pamireng niku wau. Napa nggih, satu tembang bagaimana menggambarkan kerinduan seorang ayah pada anaknya. Jadi teringat waktu zaman berjuang sama anak laki-lakinya, katen nggih. Dan ini merupakan lirik pertama yang membuat hati stoyo pelantunnya juga menjadi haru ya. Apalagi memang memiliki kisah kerinduan yang sama seperti lagu Caping Gunung Perokatan Pamireng. Tadi gak kerosok kadang netes ya, biar tak openi neng saiki ono ngenti. Ah, sedih. Terus sekarang gak tahu keberadaannya di mana. Nah, ini sudah dijelaskan ya, lah bagaimana terjadi konflik terdapat di dalam lirik-lirik Samadiko. Gih para ketang pamirang, mungkin-mungkin kemauan kalau kita kaitkan dalam konteks hubungan orang tua dan anak gitu ya. Semakin dewasa kemudian mereka berangkat untuk berjuang mengejar cita-cita, tetapi setelah mereka sukses kemudian kita sebagai orang tua dilupakan. Jadi sedih saya kalau dengerin lagu ini para ketang pamirang. Gih pun sedih-sedih kalau gak ada informasi yang kang padikula terakan panjenengan. Terus menonton muti-muti, tetap stay tune kemauan, nonton satu skansel romantiko. Terus kawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Satu skansel romantiko, Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Antriannya panjang bener. Kalau begini terus bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nunggu besok ah. Asyik, gak ketahuan.
2: Nunggu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
5: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
4: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
5: Makcik Joyah tak tahu ke?
4: Tahu apa?
5: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
4: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
6: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Para kata pamirang semanuan sampun jam 11 langkung sekawan dosa pitung nggih, wancinipun budi me pamit undur diri saking adicara Tejo Wangi dinten menika Senin tanggal 7 Juli 2016. Salam sehat lan bahagia sampun terbundi-bundi salajengipun wonten rencang kula Cak Pentol ingkang badhe ngancani panjenengan ngantos mangke jam 24 nggih. Semanuan nggih para kata pamirang, sehat terus, bahagia terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi pamit undur diri. Dadah lala.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pas jam Kalidoso.

Tabawalu dalu Radio Republik Indonesia Malang berombak suara budaya Nusantara yang ngaturaken pawartos basa Jawi. Para kadang suara budaya ingkang satu kinormatan pawartos basa Jawi dinten menika edisi Senin 13 Juli 2016 katuraken dening Siswanto Galuh Haji. Dinas Pendidikan Dindi Kota Blitar wiwit nyiagakaken penerapan malih pendidikan kepramukaan minangka kegiatan ekstrakurikuler wekdal warsa ajaran 2016-2017. Salah setunggalipun jangkah ingkang dipun tindakaken inggih menika paring pembekalan dumateng atusan kepala sekolah ingkang maneka jenjang pendidikan supados implementasi kebijakan kasebat saged lumampah kanthi optimal awit wiwitipun taun ajaran enggal. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Didin Alinudin ngendikan pendidikan kepramukaan badhe dados salah setunggalipun materi ing dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bab menika saya kalian amanah ke Permendiknas nomor 13 warso kalewu selangkung ingkang ngatur malih pramuka binongko ekstrakurikuler wajib wonten ing sekolahan. Miturut Didin, langkung saking 300 kepala sekolah wiwit jenjang TK inggo SMA dipun kembalaken kagem pikantuk pemahaman magepokan pelaksanaan pendidikan kepramukaan. Jangka menika dipun kajengaken kuawi ngiyataken kesiagaan utawi kesiapan sekolah saderengipun kegiatan belajar mengajar dipun wiwiti. Sawetawis menika para kadang pasuruan sampai sawetel malih atusan penerangan jalan umum PJU ing Kabupaten Pasuruan badhe berbasis smart system. Saking catatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan total wonten 358 titik PJU smart system ingkang badhe dipun tindakaken wiwit pekan ngajeng. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Dikdo Sucahyo ngendikan atusan PJU kasebat mapan wonten ing ruas Sukorejo Bangil kanthi anggaran ingkang dipun siagaken ugi cekap ageng inggo ngantos dening 11 miliar kanthi sumber dana APBD 2016. Dipun cedhakaken anggenipun masang atusan PJU smart menika dipun sengaja dipun cepetaken saking jadwal sakawit utaminipun supados manfaat enggal rinaosaken. Program Suno Budoyo ingkang satu kinurmatan sahabat awis menika kinerja angkutan barang PT Kereta Api Indonesia Persero daerah operasi Daop 7 Madiun wonten ing semester setunggal warsa 2016 nedahaken tren ingkang sangat positif. Sadangunipun periode Januari hingga Juni 2016 KAI Daop 7 Madiun kasil ngangkut gadahipun 14.307 ton barang utawi ngantos dene 100% saking target program semester pertama ingkang dipun tetepaken agengipun 300 pangapunten ingkang agemipun 13.600 ton. Dayuhan kasebat dados bukti ningkataken kapercayaan masyarakat dumateng layanan angkutan barang kanthi basis kereta api ingkang dinilai kabiji aman, andal, so efisien kagem nyengkuyung distribusi logistik. Manajemen Humas KAI Daop 7 Madiun Cohari ngendikan bilih peningkatan signifikan kasebat salah setunggalipun dipun jurung dening inggilipun volume angkutan motor gratis utawi motis sadanginipun mangsa angkutan lebaran 2016.
saklindunipun layanan motis, kontribusi ingkang ageng ugi wingking saking layanan angkutan parcel one night service utawi ONS ingkang ngantos 7,900 ton sarta barang hantaran paket BHP kathahipun 9,900 ton ingkang semester wiwitan ing warsa mangkene. Para kadang sono budaya ingkang satu kinurmatan, mangkaten pawartos basa Jawi edisi 13 Juli 2016 produksi Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara. Kula pun Siswanto Galuwaci ngaturaken gunging panuwun yang tanpa upami awit kawigatosan panjenengan saha wilujeng midhangetaken adicara candhaipun nuwun matur nuwun.

0: Kendedes yang cantik, aku sudah tidak sabar ingin memilikimu.
1: Kendedes. Ya, aku yakin itu suara Kendedes. Ah, anakku. Anakku diculik Tunggulametung. Tapi tak ada satupun yang menolongnya. Baiklah. Karena masyarakat di sini tak ada yang mau menolong anakku, Dedes. Aku kutuk wilayah Polowijen ini. Sumur-sumur tak akan ada airnya untuk selamanya. Hingga wilayah ini akan menjadi kering dan gersang. Dan kau tunggulah metung. Aku bersumpah kau akan mati ditusuk keris empu gandring buatanku ini.

Dedes dibawa lari oleh Tunggul Ametung sepanjang sungai atau kali yang dilewatinya. Dan Dedes menangis sehingga sungai itu dikenal dengan

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

apabila makrifat adalah penyaksian akan Allah. Hakikat adalah ikhlas, syukur dan sabar sebelum penyaksian Allah. Tarekat adalah jalan pengosongan sebelum hakikat. Syariat adalah dalil kehidupan dalam menghormati eksistensi-eksistensi lain. Maka, syariat adalah bagaimana mewujudkan penyaksian akan Allah. Tarekat adalah bagaimana dalam kehidupan senantiasa mengingatnya. Hakikat adalah bagaimana ikhlas, syukur, dan sabar dalam kehidupan. Makrifat adalah implementasi kehidupan dalam penyaksian yang menyaksikannya. Apabila syariat adalah bagaimana mewujudkan penyaksian akan Allah. Tarekat adalah bagaimana dalam kehidupan senantiasa mengingatnya. Hakikat adalah bagaimana ikhlas, syukur, dan sabar dalam kehidupan. Makrifat adalah implementasi kehidupan dalam penyaksian dan menyaksikannya. Maka makrifat adalah penyaksian akan hakikat. Hakikat adalah ikhlas, syukur dan sabar sebelum penyaksian Allah. Tarekat adalah jalan pengosongan sebelum hakikat. Syariat adalah dalil kehidupan dalam menghormati eksistensi-eksistensi lain.

yang ngerasakan podang kuning lagi wong coban glutak. Yo Mbak Yeni, Kalimantan nginceng, jo nginceng tok. Ayo tampilkan Abah Speed.

0: Nggih, matur nuwun sanget, Ayah. Terima kasih saya sudah ikut ruatan RRI semakin jaya. Matur nuwun. Ya malam mirsani dugi Ibaraki Jepang. Nggih, matur nuwun dulur-dulur ingkang wonten Jepang. Mbak santri, Mas santri dongkel. Kopi dalem wonten pundi to asline Mas santri dongkel? Salam kagem dulur-dulur ingkang wonten Jepang sedaya.
1: Ana Tokyo ya, Tru.
0: Tokyo kok Tokyo kuwi.
1: Ya gleru. Senajantane Jepang Mas santri dongkel iki asli kok Batu, Tru. Beda karo kita orang.
0: Masa ta?
1: Heeh, lha kuwi lho jarene Mas santri dongkel. Pirsani saka Ibaraki Jepang.
0: Yang ngerasakan gugur gunung, ngasumonggo, musumonggo, lijeng midang, ngerakan.

0: mau nek pituture sing gari-gari pokoke ya siji aja cidra, wong cidra iki bakal nemai cuwa. Nah, nomor siji. Nomor loro. Menggelet terus-terusan cidra goroh ora jujur, ketanggur, nah kunangan, keweruan gorohe wah. Nek jare lagu iku. Wis pestine kowe pisah karo aku iki mau. Amarga ora ana kamuse wong goroh iki ketutup rapet iki ora ana. Ora bakal konangan iki ora ana. Mesthi bakal konangan yen apa yen tumiba ing titi mangsane kabeh iki nek wayahing dewi-dewi. Nah, iki len ning bawani nglanggam aja lamis barang iki enek. Matur nuwun Bukit Bonsai ingkang wonten Jombang hadir wah nggih. Jantenan iki dulur saka Jombang matur nuwun. Ana Lin pecinta wayang cilik. Nah. Dadi Wani, kok jenenge Wani? Ya wayang mini. Terus yen wayang cilik? Walik. Wayang cilik. Lek wayang alit? Ya walit no. Waduh. Padha mek wayang kulit no. Gene Mas Budi Supriyantono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tas teko wonge katuran binarak Mas Bud. Lanjut, Dro. Bar Prabu Puntadewa utawa Darma Kusuma kang titisaning Bathara Darma mau dikandhakke isi lakune iki mung neteping pangibadah. Amarga wis roh lan gocekan. Ya kuwi yen sejatine putra dalem saka Prabu Pandu Dewanata. Pandu iki tuntunan dewa ngarani, nata iki ya wis ngarani. Nata itu kang demung kancaku jeding kancane Sadam. Aku ya kenal kuwi. Nah, ini Gong. Jadi siji antaraning Prabu Pandu Dewanata plus Kunti Talibrata iki sama dengan yang pertama adalah Puntadewa. Yen awake dhewe iki wis manut tatanan tuntunanan pranataning dewa yang jagating wayang kang dadi papanduning apa jenenge anggone awake mlaku terus maringono diugemi kanthi ketajaman rasa pangrasa akal kelawan pikiran bakale dadi tali ning laku unik dadi tali laku ning urip ngene Kunti Talibrata sama dengan yen gocekan kuwi yang pertama adalah di dalam hidup tak lain dan tak bukan awak ing dhewe iki mung ibadah amarga wis ana unen-unen ing kitab kanggo ning awak ing dhewe kang ilut gomong ngeslam. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk berbakti kepadaku, untuk mengabdi kepadaku. Jadi ini ngono. Jare sapa iki? Jare Gusti ngono kitab suci kok ya maksud jare iku. Nah kuwi. Sabanjure Pandu Dewanata plus Kunti Talibrata sama dengane ya iki wrek odera. Sabanjure nyawaing dhewe ro kandhen niku Raden Wrekudara iki saka tembung wrek udara. Wrek iku gerak udara iki wis ngarani lah gerak udara di dalam diri kita adalah napas. Mula Raden Wrekudara iki duweni jeneng meneh diarani Bratasena. Brata iki lagune urip, Sena iki wani-wani nglakoni urip. Duweni daya karusan, kasantosan. Ngono. Lah sing dingerteni ning kono iki dayane urip. Dayane urip iku wujuding roh nyawa, nyatane ngono ing napas. Mamule yen wis ngerti teori hidup, buah utawa urutaning teko wong kang mengabdi adalah orang yang tahu tentang hidup dan kehidupan. Tegese weruhing ing diri pribadine merui ing jati diri. Jadi Raden Bratasena iki wujuding dadi aplikasi. Aplikasi teko apa? Ketajaman rasa dan perasaan, juga kelantipan kecerdasan akal dan pikiran. Nengono. Panjenengan iku titising Bathara Bayu. Iya dewaning kauripan iki mah. Tegese iki ya kaya urip iki kaya lagune Raden Bratasena, ora bedak-bedakne. Senadyan to dewa titah iku panjenengan iki ora tau gelem lungguh ngesor mesti jejeg ana ing debok dhuwur. Bisaning jejengku sesedoan nalikaning ketemu Sang Ruci Bathara. Nalikaning dipulang ayo kuwi sing jenenge ilmu kehidupan. Nah, ngono. Ilmu kehidupan dan ilmu ning urip, weruh ing sejati ning urip lan urip kang sejati iki piye? Ana. Lah iki mapane ana ing Bratasena. Raden Werkudara iki mau. Lah panjenengane iki iso milah. Jroning urip ora mung nuruti karping hawa, ning bisa ngendhaleni apa kang dadi karping hawa iki mau. Kuwi nang ngono. Kuwi kang nomor loro ya, Pak.
1: Iya.
0: Dadi kang nomor siji iki isine kesetiaan mutlak. Kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Iku jejering titah umpama hurupe. Iki jenenge hana caraka ya wujuding paseksen kang nyata ana utusan. Utusan iki ora dikongkon lapo-lapo, ning dikongkon ibadah, dikongkon mengabdi, dikongkon berbakti jumbo karo tatane ning Gusti Kang Hakarya Luka. Yen cara agama samawi jumbo karo apa kang digabarno para nabi, para utusan. Yang Islam ya Kanjeng Nabi Muhammad, yang Kristen ya panjenengane Kanjeng Nabi Isa, yang Buddha ya Siddhartha Gautama, nah, yang Hindu ya Sang Trimurti, Brahma Siwa Wisnu. Lek kanggone awake dhewe wong Jawa ya nuruti apa kang dadi kajawaane. Amarga saka Sang Hyang Taya kana mudhun ning awake dhewe, sejatine utusan iki ya awake dhewe. Ana. Awake dhewe iki duta ana caraka iki. Sabanjuring angka loro ya kuwi sing diarani apa Raden Werkudara iki diarani Dhatasawala. Mamula isine setya. Kekuatan kasantosan. Amarga yen wis ngakoni jejering titah sakjroning uripe iki tidak berkhianat. Nah, ora mengkhianati sing utus iki Gusti. Lakune iki sak benering lakune ing urip iki kepiye? Nah, ning ngono, banjur ana sama dengan maneh. Pandu Dewanata plus Kunti Nalibatra Bratra. Brata sama dengan Arjuna. Utawa Janaka. Utawa Permadi. Nah. DLL DLL DLL. Nggih. Lanjut hakikating Raden Janaka iki ana ngopo? Yen mau wis gocekan lantipe ngrasa lan pengrasa, cerdasnya akal dan pikiran dipraktekne dadi dayaning urip sakjroning kauripan iki mesti peka indrane. Mamula ning kono kuwi diceritakne yen Raden Janaka iki titisaning Bathara Indra. Isine ing andum katentreman. Rabianane cedhak. Lah, iya pancen. Yen delok ning critane pancen ngono. Kono tung. Nandi-nandi njen mesti nyantol. Neng duduk-duduk terus marono kaya nawake dhewe mbayangno kaya rabi sabenere ora. Mula neng kono kudu didelok. Sing Kromo utawa dirabi Raden Janaka iki siji lek dudu anaking dewa, mesti anaking ratu. Lek gak anaking ratu ya anaking pendhita, dadi ora ngawur. Ora kaya kowe. Ora aku ora ngawur. Terus sudah tahu aku ngono-ngono.

menika kagem pepundhenku Mbak Yuku sing enek ning Amerika Serikat. Bayi Sri Bolton. Salam kagem Kang Mas. Salam podha dumateng para punakan ugi dulur-dulur saking Indo ingkang wonten sakupeng panjenengan.

0: Assalamualaikum Wilujeng Dalu, salam kagem warga Jabung Kemantren, sehat sedoyo. Nggih, matur nuwun Mas Timbul.
1: Isah lagi.
0: Menika kagem panjenenganipun Mbak Yasri Balten, sampure cepakno Mbak Yu. Akhirnya serampati nggak dilaras. Senengane Mbak Yu Yasri Balten iku, Tru. Yasri Balten kok Yasri Balten kowe tak kethak mubeng kowe.

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

kekarane wong ae.

consacrar.

duwe anak wadon wis payah. Ora ngerti sapa sing diarasi. Iki rumangsane kabeh.

0: romo to.
1: Lah sopo?
0: Alah kok mamu mentel romo.
1: Lah kura ora mamu to. Aku ora wong tuamu to.
0: Ha? Kalau tau kula rasi pipinipun kula sayang panjenengan to.
1: Lah kok romo.
0: Ha romo.
1: Mulai yo. Lah ora hayune iki mau ora ana prajurit kang padha kemen. Lho nek nganti kabeh ngerti. Kering prajurit kang padha jaga. Iki ra saru.
0: Kanjeng Rama.
1: Piye kabeh iki?
0: Nyuwun pangapunten mawi to kula tumindak kang kados ngaten. Amit Rama. Kayungan kula kaliyan Sinuhun Prabu Hyang Rinten lan Dalu. Ingkang wonten ati menika namung Sinuhun Prabu Hyang Kula kantos lamlamet kados ngaten. Kula kinten kala wau Sinuhun Prabu Hyang Wuruk ingkang rawuh
1: kathah. Nggih, sesundhaku. Lho nek kowe seneng bocah lanang monggo. Romo ora bakal larang. Sapa yo ngendi? Aku bakal minangkari apa kang dadi kekarepanmu. Rene sing kok tesrani iki Sang Prabu Hyang Wuruk mongko kae ratu ing Majapahit lan meneh kowe kuwi apa wak padon ora ana tinane wong wadon kok ngunggah-unggahi saru ya dhewe
0: oh kepiye menapa ta Kanjeng Rama menika kasugih
1: kepiye sekalian
0: kula menika kejaran ati paring dawuh kok kesehane kromo
1: aku dawuh apa langsung rahmu
0: yen estunipun kula sampun dipun jodhokaken kaliyan Sinuhun Prabu Hyang Wuruk menika rak janji panjenengan kaliyan wak mila mawi ta sowan ing Majapahit menika boten ganggu gai nanging nagi janji romo
1: wong romo iki wis lali. Lho kowe rika semana kowe sih timur. Lho kok ya isih eling.
0: Aduh Rama. Menawi Sinuhun Prabu Hyang Wuruk sinaosa kados pundi tartamtu kula tansah kemutan. Ma.
1: Kepiye?
0: Mila kula kepengin pinanggihan Sinuhun Prabu Hyang Wuruk.
1: Rene aku dadi wong tuamu. Yo senajan kepe aku kepengin dulu. Yo pandan biyen aku wis nate janji lan wakmu Tribuana tunggal dewi. Besok lamun kowe dewasa. Saya-saya Sang Prabu wis dewasa bakal dijodohke.
0: Nah, meniku kang kula rantos yo Rama.
1: Nek yo aja ngono.
0: Lha pripun?
1: Iki mengko kau yang mau jopahit kena darani ngunggau gai kena nagih jadi uko nak ditompo ojo bunga hatimu nangi yang ditampe ojo dati gak lagi
0: Kanjeng Rama katang kula sadet pinanggihan Sinuhun Prabu Hyang Wuruk menika sampun cekap kok Rama sampun marem hati kula Rama
1: tenang
0: iji
1: yang ini kilo sejati wong tua nah wong kau kelakon aku tertengah mau jopat ini kena dari barang wirang nah tapi yang mana jenis wong tua ditangi si putra ya kutu biar dani
0: kalau ngeren sih ma
1: ngeren ini kis tapi rapi so gagak pereno budaya mau jopat
0: saya itu lho kis
1: cepatnya juga rambang
0: ini rambang

0: mabutra. She wanted kumbok. But mono wo ya yi rawa red ra do is for the person Santomir. Yen lokase patu kachamot. Arna mari supa. Oro sensore kapra verbatik. Jalo. Pangan kepeli kau sumpah itu je. Ambal ni betul sih bodoh kalau satu lain ni sang ramu ayam bulu. Bumbung kurang pun. Kafe poro biasa. Lan kafe poro. Prajurit Dharma Putra apa dari prajurit Bayangga. Kau yang aku mau sok gimana? Tukol masuknya ku. Yang kaca waktu dia akan jadi hamangku bumi yang perlu coba-coba. Koyo-koyo prajurit Dharma Putra suku. Aini. Kejogo ke sawah bumi. Aku tenane orang terima. Ini kalau patri sedulurmu kabeh. Rakuti, Rasmi, Ratanca. Memang pasmit kisah merangkan pas kaca. Jurkowe biar rosok tanggam dari sekulur kreatif.
1: Aku yang kini mengganti anda. Aku malu opo sih kakak.
0: Saya lawan.
2: Nek perkara manut kuwi gampang. Nanging jeneng aku lan sampean kalbu mitane kok sedulure. Cetoyen kakang Rakuti Rasmi digrenah prajurit Bayangkara utamane Patih Hajar. Rumong soma sengit batinku rakitan piye wae aku tetep budi doyo aku bakal lenane Patih Gajah Mada
0: sawise ana prajurit Bayangkara kaya-kaya prajurit Dharma Putra di sisi ya kan gue ngawe kan gue kabeh kudu bisa murung ke juga ke gue sumbangkan Patih Gajah Mada nek sak meneh mongso iki kowe sedakep nae ngawe aku
2: yo ngono
0: sing tak karepe kowe ing jalan lae kowe manut apa sing diatur lan apa sakjane manut ikan paling kacamat nek batinmu aja nganti kowe padha saru
2: yo ngopo saru Bayangkara bin Bayangkara Dharma Putra bin Dharma Putra
0: aku tayo kan sumai prajurit Dharma Putra. Eh, Prajurit Dharma Putra, dan kepocoy pakai lo, kowe mandi, tak tuat, tangkap cocolan dalam bau karo Prajurit Bayangkara.
2: Nistang jauh,
0: mandi,
2: mantun,
0: si kemom kemolan kawok, ojol yang sekali, pun tak pe, Prajurit Dharma Putra, selalu tumbuh curo ini.

0: Bhayangkara.
1: Nggih.
0: Apa jalarani? Saka bing para kawu supaya kalau ana ing sangandhaping gapura Welwatesa. Awet mangerti. Yen tu Gustimu Gajah Mada arasa sumpah kang kaping pindho. Awet sumpah kang kaping pisan bareng mledhos ing Gunung Kelut lan lawan putraku Sang Prabu Hayamuruk. Kula ing kene padha pidhangetna kabeh ya.
2: Kanjeng Gusti Tribunan.
3: Sarta dicetak pasrah ki marang siram kabeh.
2: Namung estaken.
3: Ayo.
2: Dumaten sedaya sagunging para sinten. Punggawa praja kawula ing kraton.
1: Nggih.
2: Jumbuhaken pangandikanipun Kanjeng Ibu Sepuh Tribuwana Tunggal. Yen kula wektu dina iki paman bakal mati. Bakal nganakake sumpah kang kaping pindho. Mula sekabeng prajurit Dharma Putra lan Bhayangkara yang kau jeneng siro sakabeng diatur tak aturi matur
1: sambun buatan wonten
2: prajurit Dharma Putra
1: belum kita sambun buatan wonten yang ketua aturan
2: yang kabeh keseran duwene atur konjuk marang ingsun mula kedip Nengyo Mantri Mugo Biso Iyento Dende Kata Buh Kapeng Telu Meratanda Kiyento Sumpah Paman Bekal Modo Enggal Kawiwitan.

bunyi pemuluh, mandu darat ke bumi di suatu orang. Untuk sangat

0: Nusantara. Wiwit Sabang nganti Samarinda. Kowe kuwi dudu dewa. Ora dewa tumuru saya Mancapada ora. Ora. Kowe manusa lumrah kaya dene aku. Kok kumalung kok mbah swara kepengin ngumpulake wiwit Brangkulon Brang Wetan. Sabang ati mah.
1: Oke.
0: Sing gogondo wani ana.
1: Oke.
0: Sedenge kanca keluargane wae ora jeben, ora pecuk.
1: Wah.
0: Kok kepengin ngelokake wong Sabang sono. Kowe kuwi tau pamake gajah kuning. Kelarine gajah wis keteki wae ora jabuk. Lho kok arep nulake wong Sabang sae maroke. Kowe ora beda karo aku. Mangan uga sego lumrah. Ora kuku sing dumuku melu. Sing kanggo bodho wani apa? Ngipi sadre melek.
2: Wah, iki kepala pemu. Kowe ora waren. Ora waren. Teko murang toto tumindak. Babar pisan. Kowe ora ngajeni ngerso dalem. Sang Prabu Hayam Wuruk. Apa kowe lali? Wis diparingi kalodhangan wektu. Sang Prabu Hayam Wuruk paring dawuh. Antarané Dharma Putra Bhayangkara. Uga kawula nayaka kabeh dikeparengake matur. Lamun ton duwe unek-unek. Sambung lan kakang Patih Gajah Mada. Gone ngucapake sumpah keng ngolor. Tur meneh. Semune kowe ngias marang Kakang Mada. Kudune kowe eling, kawalen. Piro-piro darmane Kakang Mada. Lembaran sejarah wis padha ngerti. Alam ana lelakon ngungsi ing desa Pedandel. Mergo saka tumindae sedulurmu Rakuti lan Rasemi. Wani ngejeki kawibawan ing Majapahit. Senajan tumung sak umur jan. Sopo? Sopo kang tetulung? Sopo kang gawe reken? Ora liya Kakang Patih Kasapura. Nanging yo. Sepune kowe ngias. Kowe nepele. Nek ngono aku ngerti. Tok ibaratke marang tumindakmu dhewe. Tur meneh prajurit Dharma Putra kuwi prajurit kang diuja dening Sang Prabu Kala Gemet rikala semana. Dharma Putra kuwi pengalasan pinis suka. Prajurit pitu kang diuja dening Sang Prabu Kala Gemet. Nek wis kowe ora ngerti marang bubudene. Isamu mung nyepele. Nyepele lan nyas. Cukup. Warto. Aja mung kowe sah belok lawan moto. Aku ngerti. Apa sebabe kowe sah belok lawan moto? Mergo kowe ora kuat mangan. Yen rape ngleset marang wado pisan sing kaping pitu. Kowe kudune mawa peto. Nek gajah mada bakal lungguhake Sabang nganti Merauke. Ngerti ora? Selagine kuwi kutha sing gentur tapane. Ora nek kowe percaya lawan tembunge mada.
3: Hei! Apa? Orang miro babar pisan yang prajurit Dharma Putra jebol isih yang watak adikan adikku satemah ninggal aja marang sepustulan traksil. Aku ngerti yang kue-kue kabeh di pancer raka setu marang lekasi Kakang Patih Gajah Mada. Nangis minggu di ele rakyat tangkepi wae kue kuku kalaku prajurit ono ing Majapahit. Ile ngono marang pacuing poro ning puno panggresah andalane kubrah pangresulo dadi memolo wong kang kalebut ing panggresah pangresulo ada kesusilaan rasa percaya marang Gusti lan diri pribadi. Kowe dadi kaya kowe. Opo ae?
1: Kan kira cekakan dicara. Diwene opo karo gajah wedo? Itu kok ne opo karo gajah wedo?
3: Diwene kan kuwi opo karo gajah wedo? Kebangetan lan bantal gajah wedo. Gajah wedo ki menungso biasa, eh? Ojo kowe manut karo gajah wedo.
2: Cukup.
3: Hei,
2: kalau nih temu lambi. Upomo kowe rasa rujuk. Karo lekas lekatkan gajah wedo wis pas lantre. Aku ngerti. Yen to sak teneng agene kabeh turu sama sengit. Mbok menawa kok eling rikala semono. 15 taun sitapungku. Ngepasi taun 1319. Kekere mo coba mergo sapa sing nuwuhke. Ora ana liya sedulur Murakuti karo Rasmi. Nganti Sinun Prabu kalau gemet dipapakne ana bedander. Latah Bojonegoro. Sopo semen iku orang melihat kakang gajah moto nganti ego kakang moto sedulur untuk mengalipati ngerti yuk mojo pahit saiki kencar-kencar hangganyo kecana rukmi nangik yen isih kegunungan prajurit sing jiwane asor bakal kubrak wadane kue apa jadi kue
0: mingkemo. Sejarah ini ada Bum Maruto Gagak Wanggar Gagak Lawuk ini ada yang ada prajurit Dharma
3: Maruto
0: kabeh gampang punya ini kepati-pati boleh belok kalau mau lanjut yang gue lantri pati rapi saya.

0: person kersa. Yang to negromot sobat ingsun kang kagungan ingkung ingsun sing dhewe pangarsa. Nami menari bapak karyan lan jujuran suang-suang iki ono pangarsamu ora liya kakang bekal modho. Kula jeneng sira kudu dipuri lan mesti marang gawe paman bekal modho. Mboten pinjenengan paman bekal modho. Mugi kersa paring dawuh dumateng sedaya prajurit Hayangkara dimana dari mau jumpa itu terpaman
1: sedalam simbol Prabu junjungannya wong sakur aku ngerti derajatmu banget dia sopi ini poro prajurit kaping pintu keseluruh bergoke kesusu harap ngadepi wong kumbar marang Pak Suang Kalan pungkasan iki dudu watake prajurit yang koro yo Hayangkara dan aku banget semak baru to kamu pelan Dharma Putra Kayo prajurit mojo baik Hayangkara sing dianggep ora ana apa-apane kuwi yo betenge negara Majapahit. Lho yen kowe bener sirah rebut bener. Upama kono tatu kuwi yo lara. Kono mati mesti kuwi yo tatu. Mongko aku dadi kepinginan Hayangkara lan Dharma Putranya Wiji. Ngowo kuncaran ini kuara mojo pahit dan dikemudi dari siluman Prabu Hayangkara. Dengar Pak Sondo kaya wangmu di sebelumu. Hai wong teng lagi kegelap, wong teng lagi nesu, melosak tembung-tembung yang dirasake pancen yo loro. Ning aku njaluk rukuno rukuno rukun agawe sentoso serah banget bubrak lu di negara mojoknya bubrak ini podo jiwamu kebu aku widurung di batang prajurit tungkanen sedulurmu yuk prajurit Dharma Putra ini sekelakon bisa satu jagong ribit nangin gen bondo kalani ikin aku titik rumput berkomunung sokar aku untuk dia peci peti ngono di kormo cuman pasrah lawan kesan
2: kakamade kurawi samar boten lilah pencerita badi kulo selahkan kau pencerita
1: junjungi pas maning sinur kelaku kuncara aku untuk kormo cuman

sakit pipih datang tenggalipun prajurit Bayangkara. Pramilu areneng sumpah sampun paripurna. Kula kepengin negari Majapahit sakit tentrem kados ini. Kanjeng monggo sami diraken kula minggah dening sakit.

0: aku serang ini gini.
1: Kenapa ini?
0: Udulnya tak jahit jen, tak jahit jen. Cocok. Hei! Yang ini, ijen, tak jahit jen, pada seger.
1: Kau yang nantang aku.
0: Orang gue.
1: Cepok!
0: Kalau. Orang ini. Gue. Bagus.
2: Malah
0: alang
2: gue.
0: Orang
2: coba kok. Terus enggak. Kocok malah.

0: Kadang emosi kok.
1: Ayo, siji, loro,

Thank you.

0: Gas umumnya. ini gas.
1: Gas apa?
0: Gas mentok.
2: Balas.

0: Johnny. Hey, Johnny John.
1: Hey, Papa, fraksi ini.
0: Barang bisnis dong. Lagi kau lagi nak apa? Tapi siapa lah? Oh,
2: Kerana apa? Ini.

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Saudara mendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini, Senin 6 Juli 2026, kami hadir menghiasi ruang dengar Anda. Mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Akhirnya kami pamit undur diri untuk jumpa kembali esok hari pada frekuensi dan gelombang yang sama. Pada FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Radio Republik Indonesia Malang, Perumbat Suara Budaya Nusantara. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz, AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Dari Jalan Jani Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Wancinipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang. Bapak Ibu para pamireng sedaya, Enjang menika kleresan ngaji pagi Cahyaning Ati. Ayo padatan lintunipun samnika sampun rawuh beliaunya Ustadz Badrun SHI. Kula pinarakne rumiyin. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat-sehat Pak Ustadz.
2: Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Nah, Bapak Ibu ingkang wonten dalem, materi pagi hari ini tentang musibah dalam pandangan Islam. Mekaten nggih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Saat daringi pun mengke wonten kesempatan kanggo nih Bapak Ibu ingkang wonten dalem, wonten ing ngaji dorong ngaji pagi Cahyaning Ati, mengke saged interaksi dateng 081-5569-1053 ning saat daringi pun monggo Pak Ustadz muka timanipun rumiyin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tak terhingga, nikmat yang tak pernah kita mampu menghitungnya. Sehingga kita harus selalu dan wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan selalu kita bersyukur kepada Allah, Allah senantiasa menambahkan kenikmatan kepada kita, baik itu tambah keberkahannya ataupun bertambah jumlahnya ataupun bertambah kebaikannya. Sehingga nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, bahkan umur dan kehidupan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa gunakan

diharapkan oleh Allah dalam kehidupan kita, yaitu mengabdi sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap mengalir pada junjungan Nabi Agung, panutan kita, uswah hasanah kita, yang kita nanti-nantikan syafaatnya, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin.

0: Ini mari kita berusaha bagaimana menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, agar kita menjadi orang dan tergolong orang-orang yang beruntung, di mana pada setiap masa, dari masa ke masa, kita menjadi lebih baik. Berarti kita tergolong orang-orang yang beruntung. Dan di saat yang sama dengan tahun-tahun yang sebelumnya dan masa-masa sebelumnya, itu masih tergolong orang yang rugi, apalagi tambah menurun atau lebih jelek dari masa sebelumnya, maka itu tergolong orang-orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu mari kita bersama-sama bermuhasabah diri kita, apa sebenarnya yang sudah kita lakukan di masa-masa sebelumnya, dan apa yang kemudiannya akan kita rencanakan untuk tahun-tahun ini. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita dengan mauna Allah Subhanahu wa taala. Allah lancarkan segala usaha kita. Allah berkahi kehidupan kita, Allah berkahi umur kita, Allah berkahi keluarga dan anak turun kita. Semoga tergolong kita orang-orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
0: Para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.

adalah milik Allah, Allah hanya menitipkan kepada kita. Dan sejauh mana kita gunakan titipan kehidupan ini, maka nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita akan berbicara atau menjelaskan tentang musibah dalam pandangan agama Islam. Musibah itu sesuatu yang sudah

umum dan menimpa banyak orang, bisa terjadi seperti itu. Atau musibah itu juga menimpa perorangan. Yang pasti itu adalah sebuah ketetapan yang tidak bisa dihindari. Maka kemudian musibah itu terbagi beberapa bagian di dalam Al-Quran. Allah menjelaskan yang mana kata musibah itu berasal dari kata asabah, yang menurut penjelasan ulama berarti itu adalah sebuah bencana atau malapetaka. Atau musibah itu sesuatu yang menimpa seseorang atau secara umum, yang lebih condong pada hal yang menyedihkan yang menimpa pada seseorang atau secara umum. Dalam Al-Quranul Karim Allah menjelaskan kata istilah atau kata musibah itu diantaranya sebagai hukuman bagi seseorang. Allah menjelaskan dalam surah Asy-Syura ayat 30, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Ini kemudian yang disebutkan bahwa musibah itu adalah hukuman atas pelanggaran atau hukuman terhadap perbuatan seseorang. Maka sesuatu musibah yang menimpa manusia itu karena fabima kasabat aitikum, karena ulah tangan manusia itu sendiri. Sehingga diartikan di sini musibah adalah hukuman dari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Contoh konkretnya, umpamanya kita merusak alam, merusak hutan oleh tangan manusia itu sendiri, penggundulan gunung dan sebagainya, ini terjadilah longsor, banjir dan sebagainya, itu kan karena ulah manusia itu sendiri. Maka kemudian itulah yang juga disebutkan oleh Allah dalam ayat lain, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydikum. Terjadilah kerusakan di bumi, kerusakan di lautan itu karena ulah tangan manusia sendiri. Sehingga kemudian musibah itu terjadi sebagai bentuk hukuman terhadap perbuatan manusia. Atau contohnya secara pribadi, kita berbuat sesuatu yang melanggar aturan Allah, maka kadang oleh Allah diberikan musibah sebagai bentuk hukuman atas perbuatan, atau mungkin dengan jalan seperti itu agar kemudian Allah dapat mengampuni dosa yang telah dikerjakannya. Kemudian yang kedua, musibah itu juga sebagai takdir atau sebuah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Tawabun ayat 11, Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah." Tidaklah satu musibah itu terjadi terkecuali hanya dengan izin Allah. Itu berarti sebuah kehendak Allah yang sudah ditetapkan, yang ditakdirkan oleh Allah untuk terjadi. Maka musibah itu disebut sebuah takdir atau ketentuan ilahi. Dan bahkan dalam ayat lain Allah menjelaskan dalam surah Al-Hadid ayat 22, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli abra'in min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir." Maka tidak ada satu bencana atau musibah yang menimpa di dunia ini ataupun yang menimpa setiap individu dari kalian kecuali itu sudah ada ketetapannya dalam kitab atau di Lauhul Mahfuz. Jadi semuanya sudah Allah takdirkan, Allah tentukan di Lauhul Mahfuz tentang sebuah musibah apapun yang akan terjadi di muka bumi ini.
Jadi pertama, karena sebuah hukuman dari sebuah perbuatan manusia itu sendiri, sehingga datanglah musibah, datanglah bencana, datanglah malapetaka sebagai akibat dari perbuatan dan ulah manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, itu musibah terjadi karena memang sudah ditakdirkan, ditentukan, dipastikan oleh Allah ketentuannya, sehingga bagaimanapun musibah itu harus terjadi. Kemudian yang ketiga, musibah itu terjadi itu juga karena Allah menguji kepada seorang hamba. Di mana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Pasti kami akan mengujimu, kata Allah. Pasti Allah akan menguji kita semua, baik itu secara individu atau secara umum. Apa yang Allah uji? Minal khawfi, dari rasa takut.

menggunakan berbagai cara bagaimana untuk kita keluar dari kemiskinan. Walaupun kita usaha yang halal, usaha yang memang dianjurkan oleh agama, usaha yang tidak dilarang oleh agama, kita hidup dalam kemiskinan, itu juga bagian dari ujian hidup. Al-khauf, takut kehilangan jabatan, sehingga menggunakan segala cara atau bahkan menghalalkan segala cara untuk bagaimana bisa mempertahankan jabatannya. Rasa takut seperti itu adalah bagian dari ujian yang Allah berikan dalam kehidupan manusia. Atau rasa takut mati, ada rasa takut mati, bagaimana nanti kalau mati, khawatir dan lain sebagainya, itu bagian dari ujian dalam kehidupan bagi setiap manusia. Kemudian yang kedua adalah walju, musibah kelaparan. Tidak ada yang dimakan, kekurangan makanan, kekurangan pangan dan lain sebagainya. Kemudian wanafsin minal amwal, kekurangan harta. Itu juga bagian dari ujian. Itu bagian dari musibah kecil mungkin yang terjadi dalam kehidupan manusia, itu bagian dari ujian yang Allah berikan dalam kehidupan manusia. Kekurangan harta, kekurangan uang, tidak cukup umpamanya untuk memenuhi kebutuhan, itu bagian dari ujian yang Allah timpakan, dan semua itu pasti akan mengalami. Untuk memenuhi kecukupan, untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari umpamanya tidak cukup, atau bahkan untuk yang dimakan hari ini, mencari hari ini, asalkan berusaha kita mencari tetap yang halal, insyaallah itu tetap dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Wal anfusi, dan kekurangan jiwa, umpamanya ada keluarga kita yang sedang dipanggil oleh Allah, ada family atau keluarga yang pulang kepada Allah, itu bagian dari warasun.

kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa ketika musibah itu menimpa seseorang yang tergolong orang-orang yang sabar, kata Allah, alladzina idza asabathum musibah, adalah orang-orang yang apabila menimpa tertimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kami adalah milik Allah.

inna lillah wa inna ilaihi raji'un, mengembalikan segalanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya semuanya apa yang menimpa atau yang tertimpa dalam musibah dalam kehidupan ini, semuanya atas takdir dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang ditimpa musibah kemudian mengembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa kemudian jawaban dari Allah? Ulaika alaihim salawatun mir

أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Bukan kemudian muring-muring, bukan kemudian marah-marah dan sebagainya, tapi dari lubuk hati yang dalam mengembalikan segalanya kepada Allah, karena semuanya milik Allah dan semua juga atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang-orang yang iman kepada Allah, sehingga apapun, baik itu musibah yang bersifat umum, musibah yang menimpa saudara kita, kita tetap membalikkan segalanya kepada Allah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka apabila orang yang ketika ditimpa musibah itu mengatakan dan mengembalikan segalanya kepada Allah, mereka mendapatkan

musibah itu juga diartikan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Selain itu disebutkan sebuah ujian, ujian keimanan. Bahkan para nabi-nabi terdahulu, orang-orang yang memang punya kedekatan khusus dengan Allah, para kekasih-kekasih Allah, justru ujiannya lebih berat.

Nabi Ayub diuji dengan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang mereka adalah kekasih Allah, orang-orang yang punya kedekatan dan orang-orang punya keimanan yang kuat kepada Allah, sehingga oleh Allah akan diuji tentang keimanannya, diuji tentang kecintaannya, dan diuji tentang kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita umpama mendapatkan ujian seperti para nabi, mungkin tidak mampu, karena mungkin kelas kita bukan kelas seorang nabi.

ujiannya kelas 1 tentu lebih ringan ketimbang ujiannya kelas 2. Kelas 2 tentunya lebih berat ujiannya ketimbang kelas 1, dan terus seperti itu. Semakin naik level kita, maka semakin juga akan berat tentang ujiannya. Selain dari itu juga disebutkan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Walaupun kita diberi ujian oleh Allah, mungkin sebuah peringatan agar kita bisa kembali lagi kepada jalan yang benar, agar kita sadar kembali bahwa kita dalam posisi yang salah, sehingga harus kembali lagi kepada jalan yang benar. Sehingga dengan ujian, kadang itu menyadarkan seseorang bahwa kita

Terkadang orang itu diberi masukan tidak mau, tetap bersikukuh bahwasanya umpamanya tindakannya, perbuatannya adalah benar menurutnya, padahal bagi Allah itu adalah perbuatan yang salah, sehingga ketika teguran tidak mampu merubahnya, nasihat tidak mampu untuk memberi merubah dirinya, maka oleh Allah diberikan teguran secara nyata, diberi teguran yang bentuknya musibah tadi, itu sebagai bagian dari bentuk kasih sayang Allah agar mereka kemudian kembali kepada jalan yang benar, sadar kembali bahwasanya beberapa mungkin saat sebelumnya kita melakukan kesalahan. Kemudian selain dari itu, di saat kita ditimpa sebuah musibah atau ujian, itu bagian dari pembersih dari dosa-dosa kita. Rasa sakit, kesulitan umpamanya yang menimpa seseorang, itu bagian dari menebus dosa atau pengampun

dan selera makan oleh Allah juga diangkat sebentar. Juga yang ketiga adalah dosa yang ada dalam diri kita itu juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika seseorang itu sembuh, dua dari tiga hal itu Allah kembalikan.

enak lagi itu dikembalikan lagi oleh Allah, tetapi yang dosa itu tidak dikembalikan lagi oleh Allah, sehingga musibah atau bencana atau ujian yang menimpa seseorang itu diantaranya sebagai penebus dosa yang kita lakukan. Kemudian diantaranya adalah bentuk seseorang akan naik derajat, naik pangkat. Ketika orang itu akan naik derajat, naik pangkat di hadapan Allah, itu juga kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kesetiaan.

suci untuk membuktikan bahwasanya seseorang itu benar-benar mumpuni untuk kemudian betul-betul naik tingkatannya, naik makomnya, naik levelnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.

ketentuan kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat seseorang berprasangka buruk kepada Allah, itu sudah perbuatan yang tidak baik. Kita sudah kena musibah tapi masih juga suudzon kepada Allah, itu kan rugi dua kali. Jadi seharusnya di saat musibah menimpa siapapun, maka tidak lain kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah, berprasangka yang baik kepada Allah. Mungkin Allah sedang menguji kita, mungkin Allah sedang menyayangi kita. Karena di saat seseorang diuji oleh Allah, itu tandanya bagian dari Allah sedang cinta kepada hambanya. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu, apabila Allah senang dan cinta kepada hambanya, diuji oleh Allah tentang kesetiaan cinta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berprasangka baik kepada Allah, mungkin dengan musibah atau ujian yang menimpa, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin dengan musibah yang menimpa kita, Allah kemudian akan memberikan keberkahan, Allah akan memberikan maunah dan sebagainya. Pada intinya semuanya pasti akan ada hikmah di balik ujian apapun atau musibah apapun yang menimpa kepada kita. Lalu kemudian

Inna idhamal jazaa' ma'a idhamil bala', wa inna Allah idza ahabba qauman ibtala. Dan apabila Allah itu senang dan cinta kepada sebuah kaum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha, dan barang siapa yang ridha, menerima, rela, ikhlas dari apa yang kemudian Allah ujikan.

Waman sakit tafal aku suhtu, dan barang siapa yang muring-muring, murka, marah-marah umpamanya, maka juga dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu di dalam satu hadis Rasulullah menjelaskan. Di keterangan yang lain sebutkan anna nuzulal bala alamatul mahabbah, bahwasanya turun

0: di saat hamba itu sedang salah, maka ditegur oleh Allah dengan bala, dengan musibah, agar kembali lagi kepada jalan yang benar. Faman radhiya bil bala sara mahbuban haqiqiyan lahu ta'ala. Barang siapa yang ridha dengan ujian, yang legowo, yang nerima, yang ikhlas dengan ujian dan musibah yang Allah turunkan, sara mahbuban haqiqiyan, maka dia tergolong orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, waman syakhita sara mashutan alaih. Barang siapa yang murka, yang marah, yang tidak nerima, maka juga dekat, dia juga dapat murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja mungkin sedikit tentang penjelasan musibah yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada intinya musibah atau apapun yang menimpa dalam kehidupan manusia itu bagian dari ujian, bagian dari ketetapan atau ketentuan yang Allah berikan pada manusia, dan juga sebagai bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum ala fuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu yang kawan-kawan dalam, pilih ada pertanyaan atau mungkin apa yang disampaikan tentang musibah tadi, materi kita musibah dalam pandangan Islam, monggo di 081-5569-1053. Menika wonten Bu Sri Ponca mengatakan, Pak Ustad, assalamualaikum Pak Ustad, kenapa kalau saudara kita ada yang meninggal dunia itu orang mengatakan itu mendapat musibah, padahal kematian itu kan takdir Allah yang tidak bisa dihindari. Matur sembah nuwun Pak Ustad.
0: Nih, kenapa ketika ada saudara yang meninggal disebut dengan musibah? Padahal hakikatnya itu kembali dan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kembali kepada tadi yang disebutkan di awal, bahwasanya kata asobah itu sesuatu yang menimpa kepada seseorang yang menyedihkan, atau sesuatu yang dianggap itu kurang enak lah, atau disebut sesuatu yang ketika orang itu ada keluarga family meninggal itu kan pasti mengalami kesedihan, istilah kemudian disebut musibah, yang pada hakikatnya itu bukan musibah, sebenarnya adalah seseorang yang kemudian pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama terdahulu ada yang mengatakan, di saat nanti saya meninggal, kau tak perlu sedih, kau tak perlu susah, karena saya pulang kepada yang punya saya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi sebagian orang itu mengalami kesedihan karena ditinggal oleh seorang kekasih, ditinggal oleh keluarga yang kita sayang, sehingga dalam kesedihannya itu, itulah kemudian disebut dengan sebuah musibah. Bagi orang yang memahami, pada hakikatnya itu kembali dan pulang kepada Allah, pulang kepada zat yang kita cintai, pulang kepada zat yang memiliki segalanya.
1: Ini amnika wonten Pak Arianto. Assalamualaikum Pak Ustaz, Mbah Numin. Juga pertanyaan ini pun mekaten Pak Ustaz, ini ujian, musibah, atau mungkin takdir untuk menghadapi Mas Pak Ustaz. Seringkali kita itu

apapun itu bagian dari ujian dalam hidup, terkadang kita kecil hati. Itu memang setiap orang di saat tidak mengembalikan kepada Allah, merasa akan-akan diri kita yang menerima segalanya atas musibah itu, tentu dirasakan kadang kita tidak mampu menerima ujian itu. Kita kemudian berkecil hati di saat kemudian tertimpa sebuah musibah. Itu karena kita berpijak pada diri kita sendiri, merasa kita punya kekuatan sendiri. Tapi di saat semuanya dikembalikan kepada Allah, diserahkan kembali kepada yang punya, pada hakikat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: lebih lapang menerima. Tetapi kalau umpamanya kita itu tidak mengembalikan itu kepada Allah yang memiliki segalanya yang maha luas rahmatnya, maka kita bisa kecil hati dan bisa bersedih dan bahkan tadi itu marah-marah dan lain sebagainya, tidak bisa menerima kejadian itu.
1: Ini. Nah, bagaimana Pak Ustaz tadi yang menghadapi tentang musibah, apa ini ujian atau musibah, itu kadang-kadang non sewu kita itu kok aku terus punya perasaan seperti ini Pak Ustaz. Apa non sewu kekayaan itu juga ujian atau musibah Pak Ustaz?
0: Ini. Semuanya pada hakikatnya ujian nih. Kehidupan ini juga ujian. Harta juga ujian. Anak dan keluarga itu adalah ujian bagi kita. Kehidupan ini ujian. Ujian apa? Ujian siapa yang terbaik dari seorang hamba di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan nih, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan ini adalah ujian sudah. Kesempatan hidup ini sudah ujian dari Allah. Ujian apa? Ujian siapa di antara kalian yang sudah saya berikan semuanya tentang kehidupan. Siapa yang terbaik di antara kalian bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang lain, kehidupan kita ini sudah ujian dari Allah. Apakah kehidupan ini kita gunakan sebaiknya untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah, atau justru sebaliknya kita tidak gunakan kehidupan dan kesempatan hidup ini hanya untuk berfoya-foya dan cuma memuaskan nafsu dan diri kita sendiri. Itu sudah ujian dari Allah, agar kemudian kesempatan dan hidup ini sebenarnya kita gunakan untuk apa, apakah di jalan yang benar, apa di jalan yang salah. Itu sudah ujian. Dengan karena hal yang lain yang sudah nampak secara kasat mata terjadi hal ini, kecelakaan dan sebagainya, itu sudah ujian. Jadi tadi itu kriterianya ya, ada yang memang sebagai ujian atau sebagai balasan dari perbuatan kita sendiri. Tentunya in khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Jadi kalau perbuatan kita banyak negatif, maka pasti kita akan yang menerima akibat dari perbuatan negatif itu pula. Wa in khairan fa khairun, dan apabila lebih banyak positif perbuatan kita, maka pasti yang kita akan terima positif pula gitu. Jadi sesuatu yang menimpa kepada kita itu juga karena akibat perbuatan kita sendiri.
1: Ini, kadang ada pemikiran itu ketika kita ada musibah atau ujian, kita meyakinkan diri kita itu tentang derajat Pak Ustaz. Ini mau ditingkatkan. Makatan Pak Ustaz?
0: Ini bisa oleh Allah diuji karena seorang hamba ini diuji keimanannya oleh Allah. Jadi agar kemudian naik level. Allah menguji benarkah kemudian pengakuannya tentang keimanan kepada Allah, benarkah tentang sebuah pengakuan kecintaannya kepada Allah, benarkah sebuah kesetiaannya kepada Allah, atau bahkan ketawakalannya kepada Allah. Itu pasti akan diuji untuk naik level dan menyatakan bahwasanya betul-betul kesetiaan, kecintaan, ketawakalannya kepada Allah itu benar-benar dan sebenarnya. Sama seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu memang karena Nabi, jadi ujiannya lebih berat ketimbang kita-kita. Nabiullah Ibrahim oleh Allah diuji dengan ketawakalannya. Nabi Ibrahim punya sifat tawakal yang luar biasa kepada Allah, pasrah sepenuhnya kepada Allah. Sehingga ketawakalannya itu diuji oleh Allah lewat malaikat Jibril di saat Allah menguji kekayaan Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu nabi yang kaya, punya ribuan hewan ternak. Ketika itu diuji oleh Allah lewat malaikat Jibril, wahai Jibril, kau datang kepada Ibrahim, mintalah hartanya. Apakah betul Ibrahim itu orang-orang yang tawakal kepada Allah? Ketika itu nabi malaikat Jibril datang ke Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, bolehkah saya minta sebagian dari hartamu untuk kebutuhan kehidupan? Boleh, silakan diambil.

0: malaikat itu datang lagi, wahai Ibrahim, bolehkah separuh dari harta kekayaanmu saya minta untuk saya gunakan dalam kehidupan saya dan umpamanya kehidupan orang lain? Boleh, silakan. Separuh dari harta kekayaan saya kau boleh ambil, tidak apa-apa, saya ikhlas, saya pasrah kepada Allah, karena Allah yang menunggu rizki saya dan kehidupan saya. Datang kemudian yang ketiga kalinya, wahai Ibrahim, bolehkah dari seluruh harta kekayaan engkau saya ambil untuk kebutuhan saya dan orang di luar sana? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Silahkan diambil semuanya, seluruh harta saya, kalau itu adalah kehendak engkau. Itu luar biasa ketawakannya Nabi Ibrahim, diuji oleh Allah bahwasanya Nabi Ibrahim punya ketawakalan luar biasa, pasrah sepenuhnya kepada Allah. Jangankan hanya rezeki yang akan kita makan, kehidupan dalam diri kita adalah milik Allah, sehingga totalitas semuanya diserahkan kepada Allah. Harta pun, kehidupan pun dipasrahkan kepada yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diuji seperti itu, sehingga kemudian Nabi Allah Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, sang kekasih Allah. Itu bentuk ujian untuk naik level sebenarnya. Jadi antaranya itu.
1: Iya. Ah, sayang sekali Pak Ustaz. Oh, betalipun buatan kapi. Ini apa yang disampaikan tentang materi pagi hari ini cukup luar biasa. Matur sembah nuwun. Saat ini kesimpulannya pun Pak Ustaz. Kesimpulannya pun sekaligus penutup. Monggo Pak Ustaz.
0: Ini pada kesimpulannya, kita, kehidupan kita, seluruh apapun di muka bumi ini adalah milik Allah pada hakikatnya, walaupun sudah Allah bagikan setiap orang. Sehingga dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan, walaula adfullahi nasa ba'dhum bi ba'dil lafasatud'u, andaikan tidak dibagi-bagikan oleh Allah ke setiap makhluknya, maka bumi ini akan rusak. Itu secara manusiawi, tapi pada hakikatnya seluruhnya adalah milik Allah. Dan kita banyak mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita lebih legowo, agar kita lebih lapang, agar kita lebih bahagia dalam menjalani hidup ini. Sehingga pada hakikatnya kita ini tidak punya apa-apa dan tidak memiliki apa-apa, karena semuanya apa-apa itu adalah milik Allah. Semuanya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya pada waktunya nanti akan kembali kepada yang punya hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sesuatu apapun juga yang menimpa di muka bumi ini, musibah apapun yang terjadi di muka bumi ini, semuanya bisa karena ulah kita sendiri, tapi juga karena itu sudah takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mengembalikan apapun yang terjadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: dikuatkan oleh Allah di saat kemudian kita dalam diuji oleh Allah, agar kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten Adicara Cahyaning Ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalam.
3: Dulur, ojo lali. Rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Siswi SMP Negeri Unggulan sidang Sindang Indramayu Rai Silver Reward. Saudara pendengar, nama Indramayu kembali mengharumkan di tingkat nasional adalah Jihan Mutiara Mahira, siswi SMP Negeri Unggulan Sindang. Indramayu berhasil meraih Silver Reward kategori Bahasa Inggris pada ajang Grand Final Nasional PPDB 9 2025 sampai 2026 atau pemilihan pelajar teladan berprestasi ke-9. Kegiatan bergengsi yang diselenggarakan oleh Spirit World Education ini dilaksanakan di Malang, Jawa Timur pada Minggu 5 Juli 2026. Berdasarkan sertifikat penghargaan nomor SWE -16/PPDB- juara 2026, Jihan yang bertanding di level 4 untuk jenjang kelas 7, 8, dan 9 SMP berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya di mata pelajar bahasa Inggris. Direktur Utama Spirit World Education, Mr. Sony Wihardi, menyerahkan langsung penghargaan tersebut. Dalam sertifikat tertulis harapan agar prestasi ini menjadi motivasi untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Ajang PPDB nasional ini diikuti oleh pelajar-pelajar berprestasi dari seluruh Indonesia. Raihan Silver Reward ini menjadi bukti bahwa siswa dari Indramayu mampu bersaing dan mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Pihak sekolah dan orang tua mengapresiasi perjuangan Jihan. Diharapkan prestasi ini bisa memotivasi siswa lain di SMP Negeri Unggulan Sindang dan Kabupaten Indramayu untuk terus berprestasi.
1: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI